0: pagi rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyal.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyal nih.
2: Berkenyal peninduak. Enggak, aku nemu peninduak
1: berkenyal. Bukan ke peninduak nuan, berkenyal mau ulah nuan nih.
3: Ananda mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bini Arista Sirai. Nama kebuah lagu tu ni si.
1: Habis si kau menggau topik tu pagi tu Sam buat dua pagi why.
0: Ya.
1: Tu dulu meri selamat pagi dengan semua peningah. Ke baru bergulai engkau aku ni si tamu tak keisi buat pukul 8 tu Sam.
0: Okey, buat dua pagi why kita hari satu ke hari tu 22 ribulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi my topic. Berbini tau ke belaki pagi tu isi ke mai topik tu ni nama ke buat ya tu sigi ka mai aku belayak itu ni apa ya
1: sigi ka nemu penemu orang wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansuk pagi tu
0: ya enyak berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu si ni
1: ya
0: amat ni mana haki kawin tumu tau ke lawan.
1: Baru ni kita berkini. Nanti boleh kena tanya ke penemu kita tentang tu nama kini rundian kita. Baiknya manah kini kawin tumu. Manah lagi kini lawan belaki atau ke berbini. Atau kena tanya ke dia tu. Laban jam kami dua macam komen hari kita atau ke penemu hari kita. Nak ke pukul 9 pagi tu lagi.
0: Pagi tu lagi. Okey, kita mada maka uliah mada kami dua live buat Facebook YFM ke dia tu boleh mendak sama baju biru pagi tu
1: sama baju biru
0: hari satu baju biru
1: baju biru kita deh baju nama kena
0: peningat kena
1: peningat
0: ni ngenyit nanya sih
1: lu kan nyawat ya
0: biru kata tadi kau aku okey harap ke peningat kita ngena baju ke gap meh pagi tu ne laban baju ke gapnya buka siti hari utai ke merangsang mood kita
1: amat
0: ngasah kita yang tadi mana amat baju kau pagi tu
1: rasa sigar rasa baju
0: confident
1: confident
0: confidentness. Yeah. Confidentness. Confident lagi mansa orang ni sih. Nanti kita kena gari ke gap tadi.
1: Lebih lagi saat itu hari keterubah ngepun ke minggu tu. Tentu ya mayu pengawak tak ke utai ke dekat di kerja. Utai ke di Prambu saat itu. Harap pun mujur mas Sam.
0: Ya. Yeah. Okey. Yeah. Jadi pak topik kita ke pagi tu. Belak. Kawin tumu atau kawin lawan? Belaki atau berbini tumu? Itu sebenarnya sih.
1: Kan nanya kita ke?
0: Nanya dia mesti lah. Laban tuan tumu nak kawin sobat sih.
1: Kamu ada tumu amat. Tak kanya Sam. Jalan-jalan ya kini kuaku.
0: Udah gawak ke berdau mayanya?
1: Udah gawak.
0: Udah gawak.
1: Udah gawak. Mina berdau kira ke berdau entap lagi meh. Maya aku gawak mayanya. Kira ke tak umur mayanya nasi ke 20 lebih.
0: 20 lebih meh. Umur tenyak deh. Kini banyak laki lah.
1: Pan 20 lebih meh. Laban takah kami dua. Oh. Tu siapa nanya siapa tu deh?
0: Nanya nanya Wan mah tahu kenapa tu nanya tanya.
1: Takah umur kami dua 6 tahun? 6 tahun saya
0: ko. Tajak banyak tahu dikira tu tumunya tadi ni sini. Tang mu juarga ni nyentuh ke dia tahu nadai ke penanggul ni.
1: Ya.
0: Tang pelaba aku tumu tahu ya ba rundiang aku ya baru ambil sekolah. Ya tumu amatnya tadi.
1: Ya amat tumu banyak.
0: Nama tu hari segi logik lah kita berunding kena sih laban nanti belaki atau kebebini atau atur petara kebenar sih tang bunyi ke kita yang tadi hari segi suku logik ya nanti nyuambis sekolah bedau bisik penatai pemisik mayanya laban kita nemu dia tahu nanti bisik anak anak siku aja pan udah pama mat nyenggula kia ne.
1: Ya, dah tusuk rundia sekedap ya.
0: Nyak ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai.
0: Baisi penanggul meh apa ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisi bedau untuk untap entar ire. Duit simpan bedau mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu entar ire.
1: Ya, nyamba suku ekonomi Sam. Ekonomi ku aku tu tadi. Tiba suku ari rundiang. Rundiang pan ti umur agi biak nar. Rundiang pan bedau bedau tu nemu nar. Bedau tu bedau tu merti nar. Agi ke niti hati ke kenika ati bia ati ati gi angat
0: kurang. Agi ke ternyata mentah deh agi ke bedau tu cukup ya ngelantang kati menyetari ya, kita ini.
1: Tanya mak, kami kemudian ya belaki tak ke berbini tumu kini. Hari umur ya ke baka ambil kebandingan baka padahal tadi udah habis sekolah lu terus lelaki tau ke berbini ni namu udah lelaki dah berbini banyak tu sedua ya tadi kena ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyau data jari mes kena nyak nanda ke ukai ke madah kena ke laban
0: Berapa tuai rundiang?
1: Berapa tuai rundiang? Nyak meh.
0: Lalu jam 4 ni tiah ke hati.
1: Jam 4 ni tiah hati. Jadi minta nyak pan bisik. Pulai ngagai utai kena mana
0: Menyak hati ya. Lalu minta anjuang ngagai indah.
1: Anjuang ku pulai
0: anjuang ku pulai baru. Lalu minta anjuang maya hati rindau lagi ambik baru. Arti tadi bedau panjai rundiang. Lepas gini ya ada si. Nanti lagi baru lepas sekolahnya tadi. Kira lagi bedau mayuh pin lebak ba dunia ba nama tau ba dunia ba pengidup.
1: Ya, setiap gig ngai tu ninga rundeng orang tua ai ke SM. Mayanya. Ba duan SM.
0: Ba.
1: Nama kebuah nuan.
0: Nyam ka ko tadi
1: si. Kawin bini lawan.
0: Aku lawan bini. Nyam ko madah ke nuan tadi si. Oh teh tu kebenar ya atur petara. Bisi ati tu ka ba bini si tang namanya jodoh ya benar datang
1: jodoh dia muda tu pansu tu jodoh lu datang
0: bismillah lu bisa ini jodoh menyukur amin menyukur datang menyikah kau tadi si nanti lawan lagi kita bersedia lagi si di meda orang bukai dulu di berjuan berteladan orang bukai di nama tu saving di menyikah jaku tanya bisa lagi kira nuan bersedia lagi ya bakun tadi si
1: nanti dia nanya banuan maga ni maya ni maya nang kakak bini deh Sam
0: pesampi kakak si ni nombor sampi di ngasih
1: ni udah sedia maga agama tak kena sebut tadi nak hati ya dah ngadang agama lain tu dah luarnya ni
0: sudah sudah dah cukup
1: sudah cukup anda semaya sem nanti duit cukup sem segini lah cukup sem amat kunwan berbini lah ya lah segini lah cukup berduit tang cukupnya tadi kira ke uliah kena nuan nerus ke pergi duit ya nadai nadai reti cukup amat cukup amatnya
0: anda enggak kelalu nadai emangnya tadi ini asal ya
1: ya segi bisik rezeki aja deh nanti noni nemu babi ini bertambah lagi rezeki
0: oke sampai ke kursi ngambil ke punya kedua pansut tu lagi bisik boleh
1: oh pansut tu lagi ini nemu dah ngirut tu lagi kini oh pansut kini enggak
0: kedai kupi ini
1: kedai kupi lu nuduk kediri ini nemu
0: oke nak ngawak meh tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau neh si ya tu tadi menyukurang panjang lagi merundiang si
1: tiknya buat suka lelaki Sam ke pedak nuan tik buat suka induk berkena dah Sam tik orang ke lawan belaki tu
0: nanti indah lawan ya mayu lagi meh orang lelaki atau ke lawan lagi berbini si
1: Ya
0: pada aku
1: lelaki mayuh ke rindu.
0: Mayuh ke rindu. Bin rindu tu tadi bisi ketang sida itu tadi nyamai lagi laban bakun sini orang ke tang dia tu meh dunia dia tu orang ke patut lagi dia ke belanjanya tadi nya orang ke lelaki. Nak kata nak patut kenuan nyung harap ke rindu nama tu ngigap belanja ungkup seduai belaki bini
1: bisi amat ganya
0: tanggung pengawak yang lebih haki ngagai orang lelaki Ya. Ah, jadi orang Indo entah dia nyamai sih. Nanti bisa ketemu ke hati, ke dekat hati. Alo, dah menyata deh.
1: Alo, dah kini.
0: Alo, dah menyata. Dia nak menyata sih. Okay, 8.20 pagi sih. Komen dari Balau Peninga.
1: Balau Peninga. Selaya ke nganti komen dari Peninga, matuk tadi. Ke bisik mansok. Nyawa tadi, sekedar penemu hari Sam, nama kebuah berbini lawan atau ke belaki lawan kini. Kau nyak bisik nak sama penemu kini dengan Sam. Tak ke aku kini tadi udah merik penemu mimit. Berkawal dengannya, ngui yang agak Facebook tu Sam.
0: Oh, okay.
1: Hari indah jang pagi tu. Selamat pagi, kau ya. Nanti berundian ya. Nanti buat ya, kau ya. Nanti dah bisik pengawak serta ekonomi rumah tangga mana. Nada salah gak belaki berbini tumu. Asal bisik duit serta nemu tanggungjawab. Kaya tumu nikah tumu gak boleh anak. Marga jodoh kita itu diatur petara. Manah pikir sepedau niri ke ruang bilik. Leban kita beruang bilik ukai sehari dua. Nyak penemu indah jang pagi itu bisik amat ya. Jadi itu nguyang ngagai penemu kaban kita itu. Ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana lagi nanti kahwin tumu laban abak ya tumu lagi bisi anak tumu lagi mai kita baduk melanja anak sekolah
0: nyak ke ya. Mana tumu ke mana lagi ke ku ya ambil ke tumu ke boleh anak
1: kebenar mana gak kahwin tumu Sam ya abak aku laban tiba-tiba dah sedia magang hari pikirun dia yang hari munyi kunuhan tadi ekonomi dah meruan
0: cukup
1: tak boleh nanti cukup Sam tang nyak meh dah kira ke boleh kena lah. Tuang hidup kena orang kena tua bergulai tua bergulai salah tak kenyak lah ya
0: dari pagi
1: tu sih jadi bakal mati-mati maaf nampun baru nunggu dulu anak nyelup tak aku lah anak jenis banyak lagi nantinya lawan kahwin udah dah kahwin sampai udah pincin kita melanja anak sekolah kayak bakal dia umur 58 tahun elok kira kena ada lagi memelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar di universiti kok ya.
0: Okey, Juni panjang ke pagi tu ya. Okey tu Thompson encangan ke pagi tu. Apa penemu ya neutral kok ya sih. Dan mana lagi kawin nanti kita yang tadi ya bisi meri empat itu penemu sih ne. Keterubah tadi udah nyedia kediri hari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisi sumber penatai pemisi ke cukup isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Nama aku nak tahu sih. Asal bisi lah.
1: Asal bisi. Ia segi bisi ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu ngau orang ke sesuai ku ya atau ke anang kini ku tanya nang ipak kita ya, meh.
1: Ipak
0: dari impu. Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey, nyak penemu hari Thompson Cangan munyi ku jako Melayu ku ya sih. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat ku ya. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat. Mana tu ne?
1: Bisa pengamat ya, Sam.
0: Bisa pengamat ya. Ukai berkawal ngau jampah atau ke lawan tu ku ya. Tang ya tadi ke amat ku ya.
1: Ya, amat kayaknya. Jampat tua kawin. Tiu, nanti ukai ngi nuan.
0: Ukai pak nuan.
1: Ukai pak nuan. Mungkin punya lagu.
0: Bisa lagunya lagi deh. Okay.
1: Nanti ukai pak nuan. Pan ndak tu ndak mentul ya mentul ya tanya mah diterus kage merate ya
0: Okey, hanya tadi hari siapa tu tadi Jose Thompson Encangan.
1: Encangan eh?
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke bab permu ya. Berbini tumu mana? Tumu belaki berbini tumu gak boleh pur ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu ti asai-asai nak ulih hidup ke anak orang kelebih lagi kita ke laki ko ya. Anang dulu meh ko ya.
0: Hamad kan ya bisa jako ajarannya dia ya, tadi ne.
1: Ya di rempu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup di rempu nanti agi betul. Asai kiko munyi ko jago kemarin kiko happy agi ko enjoy. Anang gue ukai gak madah dah belaki dah bibini nak enjoy
0: tang bisa takat ya
1: bisa takat ya bisa maya ya laban tua tu tadi nanti tua ke enjoy ke happy tu berundian ke pangan tu orang ke ngau tua sebili ya tua nak boleh lebih-lebih ya nyak lah penemu aku set nanti penuan nada berundian lu terus mecut ne ini kita malam tu
0: saya aku berundian sih ya nayang oh nanti anak nai tanya aku deh nanti
1: nanti menanggu buka ya
0: nanti ada orang tanya
1: asa dua bisik je
0: nanti kita tunggu si kau aja siapa ke di rundian si nanti rumah oh naro on tanya tadi meh bisi pro and cons ya lah bisi pemanah ya ngau muka pengurang ya tiap perkara tu tadi ne okay tu siku hari peninggal kita ya live Facebook tu si Mindalin Uga tumu bebini tumu belaki nyamai lagi ke kuya si ngambil tumu bisi ucuk ke kuya
1: ya
0: laban nyau tuai nyaga ucuk ke kuya maka isi ini yang tertemu tu bisa ucuk ya nak lama lama tumu dah ni nak lama ni lah si kira 20 tahun dekat datai ya umur lagi biak mainnya ya
1: lagi dapat ne
0: lagi dapat
1: lagi dapat membesan
0: okey komen pa live Facebook tu bisi lagi ya Judat Ami tu pagi saya misi ko ya kawin tu mu kawin lawan kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tu mu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kira itu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana meh ku ya nyata di hari Judat Ami ke pagi tu
1: ya apa dengar aku bisa komen ba live pagi tu na Sam
0: kau tahu komen ba live mega lagi aku maca ya apa dengar
1: jadi tu hari Dominic Untur pagi tu di Sibu madah ke ba penemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke laun ke ya asal dirimpu ngasai uliah ya uliah nupi bini oleh nupi anak pemega sanggup kena berkeradai nyawa ke ngigap pemakai kena nupi bini anak ke ya. Nama udah berbini nibuh ditunda ke ulah sidak ke bujang dara ke ya. Anang kelalu bebas ke ya buat rumah sama besawup ngintu ruang bilik anang ngarap ke apa indai ngau balan tua ke ngintu ruang bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkeni ngemutar ke ruang bilik kita ke ya. Anang tembuk berdajak ngau telipun
0: tembuk berdajak tembuk kiruah ke telipun namanya tadi.
1: Tembuk kiruah ke telipun aku ya.
0: Tembuk berdajak ngau telipun.
1: Ya. Hanya hari Dominic Untur pagi tu buat permu ya. Pagi tu nasi kiamat ganya Sam. Laban munyikuk ya tu tadi. Nanti kenika ya nak ngira meh tumu atau ke laun asal ajak diri empulih. Oleh bak
0: semua udah bersedia
1: udah bersedia hari sekurundi yang belanja lebih lagi baka kita ke lelaki munyikun wan
0: orang lelaki
1: patut ke induk ngarah ke induk induk tu uliah nambah nulung nambah
0: besai kita ngepengawak orang lelaki ni si.
1: Ya besai lepas dia jadi ketua bilik bilik
0: okey tajak pan dia tahu entah dia laki bini sama bersawup tang ke benar ya ke batang tadi orang laki ke bempu pengawak tadi
1: tajak pan bini gawa tak ke besar lagi gaji besar lagi pangkat tetap melelaki jadi ketua baru miliknya
0: bini tadi nya bonus tahu ke mana ke cerita nanti bela dua ikut gawa ne
1: ya kemarin hari tu saya mungkin sebut ngan jadi sebut siku nak gawak gak Sam laban nyak meh laban bunyi konwan ari ekonomi ngai kena cukup lagi cukup nasi gi cukup tang nyak meh kak lebih lagi anyak gak Aku nu sah dia nya Brundiang ke tu kana.
0: Okey, nya tuai Brundiang isi dia tu. Tuai
1: Brundiang gua.
0: Pulai ruluan tu nya mu Brundiang.
1: Mai isi san melati.
0: Oh, udah pemisan nya mu Brundiang. Okey, peningat kita. Berapa aku berperingat dulu?
1: Berperingat dulu, Mas Sam. Lagi, ada komen peningat udah tu lagi.
0: Okey, bah live Facebook dia tu dah mayuh komen sih. Udah lagi nampung komen kebukai kita ke pagi tu. Tu hari Jenarino Jeraki, lalau belaki bebini.
1: Dua pagi, Wai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, rap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Lagu ni tamadin berundang pancai.
1: Berundang hari rumah.
0: Berundang
1: pancai hari Ita Madin. Mana lagu leka lagu tadi ni si.
0: Ya, awak kisah kita pagi tu oleh berundang pancai.
1: Betul, anang nitiah kati.
0: Anang nitiah kati.
1: Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Pancai yang lagi namanya utai ke dekat di tapi kita sudah tahu.
0: Amat. Amatnya Sam. Munyi ke sekedar ada peningkat kita tadi dah akan datang ke penemu. Nanti ke belaki berbini tu ukai ke sehari dua. Panjai. Siapa nyebut tadi? Indai Jang.
1: Ya, Indai Jang. Ya, selama-lama ya nyentuk ke kita itu ay, menyentuk kita nyo lesi berbadi.
0: Ukai bakal baju, udah lu ya oleh buai tua.
1: Pengerinduk berlama ya.
0: Pengerinduk berlama ya. Nama lagu, nama tu tengah ke lagu pagi tu ne.
1: Tengah ke lagu ne. Aku kena merinang orang di luar dia meh.
0: Iya.
1: Ke bedau berbini atau ke bedau belaki tadi anak tersah hati meh.
0: Anak tersah hati. Jampan-jampan membelaki bini bakal kawan ku semua ku tu.
1: Engkau bedau jodoh ya namanya tadi
0: sini. Kadang lagi dapat.
1: Dapat. Boleh ya ni rau. Gimana injin?
0: Okay.
1: Okey, tua maca komen ke bukai hari peninggal kita. Pelabak kudah mayuah sini. Oh mayuah komen peninggal. Rindu
0: sidak ke topik tu pagi tu Sam. Angkanya bisik pelembok sidak yang pu ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang pu. Baka judat Ami madah ke topik tu ku ya. Dadai tentu nyengalo ke aku ke berkenang ke kawin tu mu. Sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu panti kawal diri melaki bini. Ndak sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawal nyak gak penanggul ya ke ya nanti kawin lawan ke nanti nyelunggar umur andur niri ke ruang bilik berkenin ke ya nak kempang ke ya ke berkenan ke nyak simpul itu kawin tumu kawin lawan kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa.
1: Okey, nyak tadi hari judat Ami ya pagi tu. Okey tu hari Christina Alban Tosi. Selamat pagi yang guys doai ko ya. Jodoh tu ba tangan Tuhan. Nanti bakal ya udah 31 tahun baru ya kawin sobesi. Amin mujur gap laki ko ya. Amat ya tuai hari laki ya ko ya. Ta mujur nama tu penghidup sedua ayam laki bini meh. Okey mami re ke pagi tu tumu tau ke lawan belaki bini ukan jadi ke penanggul ko ya si atang tanggung pengawak siko-siko nya ke berguna benda ko ya nanti ngasai ke diri nak uliah megai tanggung pengawaknya maneh bujang darah sampai ketuai ko ya kai malah mah tu ne. Okey anang ke tegal ati ke na amamat nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ko ya laban nanti ngasai ke ati agi ka boleh sebut tu si nanti asai ati agi ka tet ngau orang bukai ti si ati ka orang bukai menya tadi ko ya
0: kira ya kibok kanan tanya ati nya tadi
1: bedau leh nya ke diri empu tadi ko ya anang kuai dulu meh ko ya nya ko reti ko ya tadi si aman ke nya tadi
0: ne lagi ngayah kana orang ke lagi
1: betul
0: lapan nama ki tempo ke cai
1: lapan laki bini tau ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya mayu hutai ke dekat di nama tu ke dekat di
0: tempuah
1: kita meh jadi melaki bini tadi
0: amat saya menti uliah nyentuk ketua sama nadai pengerindu sampai penghujung nyawa kurang enggak tu ngue ngage catering role pagi tu hari sepawah ndak nemu dekat keniku ya ndak nemu dekat nyangka nak nemu dekat nyangka di bayi mana lagi sekali ke mana lagi kahwin tumu atau ke kahwin lawan ni mana aku ya. Jadi berum dia yang iampu aku ya. Mana kita kahwin nanti hati kita amat-amat udah bersedia hari suka belanja. Nanti hati kita udah amat-amat sedia dekat mengkai tanggung jawab kena risiko bini tak ke laki laban kahwin tu ukai ungkup sari dua tang belama ya. Lalu nanti kita udah amat-amat sedia dekat bekerjasama bersawak main buat ruang bilik ko ya anang anda belak-belak ke sikuk ngerja pengawak tak ke ngerja utai kira mana mainnya datai buat maya kita patut kahwin ko ya penemu ya ke penemu hari Catherine Roll
1: hari Catherine Roll ke pagi tu tu Datuk Martian Aman tu nama Facebook esi hari bintulu mana amat buah randau pagi tu ko ya baik ya laki kau bini tumu nadai ke salah ku ya si asal meh tua oleh megai tanggung pengawak ba ruang bili ya ba ya suba ku ya nak ke gombai diri lawan nak ke tumu ku si asal sai ke meh anti asai tua udah oleh napik tanggung pengawak dalam ruang bili ya pama tua udah bisi ruang bili ya mayuah amat tanggung pengawak ku ya nyaja penemu
0: amat tanggung pengawak munyi ko ya tu tadi ukai siti ajak rundia nya maya nak sekolah lagi nanti berundia nanti dah bisi anaknya berundia ke anak lagi kan minat sekolah nak ke sekolahnya aja utai bukai nanti ulah yang nak manahnya berundia ke ulah lagi
1: ulah lagi
0: ya laban ukai nama ulah anak tu tadi ulah kene ke ulah berampet engkau ulah hati tu kena di apa indah itu tadi
1: betul
0: tu nak nemu kini kat mutar ke penanggu bawa bilik yang tadi yang belayaknya sebilik-bilik belayak lah banyak
1: betul
0: kena
1: ruang bilik atau sikit bisi penguji nasi sikit bisi penguji
0: ruang bilik ada penguji
1: nak logik ya nyok mana pakai nyok nama bisi maya ya tadi nama bisi penanggul man tadi tang ke cara ke mana mana tadi nya bisi namanya
0: cara berkeni tua mutar ke siti siti penanggul
1: si komunikasi antara laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: amat tau nya di topik tu sem
1: tau nya di topiknya ne
0: tau nya di topik laki tak ko induk
1: siapa suai lagi namanya mai berunding siapa tu sah lagi berunding ok hila topik ke dekat atai lah
0: ya tu nguyang ngagai ha topik ba Facebook baru tu Sam hari Silviana tua madah ke ba premuya
1: au
0: kawin tumu tak ke kawin lawan sama aja bab premuya nama kebuah yang madah bekenya laban sama laban semuanya dia tu petara bab ya anda pasti mek ya nanti kawin tumu tak ke kawin lawan tu laban umur lelaki 27 tahun puji Tuhan 8 tahun udah jadi bisi 5 ikut anak ko ya semua lelaki kami dua ipan bahagia ke pemadu ama berguna anang silih silih anang salah milih lelaki anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak siti hari kebuah ya nanti bisik lelaki ke betul menyesem betul ba, ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia
1: lelaki ke betul ba ya manya tadi
0: ya bahagia manya
1: okey nama tu milih orang ke ngau kita begulai maka jangan siti hari utai ke cukup berguna nasi ada yang meda kita meda gamal tadi ta
0: sigat baji
1: nama tu kalau terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi ngu ya
0: amat dah lah tu ndak sem kemai hari tu dunia manjak mansang kene ke gamal orang kebiak-biak makin baji makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebenarnya tu nda nemu ngintu diri
1: ta
0: sigi udah baji datang kemaya hari tu nyamaya hagi teh kena nyang yang sebaji lagi kena
1: gamalnya na ulih di karap ke kita kena namanya ba pemujur ruang bilik kita ini tadi ni pada maka na saleh milih gamal tadi ukai ukai ngumai milih gamalnya saleh betul ni si tang pada maka pendiau ya bekeni
0: no ada sem milih induk baji sekali ke
1: induk ke bekeni ngau mayu hata dekat di pedal si munyi kako tadi ni
0: dekat di pedal
1: pada dia nak berunding kebuka ya maya dekat pada si
0: pada
1: gamal ya si giga si nama tu nama tu nitih kati kita ime nang nitih kipak kita ime gamal ya udahnya pada ke peniawe si berkelala dulu ngoya anang alu nama tu alu ngambil pemutus dekat jadi ngoya nak pada dulu.
0: Ya.
1: Berarti ke dulu meh. Nama tu
0: Ari Ulah.
1: Ari Ulah.
0: Bekeni ya begulai ngapa indai di
1: menjadi pian saya. Bukai menjadi kita laban. Ia hanya lagi dekat ngau kita hidup nyentuk ke selama-lama ya meh. Nya ke buah kita ini tahu nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya. Gamal nya tadi sigi munyi ke kita ndak dinafikanlah munyi kita
0: nanti ya baji ya. Munyi ko jago reputi high maintenance. Sam, kene kada sam.
1: Nanti high maintenance. Nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik. Nada salah ke si? Nada salah ke? Ba aku.
0: Kene ba umur dah sam.
1: Ba umur pan aku nada milih. Nama tu si. Dia ngasor. Ngasor orang luar ni. Nika. Kene auto tegak sam ne ko.
0: Nai. Nama
1: umur aku nak ngira si gak terlalu nyutua ya mat menyik kita sedar-sedar ipak kita ya mah ipak kita
0: nanti tuai ke arinuan tuai ndak gak terlalu tuai tuai ini arinuan gamal jalan ya ga pemajik ya ulah ya pan mana kini ke desem
1: nomor udah bisa calon kaku mesti yang ngiga ibu malah ibu
0: bala aku tu mayu bisa vacancy
1: ibu dia vacancy juga bah umur tadi si apan ukai nyadi ke penanggul mesti bah umur ukai nyadi ke penanggul bah gamal ukai nyadi ke penanggul bah peniawanya patut diperhati ke kita
0: kira kenuan tu kena ke berarti kari ulah ya peniaw ya
1: biar peniaw si inti nak berpasal ke apa indah kita bala menjadi kita nak pasal kurang bala kaban kita pun gak nyadi enggak baji apa peniaw pan inti nak berpasal ke kita sebili atau korang bukai meh gak nyadi makasih nyam kau tak patut diperhati ke kita itu ai gamalnya ukai nyadi ke penanggul ke benar eh baku
0: dengarnya apa dengar? Berundia sama kita eh. Nama siapa kini?
1: Umur rukanya di ke penanggul.
0: Okey, untuk gue yang gagai Facebook baru Sam.
1: Okey.
0: Ari Junika Juan. Udah tadi bedau?
1: Junika Juan bedau.
0: Junika Juan bedau nih. Keterubah ya mari selama hari apa ke ngagai semua ke udah hanya di apa. Jadi gue ngagai topik pagi tu bak rundiang ya. Ya mari komen gau jujur ke ya bak ya kawin tak ke belaki berbini tu bisik tiga bagi ku ya. Bak ya tu nih. Jadi kawin laban bisik pengerinduk bercinta tak ke love first sight ko ya. Kedua kawin laban bisi pengkeran hati antara lelaki ngau induk. Jadi ketiga kawin hari atur apa indai induk tau ke lelaki. Jadi kita manusia ngagak langgur tang petara oleh petara ke tentu ke ya. Jadi kawin tumu ngau kawin lawan sama sama bisi pemanah ngau ndak manah gak ko ya. Jadi bak pemanah kawin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucu bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawak kita ke nyadi tanggung pengawak kita ke nyadi apa ke ya. Jadi kita panjang awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup rumah tangga tu ke. Jadi kawin tumu tu pan bisik mega penglemik ya ke ya. Jadi beruang bilik ke kurang stabil, kurang bisik, kurang perhatian pemisik banyak tadi Sam. Sarak ke suah nyadi, laban tebal lagi hati cemuru, nindiang mah ku ya tu tadi. Serta kurang ke bersabar ku ya. Buah pihak rundiang bedau tuai. Serta anda bersikap tolak ansur engkau pangan diri ke. Nanti sarak mati induk atau lelaki kini bisik peluang berbini belaki baru ku ya. Jadi pemanah kawin lawan tu megak ku ya. Ruang bilik kita ikat stabil serta dijamin bahagia ku ya. Laban sedoya sama-sama dah tua.

0: Mama, Memem, Casey ke pagi tau berapa aku ke penudi itu ne. Kawin tumu tau ke lawan belaki tau ke bini, nangira laki tau ke Indo. Patut panjai rundiang ku yasi. Laban kita ke belaki bini tu kayaknya baka kita kena baju. Asai ke meh diri empu serta rundiang berundiang meh utai ke patut ku ya. Nyari mama memem kesi ke pagi tu.
1: Ya, sikit amat bunyi ku ya. Simpul tu tu sem. Anan sikit amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini. Nya berpanggai berderimpu. Danya berpanggai berundiang nuan dah tuai kini rundiang nuanya. Danya berundiang hari sukut. Kini belanja berderimpu. Dirimpu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini nasem
0: ya
1: engau pemaduk ya berguna amat munyi kodon tadi ulah orang kenggau tua begulai tadi
0: lapan ukai sari dua selama-lama ya meh sakit-sakit kita ianya tadi sepuat kita yang tadi
1: tang sem nanti uliah meh kawin meh tumu
0: kawin tumu ne
1: lama mayu lagi pemanah dan ti rundian tu udah bersedia udah tua rundian belanja pun dah cukup berkenuan nama lagi nanti deh nanti madah munyi ke nanti jodoh pada jodoh nanti nada usaha nada mau jodoh datang
0: nanti ya datai si
1: nada yang nemu datang dua aku jodoh nuan kau nak
0: nanti ya datai si okay hanya meh si nanti munyi kita lawan tau ke tumu tadi Siti hari atur petara datang nadai salah nanti ke tumu datang patut nuan nama tau patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita indak nak berpasar ke pangan diri pan nak kau uliah ne begulai mana kau nama tu orang laki bini kita empu nya berpanggai bagi tempu atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini tahu bertanya ngagi orang kau dah tuai ki ari kita ini si apa sida yang mayo ki penemu ari kita
1: amat kenan okeynya meh topik pagi tu ngujung ke topik mayo agi kebenar ya sem topik kendak baca tu
0: ya udah tai sedatai rindu saya
1: topik sedatai ane ngawak lagi udah habis lagi kami dua macam rempu ke lagi kira ke nyadi ke penemu dirimpu mas sem maka sem kepada bebini deh
0: ya sampai-sampai ke deh si
1: sampai ku
0: anak ngigak calon jang ne
1: ngigak calon ke amat ke kenuan ke keipak nuan.
0: Ya. Okey sih. Bertemu baru minggu kebukai. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita semua.

0: Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 peringkat negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat. Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Bintulu FM.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia. Mendadi bertemu semula pada pagi tu bersama dengan saya Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi tu? Kami harapkan kita orang sehat-sehat selalu pada hari Isnin tu 22 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu dari Indonesia melalui RTM Klik. Dan terima kasih kami ucapkan. Bagi yang baru saja bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi tu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang hari itu dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Pejabat Meteorologi Bintulu untuk mengetahui apakah cuaca hari itu bagus ataupun si. So, jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentas 97.5. Jangan tukarkan frekuensi anda, terus kekal bersama dengan kami di Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Kasmadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum, Kasmadi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu, Kasmadi.
1: Okey, ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam adalah pada pagi ini dilaporkan tiada hujan, manakala pada petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini pula hujan dilaporkan di beberapa tempat. Tiada ramalan cuaca buruk dilaporkan, manakala keadaan laut di perairan pula laut berombak setinggi 0.5 ke 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km per jam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dilaporkan. Suhu pada hari ini pula diramalkan sekitar 23 darjah Celsius ke 34 darjah Celsius. Sekian laporan saya, cuaca saya untuk hari ini untuk bagian Bintulu.
0: Okey, terima kasih Kasmadi. Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus pada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

0: Baiklah, itulah tadi lagu daripada Amy Mansura dengan lagunya Dengarkanlah, telah membawakan kita 9.50 menit pagi, dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti kami akan bawakan anda mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu di jam yang kedua seperti biasa kita ada segmen Randau 360 podcast live dari studio RTM Bintulu bersama dengan penyampai kita iaitu DJ Zana kita untuk di jam yang kedua dengan topik apakah hari ini yang cukup menarik yang akan disampaikan oleh mereka dalam Randau 360. Baik, jangan tukarkan fungsi anda, teruskan bersama dengan kami sampai ke 12:30 hari ini nanti dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Manta, Mio Adlan, Anas Farid.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian utama dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Mark Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengikori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: perpuluhan 5 MHz.
1: Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang Kadamalse bersama dengan kami di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pada pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang, janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, untuk jam menunjukkan pukul 10.16 minit pagi, dan kita bersama-sama dengan DJ Zana kita untuk dalam randau 360. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu ini untuk anda. Terus kekal dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: melaksanakan tugas DJ Syah dari Konti Bintula FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria di pagi Isnin. Untuk edisi pagi tu Isnin 22 Jun 2026. Yang pastinya seperti biasa setiap hari Isnin di jam yang kedua kita bawakan rancangan Randau 360. Hari ini bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu. Dan sebenarnya Zana si keseorangan, Zana juga ditemani rakan-rakan penyampai Zana, juga bersama dengan Zana di studio podcast bersama dengan DJ Flora dan juga DJ Syah turut bersama dengan kita pagi ini menerusi Randau 360, yang mana untuk edisi pagi itu apa yang menariknya, topik yang kita bawakan iaitu mengenai selain memberi lampu signal ketika nak belok, apa lagi sikap pemandu atau penunggang motosikal sekarang yang patut diubah. Hari itu kita nak sembang sedikit perkara yang dekat dengan kehidupan kita semua. Kami percaya sudah pasti ramai yang pandai memandu, ramai juga yang pandai menunggang motosikal, dan antara yang menjadi perkara yang perlu dititik beratkan, sikap pengguna jalan raya apabila berada di jalan raya. Sudah semestinya setiap kita ni perlu mengikuti apa jua peraturan-peraturan di jalan raya. Jadi hari tu kita nak bercerita sedikit tentang sikap pemandu atau penunggang motosikal sekarang yang patut diubah. Jadi kita orang boleh nyatakan juga pandangan kita orang, komen kita orang tentang sikap pengguna jalan raya sekiralah sama ada pemandu ataupun penunggang motosikal sekarang ni yang patut diubah demi menjaga keselamatan kita semua sebagai pengguna jalan raya. Jadi kita nak bersama dengan rakan penyampai Zana, seperti apa yang Zana katakan, Zana si seorang, Zana ditemani DJ Flora dan juga DJ Syah bersama dengan Zana, yang mana anda juga sebenarnya pagi tu boleh ikuti kami menerusi Corong Radio frekuensi 97.5 MHz, dan selain mendengarkan kami menerusi Corong Radio, anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM. Jadi Zana nak menyapa rakan kita pagi tu. DJ Flora, selamat pagi DJ Flora.
1: Selamat pagi Zana, selamat pagi Syah, selamat pagi selamat dunia.
2: Selamat pagi DJ Flora, selamat pagi juga DJ Zana.
1: Apa khabar Syah, Zana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nampak dari muka.
2: Nampak dari muka cerah berseri.
1: Glowing.
0: Semakin glowing.
1: Apa Syah, petuahnya Syah?
2: Petuahnya harus senyum selalu, happy-happy selalu. Jangan, mbak kata orang, jangan muka yang mungus saja.
1: Jangan menjur saja kan.
0: Walaupun kita
1: seperti Zana.
0: Senyum. Bagi tu Zana senyum, happy, ceria.
1: Senyum mesti dari hati Zana.
2: Nampak.
1: Berseri-seri.
0: Hati, ya.
1: Nampak, terus saya mengakuilah.
0: Syah, apa khabar Syah?
2: Alhamdulillah Zana.
0: Dah sarapan
2: hari tu. Hari tu sarapan nasi lemak dengan nasi pulut kuning.
1: Meriah sarapan.
0: Ada nasi lemak, tambah lagi nasi
2: pulut kuning lagi.
1: Mesti kenyang sampai ke malam.
2: Sampai ke malam. Sampai petang kejap.
1: Lepas tu lagi terus ya, lapar lagi.
0: Okey, Flora dah sarapan.
1: Dah. Sarapan laksa.
2: Laksa. Wow. Sedapnya.
1: Zana,
0: kalau Zana pagi tadi Zana sempat sarapan apa ya? Kuih tape ya.
2: Kuih tape. Okey.
1: Dengan air
0: bukan. Kan? Zana sini tu mengamalkan kurangkan manis dalam minuman Flora.
1: Tapi saya ada putih lah.
0: Lebihkan dalam senyuman.
1: Tapi saya ada putih lah Zana.
2: Tapi saya ada putih pastikah? Pastikah saya ada ya.
1: Dengar boleh.
2: Dengar boleh.
1: Percaya jangan.
0: Okey, kita hari tu bukan bercerita tentang
1: sarapan.
0: Bukan cerita tentang makanan.
1: Intro, Zana intro.
0: Ya, okey, intro. Kita nak bercerita tentang perkara yang dekat dengan kita semua dalam kehidupan seharian kita. Kami percaya DJ Syah, DJ Flora ada lesen memandu nak?
1: Semestinya.
0: Berapa ada tahun dah ada lesen memandu?
2: Si ingat berapa tahun dah.
1: Lama.
2: Lama dah.
0: Kalau Syah lesen memandu untuk apa je?
2: Kereta dengan motosikal.
0: Belon?
2: Belon sedap.
1: On the way.
2: Tunggu ketapi dekat Sarawak dah ada.
1: Di Bintulu ada. Baru mohon lah.
2: Jet pun sama juga. Jet si mampu nak bayar. Nak beli sebab minyak mahal.
1: Bukan soalan pagi
0: kapal
1: tu.
0: Kapal selam? Belum.
2: Kapal selam pun sama juga. Belum minyak lah. Mahal.
1: Okay. Takut tak timbul-timbul.
2: Asyik tu timbul. Masalahnya, orang yang ya kena timbul, kapal selam tenggelam.
0: Orang yang timbul sendiri. Orang yang timbul. Kapal selamnya si timbul-timbul.
1: Sebab orang yang ada pelampung di depan sana.
0: Oh benar.
1: Ada pelampung di depan. So okay, timbul lah.
0: Okay, Syah ada lesen memandu untuk kereta dan motosikal nak. Okay, kalau DJ Flora kami rasa tu semua ada tu.
1: Semua lesen ada.
2: Apa? Semua lesen ada.
0: Apa ada Flora?
1: Yang pasti lesen kereta lah Zana. Okay. Yang lain setakat tu belum ada lagi lah.
0: Okay, lesen tu. Okay lah, janji ada lesen memandu. Dan betul. Kami percaya DJ Syah, DJ Flora kalau turun ke pejabat memang memandu sendiri nak.
1: Tak ada pemandu Zana.
0: Wow.
1: Tak, gurau-gurau. Memandu sendirilah.
0: Kalau Syah?
2: Sama juga ada memandu sendiri.
0: Memandu sendiri.
2: Bukan pemandu sendiri.
0: Ya, sama lah kita tiga tu. Sama-sama kalau turun pejabat memandu sendiri. Jadi hari tu Syah, Flora, topik kita hari tu, kita nak bercerita sedikit lah tentang sikap pemandu ataupun penunggang motosikal
1: sendiri, jangan menuding jari ke orang.
0: Sikap diri sendiri yang kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Betul. Apabila memandu di jalan raya yang sebenarnya sekarang tu patut diubah. Kami percaya DJ Syah, DJ Flora antara pemandu yang berhemah di Bintulu
2: sangat, sangat berhemah.
0: Sama lah Zana pun berhemah. Sangat berhemah. Kita mengikuti apa juga etika di jalan raya. Jadi kami nak tanya siapa dulu tu?
1: Syah. Yang tanya lelaki dulu lah.
0: Okay, tanya Syah sebagai seorang pemandu yang berhemah. Selama kita memandukan Syah, kami percaya kita tentu dah macam-macam pengalaman yang kita hadap dengan pemandu-pemandu lain ataupun penunggang motosikal yang lain. Jadi Syah, mungkin ada sikap pemandu yang pernah pula kita rasa geram hati kami, yang kita rasa perlu diubah Syah kini tu Syah. Antaranya Syah, selain memberi lampu signal tu Syah, mungkin ada lagi sikap pemandu yang kita rasa perlu kita ubah untuk menjaga keselamatan jalan raya tu Syah.
2: Okay. Biasanya mun kami sendirilah memandu, okey. Terutama sekali di bahagian bandar, okey. Biasanya di sebelah kanan. Kan selalunya sebelah kanan adalah untuk lorong
0: laju.
2: Okay. So dan memotong, kebanyakan situ orang membawa kenderaan di lorong kanan lambat. So untuk
1: perlahan.
2: So lorong kiri ya, terpaksa kita orang pakai lorong kiri.
1: Pasal kita memotong di lorong kiri.
2: Sebab so, ia adalah kata orang
1: boleh menyusahkan jalan raya lain.
2: Jalan raya yang lain. And then boleh menyebabkan kesesakan.
1: Betul.
0: Jadi kalau Syah tadi, antara yang pola kita rasa geram dan patut diubah adalah sikap pengguna menggunakan
2: lorong kanan
0: dengan perlahan. Sepatutnya lorong kanannya digunakan untuk laju kan, silah laju gila, tapi untuk laluan yang laju. Dan sebenarnya sepatutnya yang memandu secara perlahan tu perlu hanya di kiri aja.
2: Yes,
0: dan selain daripada ya Syah, mungkin ada lagi yang kita rasa patut diubah oleh pemandu jalan raya ataupun pengguna jalan raya yang lain Syah, selain daripada yang
1: sikap sendiri kan.
2: Satu lagi adalah apa yang kami perhatikan selama kami memandu. Kebanyakan motosikal nyasik berlampu, di lampu belakang nyasik ada. Boleh menyebabkan kalau memandu waktu malam, boleh menyebabkan
1: kita tak nampak,
2: kita sebagai
1: kan?
2: Pemandu kita pemandu di belakang, kita sih nampak orang di depan.
0: Syah pernah ada pengalaman
2: ada
0: macam
2: pernah.
0: Ya? Pernah.
1: Selalu lah.
0: Maksudnya penunggang motosikal ya nyasi memastikan lampu di belakangnya benyala hidup.
2: So kita di belakang kita sih nampak bah kadang-kadang
1: masa kita break emergency.
2: Ia adalah satu faktor yang perlu diubah lah.
0: Diubah
2: sebab,
0: juga.
2: Benda macamnya.
0: Tapi kalau pandangan Zana lah Syah, selama Zana memandu sekiranya lah sama ada jalan jauh, jalan dekat, terutamanya di
1: bandar,
0: Lebuh kan? Raya, di bandar, yang Zana rasa lah yang patut diubah oleh pemandu ataupun penunggang motosikal sekarang tu apabila melalui kawasan perumahan ataupun di kawasan sekolah.
2: Ya, betul.
0: Sebab apa Syah, Flora, selalunya, memang bukan selalunya, memang sepatutnya.
1: Betul.
0: Bila
1: memang
0: kita sepatutnya. Bila kita lalu di kawasan perumahan, di kawasan sekolah, ialah ada tempat kanak-kanak selalu melintas. Betul. Kadang-kadang di kawasan perumahan tu tempat kanak-kanak selalu bermain. Jadi di kawasan Syah sepatutnya
1: Jangan laju.
0: Kita patut perlahankan kendaraan. Kalau Syah limpas di kawasan sekolah, slow. Kalau DJ Flora
1: sama, memang dari jauh memang saya dah slow.
0: Sebab ialah selalunya kalau kita lihat di kawasan sekolah selalunya ada bam,
2: ya
0: untuk tujuannya untuk kendaraan, perlahankan kendaraan.
2: Bukan ya ajak Zana, bukan ya ajak Zana. Masa kita ambil lesennya kita dah dididik.
1: Betul.
2: Dididik kan untuk dah... mun di bahagian sekolah berapa kilometer yang harus kita bawa.
0: Benar. Jangan ikutlah apa yang
1: peraturan yang dah ditetapkan,
0: undang-undang
1: yang dah ditetapkan.
0: Kalau Syah dulu berapa kali ambil lesen Syah baru lulus ya?
2: Sekali aja.
0: Wah, sekali aja. Flora
2: sekali
0: aja
2: terus lulus.
1: Gagal di apa nama ya? Parking bukan yang
0: kawasan
1: yang,
0: parking.
2: Kawasan parking.
1: SK ni nyebutnya.
2: Bukit.
1: Bukan bukit, bukit okey.
2: Bukit okey.
1: Yang parking tepi tu.
2: Okey,
0: kalau Zana dulu pun Zana dua kali sebab Zana gagal di kawasan bukit.
1: Alah normal lah kita perempuan. Kalau Syah tak logik lah sampai 2-3 kali kan.
0: Sebab apa Syah dulu Zana ambil lesen, Zana ambil manual.
2: Sama juga manual.
1: Sama juga. Manual.
2: Dulu Zana compare kini itu dengan dulu. Dolok kita ambil manual. Semua
0: kita
2: manual.
0: Senang,
2: saya
0: kan?
2: Dah belum ada gear auto.
1: Yang ada pilihan baru, sekarang lah.
2: Rasanya 2 tahun yang 3 tahun yang lepas baru ada auto.
0: Benar. Jadi Is dah, Syah dah, Is pun boleh, Syah pun boleh.
1: Dua-dua sama, Iskandar Syah.
0: Iskandar Syahnya ada banyak nama. Is pun boleh, Syah pun boleh, Abang pun boleh.
1: Boleh.
0: Mau lebih manis, apa?
1: Abang handsome.
0: Abang handsome.
2: Abang handsome, baik, terima kasih.
0: Okay, Syah pun kongsikan antara apa ya, antara sikap pemandu pengguna jalan raya yang patut diubah untuk menjaga keselamatan
1: semualah.
0: Semua pengguna jalan raya. Syah dah kongsikan tadi Flora. Kalau bagi pandangan Flora lah sebagai pemandu berhemah, kami percaya Flora bawa kereta pun si laju selalu.
1: Sangat pelahan. Macam tu driving.
2: Mesti
1: dekat.
2: 30 ke 40?
0: Dekat.
1: Steering tu dekat.
2: Dekat tau dekat dengan steering.
0: Zana pernah tumpang Flora.
1: Sangat berhemah. Kalau dibandingkan dengan Zana lah.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi Syah, kalau Zana tumpang Flora, Zana doa Zana si putus.
2: Putus-putus lah.
0: Untuk menjamin keselamatan Zana juga.
1: Sebab saya terlalu berhati-hati. Kita
0: mendoakan
1: tak tahu.
0: Semoga kami dan Bidu Flora selamat sampai ke destinasi. Sebab ya Zana, saya akan putus-putus doa Zana dari awal perjalanan sampai ke destinasi yang dituju.
1: Dan saya Zana selalu tidak percaya untuk saya
2: memandu.
1: Kenapa? Dia selalu offer kereta dia sendiri. Mungkin Zana terlalu beranilah untuk menumpang.
0: Okey, Flora. Kalau Flora lah antara kita rasa yang sikap pengguna jalan raya, sama ada pemandu, penunggang motosikal. Okey, kita mulakan dengan pemandu lah, kenderaan yang kita rasa Flora patut diubah kini untuk Flora, antaranya Flora
1: yang suka menukar lorong tanpa memberi signal. Dia terus ke kiri, mana-mana. Terus ke kiri, ke kanan tanpa apa tu, alert dengan kereta yang berada di tepi, di belakang.
0: Maksudnya
1: itu selalu saya terkenal.
0: Sikap pemandu yang suka menukar lorong tanpa beri lampu signal.
1: Betul, sesuka hati.
0: Ya pun selalu pula kita geram.
1: Betul. Kadang-kadang kita hampir terlanggar. Nanti kita yang salah. Sebab kita yang langgar belakang.
0: Dan ada juga kadang-kadang sikap pemandu kini toknya sip menjaga jarak kendaraan dengan jarak di kendaraan hadapannya.
1: Sebab itu kita perlu jaga jarak lah.
2: Ya,
1: itu yang kita belajar juga.
2: Sebab ada masa dalam kita ambil exam ya, ada jarak antara
1: berapa?
2: Kereta depan dengan kereta kita.
0: Okey Syah, kalau Syah ingatlah masa Syah diajar oleh cikgu memandu dulu. Macam mana yang ajar Syah nak jarak. Jaga jarak ya?
2: Okey, antara jaraknya senang ajak Zana. Hmm. Okey, tayar kereta depan mesti
0: kelihatan sama,
2: kelihatan dengan di apa wiper kita. Ia adalah jarak yang paling selamat.
0: Ya benar. Samalah
2: kita ya. Ya adalah ya.
0: Sebab dulu cikgu memandu Zana pun yang ajar macamnya. Kalau kita nak pastikan jarak kenderaan kita selamat dengan kenderaan di hadapan, pastikan kita nampak tayar keretanya. Di belakang,
2: yes,
0: tayar kereta
2: betul.
0: Di belakang kenderaannya.
2: Iya betul.
0: Dan kalau Flora, kalau Flora ingat sebenarnya sama juga kan?
1: Sama lah. Ada satu lagi sikap yang saya tak, yang patut kita ubah. Bila orang tu nak keluar simpang, tak sabar. Ada kereta pun yang jalan lurus. Keluar simpang sesuka hati. Itu pun boleh menyebabkan kemalangan juga.
0: Benar.
1: Itu sikap yang patut diubahlah.
0: Patut diubahlah.
1: Selalu kena kan?
2: Selalu kena.
0: Zana pun selalu je kena. Kadang-kadang bilanya keluar simpang, bukan main slow. Kita dah jalan
1: mula-mula
0: lurus.
1: Mula-mula mainnya cepat dah keluar.
0: Kita jalan lurus. Tiba-tiba nyata, si tahu datang dari sini, tiba-tiba keluar dari simpang. Nakah kita
1: dah lah keluar dia. Slow lagi.
0: Benar.
2: Macam okey, contoh macam kami dulu Zana, okey, kami ada pengalaman di mana kami dapat menerima berita yang bapa kami meninggal. Okey. Meninggal. So kami terpaksa balik emergency ke Sibu ke Sri Aman. So dengan cara untuk kata orang kami melanggar kira macam kami takut melanggar peraturan-peraturan jalan, kami pasangkan emergency light. Emergency.
1: Yalah, supaya emergency, orang lain alert.
2: Orang lain alert. So apa yang terjadi, kenderaan yang langgar, kenderaan depan yang terus beri kami laluan.
1: Sebab kita dah beritahu.
2: Dah beritahu.
0: Benar.
1: Itu yang penting kalau kita ada emergency.
2: Itulah pentingnya.
0: Lampu emergency kan?
2: Supaya orang lain tahu yang kita adalah emergency untuk apa?
1: Yang kita perlu cepat lah.
2: Perlu cepat.
0: Zana pun pernah situasi macam yang baru-baru tu Syah, Flora, Zana ikut cousin Zana masa ya bapaknya tengah nazak di hospital. Jadi Zana teh malas memandu, Zana ikut tumpang dengan cousin Zana teh nya mau cepat lah sebab bapaknya tengah nazak di hospital. Dan Zana, aduh, first time Zana ngikutnya yang terlalu kita nak cepat sampai hospital.
2: Betul. So ada sih yang pasang emergency.
0: Ada.
2: Ialah bagusnya sebab orang akan orang di depan ataupun di belakangnya akan tahu yang kita adalah kita perlukan emergency.
1: Dan mereka akan memberi laluan lah kepada laluan. Kita.
0: Baik, itu antara
1: itu pentingnya yang sikap tolak ansur di jalan raya. Jangan mementingkan diri sendiri.
0: Ya, banyak lagi sebenarnya Flora, Syah yang sebenarnya patut diubah sikap pemandu kini tu untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan kita akan kongsikan lagi apapun kepada anda yang sedang bersiaran bersama kami. Sekiralah yang mendengarkan kami menerusi Corong Radio, yang mengikuti kami menerusi aplikasi
1: Facebook, TikTok,
0: ATM Click, Facebook, TikTok. Boleh
1: tinggalkan
0: komen anda. Apa juga sikap pemandu
1: yang
0: ataupun
1: membuat anda geram,
0: pengguna jalan raya, sama ada penunggang motosikal yang patut diubah kini tu, yang buat anda rasa kurang selesa, geram
1: ataupun sikap diri sendiri.
0: Okey, kita nak berehat seketika. Okay. Nanti kita akan kembali semula. Jangan ke mana-mana. Pastinya anda sedang mengikuti Randau 360.

0: Baik, kembali bersama Zana pagi ini menerusi Randau 360 dan masih lagi bersama dengan Zana pagi itu bersama dengan DJ Flora kita.
1: Seorang pemandu yang
0: DJ
1: berhemah.
0: DJ Syah kita, pemandu yang
1: kedua berhemah.
0: Semuanya pemandu yang
1: berhemah. Itu yang kita patut praktikkan lah.
0: Ya, benar. Dan apapun, pagi itu terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami. Walau di mana jua anda berada pagi itu. Sekiralah yang mendengarkan menerusi Corong Radio, menerusi aplikasi RTM Klik, menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga menerusi TikTok Bintulu FM. Baik, masih lagi dengan topik kita pagi itu tentang apa, Tek Flora? Tentang sikap pengguna jalan raya. Sama ada pemandu ataupun penunggang motosikal. Betul. Yang patut diubah sekarang tu. Sebenarnya semua kita tu mainkan peranan yang harus kita titik beratkan di jalan raya
1: sebab bukan kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Jadi sikap tu yang perlu kita ubah lah, yang tak betul lah tu.
0: Tanggungjawab kita bersama. Dan Zana pun terfikir juga sebenarnya, Syah dan DJ Flora. Bila kita nak jalan jauh lah, terutamanya waktu cuti panjang, kadang-kadang kita memandu sendiri dalam perjalanan yang jauh, terutamanya bila kita bercuti. Kadang-kadang dari, contohlah Zana dari Bintulu pernah ke Kuching.
1: Wah, hebat.
0: Bintulu pernah ke, yang paling dekat Miri. Yang paling jauh dari Bintulu sampai ke Kuching. Yang paling jauh.
1: Seorang je akan memandu?
0: Dengan kawan.
1: Okay.
0: Seorangnya si berani.
2: Kita biasa seorang diri dari Bintulu ke Kuching.
1: Biasalah, orang single. Orang single memang biasa macam tu. Mesti banyak pengalaman yang lebih banyak lah. Boleh cerita.
0: Jadi Syah, kalau kita lah Syah, kalau kita nak memandu dengan perjalanan yang jauh ya Syah, kita rasa antara yang patut kita cakna sebelum kita mulakan perjalanan kita ya Syah. Selalunya apa yang kita polah dulu Syah sebelum kita nak memulakan perjalanan kita dari Bintulu ke Kuching ya Syah?
2: Okay. Biasanya apa yang kami lakukan untuk misalkan nak balik ke Kuching nak, kami akan cek minyak M kami dulu lah. Servis kereta. Kami akan pastikan yang kereta kami ya dah diservis dulu sebelum kami nak berjalan jauh. Okey. Lepas ya kami akan cek tayar. Tayar yang paling penting kami cek. Tayarnya adalah kami akan cek bunganya.
1: Kalau perempuan ni memang dia tak alert lah benda macam tu.
2: Pumpnya, kan? Anginnya, angin tayar ya, mensure ya. Sebab kami pernah terjadi.
1: Pernah terjadilah. Sebab kesilapan sendirilah, tak cek.
2: Kesilapan sendiri, saya dah cek tayar ya. And then kami dari Sibu sampai je dekat CK, tayar boleh kurang angin.
1: Kurang angin. Masih tak pancit.
0: Tapi kalau kurang angin lagi boleh selamat kan Syah?
2: Boleh. Tapi jangannya pecah tayar. Pecah tayar bahaya.
0: Benar, sebab Zana
2: boleh
0: pernah
2: melakukan accident.
0: Zana pernah ada pengalaman dua kali.
1: Bukan pengalaman lagi, accident ya kan?
0: Pengalaman dua kali, tayar pecah.
1: Oh, tayar pecah? Sebab kecuaian Zana sendiri kah ataupun?
2: Adakah masa ya Zana saya dah cek tayar?
0: Kenapa? Masa ya Zana tahu perempuan tu Syahnya si banyak bendanya tahu tentang kendaraan.
1: Yang dia tahu, dia start kereta jalan. Maksud saya lah tu.
0: Tapi Zana tahu kini tu pam tayar tahu.
1: Belum. Masih dalam proses belajar.
0: Ya harus dibelajar.
1: Sebab ada orang lain tolong pam kan?
2: Sebab apa? Sebab apa? Belum tahu Zana. Sebab biasanya kami tahu masa kita ambil lesennya si ada diajar, betul sih?
0: Benar.
2: Betul sih.
0: Siada diajar macam mana pam
2: saya. Yang cuma belajar, rasanya hanya belajar teori aja. Amalinya saya dah, betul sih?
1: Saya sudah lupa lama dah ambil lesen.
0: Rasanya. Zana memang saya diajar. Zana tahu nak pam tayar kereta Zana pun kawan Zana yang ajar.
2: Ya,
0: betul. Kena belajar. Sebab susah juga kadang-kadang kalau kita si pandai. Kadang-kadang kalau tayar kita kurang angin macam Zana seorang di Bintulu tu. Zana si tahu nak minta tolong siapa.
2: Betul.
0: Jadi Zana kena
1: nak buat sendirilah.
2: Benar terjadi dengan kami sendiri. Kami si pandai nak pam tayar kereta. Masa saya kami dulu baru juga dapat kereta lah masa saya. So pam dekat Shell mungkin angin terlalu kuat. Kami pam
1: pun bahaya juga.
2: Betul.
0: Tayar kita terus menutup.
2: Nasibnya masa kami pam ya.
1: Tekanan angin yang terlalu kuat.
0: Dia pun bahaya.
2: So kami si tahu Terus kami marah dengan telefon kawan kami.
1: Minta tolong.
2: Minta tolong.
0: Tapi memang benar lah Flora. Kadang-kadang kita tu bagi yang mula-mula ada kenderaan, memang si semua bendanya tahu.
2: Ya betul.
0: Tapi dibanding lelaki dengan perempuan, memang perempuan tu banyak benda sebenarnya kurang mahir tentang kenderaan.
1: Tidaklah semua.
2: Tidak semua.
1: Segelintir.
0: Segelintir.
1: Termasuk saya lah.
2: Ada yang tahu, ada yang si tahu.
0: Okay. Jadi kalau Syah tadi ada pengalaman juga yang jalan jauh. Pernah tayar
2: meletup.
0: Kami pun pernah juga ada pengalaman, bukan setakat tayar meletup, dengan kami sendiri pun pernah berpusing-pusing.
1: Mungkin terlalu laju Zana, melebihi had laju.
2: Mesti
1: mengaku kesilapan kita.
0: Bukan, maksudnya Zana dah nak sampai Bintulu. Perjalanan Zana dari Miri ke Bintulu dah nak sampai ke Bintulu.
1: Jangan ingat nak sampai itu kita dah selamat dah.
0: Zana turun di kawasan bukit.
1: Jalan licin kan?
0: Maksudnya jalan licin juga. Kami pun si tahu tiba-tiba tayar kami pecah.
1: Ataupun tayar dah si ada bunga lagi kah?
0: Si lah juga Flora.
1: Habis masalah.
0: Yalah si tahu mungkin yalah.
1: Yalah benda dah nak jadi. Ya betul.
2: Malang si berbau.
0: Malang si berbau.
1: Walaupun kita dah berhati-hati.
2: Walaupun kita dah berhati-hati, malang si berbau pun tetap akan terjadi.
1: Keadaan jalan raya pun mempengaruhi jugalah kan.
0: Jalan raya pun mempengaruhi juga kita tu sebagai pemandu.
1: Lagi-lagi tempat yang kita jarang lalui lah.
2: Ya betul.
1: Yang kita tak biasa.
0: Kadang-kadang bagi kami kan Flora, Syah, kadang-kadang di jalan raya tu kadang-kadang ada juga benda-benda yang orang buang.
2: Betul?
0: Yang benda-benda tajam yang betul? Boleh buat kita tu nak
2: melela. Contohnya macam
1: kemalangan lah.
2: Botol kaca.
1: Benar. Betul.
2: Botol kaca. Biasanya botol kaca lah.
1: Ataupun minyak tumpah kah.
2: Minyak tumpah kah. Ataupun paku kah.
0: Yalah, ia pun kadang-kadang antara yang perlu kita peka dan
1: yang boleh menyumbang kepada kemalangan.
0: Antara sikap pemandu, sikap pengguna jalan raya yang harus diubah juga kadang-kadang. Buang sampah.
2: Iya betul.
0: Di jalan raya.
1: Betul. Buka aja cermin, buang. Kita yang di belakang kena lah kan.
0: Utamanya di kawasan jalan Lebuh Raya.
1: Betul.
0: Di sini selalu kadang-kadang kita lihat kadang-kadang ada segelintir pemandu toknya suka buang sampah merata-rata.
1: Bukan sekadar pemandu tu Zana, penumpang. Yang penumpang pun sama. Jadi
0: kita sih fokus kepada pemandu je lah. Sebagai penumpang pun
1: sebab mereka pun pengguna jalan raya.
0: Bertanggungjawab
1: juga untuk menjaga kebersihan di jalan raya lah. Jangan
2: kalau,
1: kita
2: kalau Flora sendiri ada kasih ada pengalaman pasal tayar pancit kah apakah?
0: Pernah ada pengalaman macamnya DJ Flora?
1: Sebab saya boleh dikatakan baru memandu dalam 2 tahun ni dah. jadi kuranglah pengalaman. Apa nama tu?
0: Kerosakan kereta di jalan raya.
1: Setakat tu masih belum lagi lah yang jumpa yang yang serius lah. Setakat kurang angin dah pernah.
2: Kurang angin masa ya lah.
1: Dan tak tahu nak pam pasal call.
0: Zana pernah ada pengalaman Syah dengan Flora. Zana pernah tayar Zana pancit di kawasan Semelaju di tepi kawasan sawit. Masa ya nasib ada lain. Ada lain.
1: So internet. Minta tolong lah kan.
0: Zana minta tolong kawan Zana dari Bintulu tu mau sejam lebih je Zana bertunggunya di kawasan sunyi.
1: Itu yang bahaya kalau ya, kita bahaya. Seorang dirilah.
0: Seorang diri lagi Zana dalam kereta ya Zana.
1: Perempuan lagi ya.
0: Kereta Zana sejam lebih Zana bertunggunya sampai Zana selalu tanyanya, sini dah. Kita risau ke apa, sebab kawasannya sunyi.
1: Betul.
0: Tapi jalan lagi. Jadi kita sih tahu kadang-kadang ni lah tahu ada orang yang...
1: Betul.
0: Mungkin ada niat nak nolong. Ada, memang ada orang niat nak nolong. Tapi kami sih berani.
1: Ya, kita perlu berwaspada lah kan.
0: Jadi ya juga lah antara... Yang harus kita peka juga sebelum kita nak memulakan perjalanan yang jauh, terutamanya waktu musim perayaan tentu ramai yang merancang bawa
1: cuti sekolah
0: macam Syah, bawa gerek, kucing,
1: sama lah dengan Zana melawat gerek di Miri. Macam tak ada kaitan dengan topik kan?
2: Tak ada kaitan dengan topik.
0: Okey, dan masa pun
2: tambah lagi sana.
0: Tambah.
2: Ada tambahan lagi mengenai topik tu tadi yang di mana kita apa tadi
0: yang harus diubah sikap yang harus pemandu
2: sikap,
0: yang harus diubah.
2: Diubah adalah pemandu tu adalah sigetnya adalah kita mesti alert dengan barang-barang yang berharga di dalam kenderaan kita.
1: Betul?
2: Betul sih.
1: Betul.
0: Dengan barang-barang berharga dalam kenderaan maksudnya.
2: Contoh maksudnya, maksudnya adalah okey, adalah satunya beg laptop kita. Okey. Jangan biarkan beg barang-barang kita ya nampak.
1: Orang dapat nampak lah.
0: Maksudnya jangan meletakkan barang berharga di dalam
2: betul.
0: Kenderaan.
2: Iya betul. Hmm.
0: Antara
2: ya antara satu-satunya harus
0: kita titik beratkan,
2: titik beratkan. Kebanyakan kita lihatlah, okey, kebanyakan ada yang kes pecah, pecah kereta.
1: Bukan sebab, pecah rumahnya.
2: Sebab sikap ialah tadi sambil lewa kata orang.
1: Betul.

0: waktu malam. Waktu malam. Okay.
1: Waktu malam. Apa dibuat ya?
0: Keluar angin, suasana angin malam hari.
1: Malumlah single. Okay.
0: So kita tadi berjalan-jalan lah, keluar angin, pusing.
1: Mencari apa yang patut.
0: Cari makanan makan waktu malam.
1: Faham. Okay. Okay.
2: Malam-malam tu banyak makanan yang sedap-sedap.
0: Malam sedap-sedap.
2: Masa malam.
0: Apa semua nak.
1: Dah lagi sejuk.
0: Dalam masa yang sama, kami berhenti di Medan masa ya.
1: Okay.
0: And then, dalam masa yang sama, berlaku accident di antara kereta. Dalam traffic light. Sebab traffic light sepatutnya berhenti, tapi kereta yang berjalan, yang
1: langgar lampu isyarat,
0: yang warna hijau yang berjalan.
2: Lampu isyarat lah, Syah.
0: So kami ada dashcam ya, kami ada dapat bukti ya. So kami simpan, kami beri dengan ya.
1: Ya, itulah pentingnya lah.
2: Tapi Syah, kami nak tanya kita Syah. Sekiranya lah kita tu berdepan dengan situasi ada kemalangan di kawasan jalan raya yang kita lalu ya. Adakah sebenarnya kita patut berhenti ataupun kita teruskan perjalanan kita?
0: Okey. Mau ikutnya, mau di situasi ya, kita mesti teruskan perjalanan kita. Tapi memandangkan masa, kami memang teruskan jalan perjalanan, tapi kami berhenti di di BMC. Kami berhenti di
1: tempat yang selamat lah. Jangan kita yang lagi menyesatkan tempat tu.
0: Berlaku ya di depan
1: traffic light.
0: BMC.
2: Hey, kami orang lain ni kemalangan, nyah yang berhenti.
1: Nyah yang pergi. Nyah yang pergi hospital.
0: Kami parking di sini. Kami di parking di sini.
1: Saya faham. Dia tak faham.
0: Dia faham.
1: Paham.
2: Paham. Orang lain yang kemalangan. Syah yang hentak diri pergi hospital.
1: Tapi dia kata dia berhenti di tepi.
2: Tapi yang sepatutnya Syah, kami puji kita Syah. Sebab sepatutnya kalau kita melihat situasi kemalangan di kawasan jalan raya yang kita lalu, sepatutnya kita jangan
0: berhenti.
2: Menambahkan lagi kesesakan di jalan raya.
1: Jangan menjadi wartawan yang tak betul ya.
0: Ya betul.
1: Kadang-kadang kita sibuk seperti Zana selalu ambil video.
0: Macam kami tu wartawan memang perlu poret lah.
1: Betul ya.
2: Tapi kita kena berhenti di
1: tempat yang selamat.
0: Tempat yang selamat lah. Kita berhenti dulu. Kasih apa kita pergi tempat ya.
1: Jangan kita yang menambahkan kemalangan.
2: Dan jangan kita yang menghantar diri ke hospital.
1: Betul.
2: Ya, ada apa? Tadi saya melihat ada kemalangan. Ya, Encik sakit apa? Saya terkejut.
0: Sedar tak sedar?
1: Sedar.
2: Tapi sekarang ni sebenarnya.
1: Jangan menyedar.
2: Syah dan Flora, kita ada komen.
1: Baca.
2: Ngasuh hati tak pedis tu. Katanya kesilapan sering berlaku kerana memikirkan kali pertama mencari tempat dan pertama kali membawa jalan raya.
1: Melainkan tempat yang
2: jalan perkampungan lah DJ katanya. Mungkin kawasan yang jarang dilalui.
1: Ni ada ni Noliza Poniman, cikgu Noliza saya tak ajar. Apa yang tak ajar ni?
2: Cikgu saya tak ajar ni. Mungkin si ajar yang
0: si ajar apa?
2: Kami pun ataupun, pasti.
1: Dia tidur waktu cikgu mengajar.
2: Sedar dan terus
1: sangat sedar.
2: Sedar dan sangat sedar. Masa pun dah mencemburui kita. Dan sebagai kesimpulannya,
0: Kesimpulannya adalah patuhilah peraturan jalan raya untuk keselamatan kita sendiri dan ahli keluarga.
2: Ingatlah orang yang tersayang yang sentiasa menunggu kedatangan anda.
1: Kalau selalu ingat pun Zana, kadang kita itulah terlalu terbayang orang yang tersayang. Tersalah arah.
0: Kata akhir daripada Flora.
2: Kesimpulannya Flora.
1: Mesti ada kesabaran.
0: Mesti ada kesabaran.
2: Dan jangan pentingkan diri sendiri apabila memandu di jalan raya. Sekiranya sama ada pemandu, sama ada penunggang motosikal, sama-sama kita bertanggungjawab jaga keselamatan sebagai pengguna jalan raya. Sebab keselamatan di jalan raya bukan tanggungjawab pihak berkuasa, tapi ia adalah merupakan tanggungjawab
1: semua.
2: Kita
1: semua.
2: Baik, sampai di sini saja menerusi Randau 360 kita. Lepas ni kita akan bersambung semula dengan DJ Syah dengan
1: pemandu siaran, yang berhemah.
2: Siaran rentak 97.5 yang akan pelbagai hiburan-hiburan terbaik. Baik, semestinya
1: yang pasti ada lagu Hindi.
2: Lagu Hindi kita dah tahu. Jadi apapun, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama kami sehingga kita bersua kembali di edisi yang akan datang menerusi Randau 36.

0: trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
2: Ya, terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. Bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke Facebook kami, iaitu di RTM Bintulu, untuk kami bacakan salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Yang mana berada di rubah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Yang tengah sibuk di dapur, ya, apakah menu tengah hari kita orang hari itu? Mungkin tengah memasak asam pedas dan apa-apa lagi lah menu tengah hari kita orang. Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman salam ya daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita, iaitu di Facebook, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau minta lagu Wali Band dengan lagunya Ada Gajah di Balik Batu. Salam buat Mak Ilu, Mak Rin, Mak Siti, Malvin, Mumbung, Jadam, Fabia, Murad, James B, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan juga daripada rakan kita, iaitu Jaiton S. Assalamualaikum DJ dan selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga buat Jaiton S. Selamat bersiaran kembali, semoga dipermudahkan segala urusan kerja hari itu. Dan buat semua sahabat, semoga happy-happy selalu. Terima kasih. Dan juga daripada Adira Borhan dengan ucapan Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Dan Sis Masna Loso, Bakit Rahim, Rahima, Idin Hasna, Santul Masna Arni, Jaiton S, dengan ucapan selamat pagi semua sahabat-sahabat. Tak lupa juga buat Sis Mariam Loso, dengan ucapan semoga baik-baik ajak kalian semua, semoga urusan dipermudahkan. Dan juga daripada rakan kita, iaitu daripada Bia. Assalamualaikum dan selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam dan selamat bertugas juga buat Bia. Semoga sehat selalu dan selamat mengopi mengeteh buat rakan-rakan pendengar Bintul FM. Diharapkan semua sehat dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan juga daripada Donny Lim, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam ceria-ceria selalu buat sahabat-sahabat Bintul FM, James Pengiran, Doni, Stamos, Tela, CMS Fred, Hukala James, Roland Tui, Stan, Steven K, Undi Das, Rogayah Marikan, Syarifah Pelangi Pagi, Puan Mastika, Muhammad Sahari, Muhammad Effendi Ismail, Rabayah Aing, Biah-Biah, Jaiton S, Adira Borhan, dengan ucapan terima kasih kalian semua. Dan juga daripada Sepia Podin, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat. Kalau boleh nak request lagu Oh Fatimah daripada A. Ramli buat hiburan kita semua pada pagi itu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada rakan kita, daripada Andrew EB dengan lagunya Gajah di Balik Batu, dan juga dari Sepian Pudin, Oh Fatimah, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat.

Terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Rantau 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Jom kita bersama-sama menjaga alam sekitar dengan menyertai program pengumpulan e-waste yang akan diadakan pada 26 Jun 2026 iaitu hari Jumaat, bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Kidurong Bintulu. Orang ramai dialu-alukan untuk membawa barangan elektronik terpakai ataupun rosak seperti telefon bimbit, komputer, televisyen, kabel, pencetak dan peralatan elektronik lain untuk dilupuskan secara selamat. Yang menariknya, anda juga berpeluang mempunyai wang tunai segera menerusi program Buy Back E-Waste yang disediakan. Jadi sebahagian daripada usaha ini merupakan memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pencemaran serta menyokong Bintulu ke arah bandar rendah karbon yang lestari. Jangan lupa 26 Jun 2026 hari Jumaat pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Kidurong. Jualan e-waste untuk anda, lindungi alam sekitar kita. Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.55 pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua kerana terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkara Kalai Sarawak nyerah ke 1.8 bilion ringgit ngagai perintah besar nyadi perkara ti cukup bersejarah. Yang madah ke Sarawak nyadi menua ti ke terubah kemerik belanja ngemesainya ngagai perintah besar dikena ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Pemujuan yang megak ngayan ke Sarawak ngambuan tabi urus ti cukup mana serta ngambuan perkara belanja ti tegun. Dato' Sri Anwar muji Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Raban Pemesaya. Dia dah mujur ngatur pemansang ngau aset strategik menua tu ngau mana serta bisi integriti. Yang ada ke perkara tu megak ngayan ke perintah besar ngau Sarawak ngambuan kawal ti tegap. Dikena berjalan ke sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Yang masuk ke perkara itu lebih tiba jago buat pengerami makan lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Anwar bisi benar pengarap ke Perintah Sarawak oleh ngatur serta berjalan ke penyangkai kapal Bintulu ngau mana. Penyangkai kapal Bintulu tu dan sebengkah ripalan penyangkai kapal ke cukup berguna di Malaysia.

Malaysia, kelebihan ngagai industri gas LNG, kelimpah di tengemuan ongko pengawal strategik dalam genturung Asia. Yang ada ke Sarawak bisa pengelandia kena berjalan ke palan penyangkai kapalnya yang kau mengembuan raban orang ke terbangkar ngak orang ke landia ba siti-siti bidang pengawal ke bekawal. Berbangunnya menggak ya lebuah ti berjaku ba pengeramai makan lemah itu Datuk Sri Anwar menggak muji penegak penyerakup ngak pemanah bahasa antara pupu raban bangsa di Sarawak. Yang mana ke Sarawak nyadi menua diulih merik contoh di pemanduk mana ngagai serata Malaysia. Bapengawak di nerenak ke pemayak penegap ngau pengerapit kawul antara rakyat ari pupu raban bangsa. Yang mana ke pengawak kalai pupu raban bangsa sama ngelala serata berbahasa ke pangandiri menggak patut dikelati ke. Yang mana ke jakuk ngau budaya di berbidanya nak patut nyadi ke perkara di mecah ke rakyat dan patut digagak nyadi ke pun penegap. Dipatut sama dikanal ke sidak. Perintah Sarawak dekat semampai ngelati ke pemansia modal mensia ari mayuh macam bantu ngau inisiatif pelajar. Tu dikenal nentu ke mayuh agi rakyat menua tu berpeluang nyambung belajar ngagai tikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pelajar meruan nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam agenda pemansang menua tu. Ya madah ke belabu hari tahun tu nembiak Sarawak kedekat nampung pelajar ngagai institusi ke dipenggi Perintah Sarawak dekat ngasai ke penguntung ari skim pelajar tinggi percuma Sarawak terdekat nanggung belajar terdekat nanggung bayar pelajar sidak. Ia maksud ke Jakoto di Serikai. Orang ke Diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak sudah dikingat ke ngau Jakoto dengan suah sidak semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah kebaya udah suah di peda ayan bak sekedak nur nyengkawam bak sungai Sarawak. Orang ti bisik terpeda kebaya ayan mega udah diasuh jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crotch Watch. Kelimparinya, ya mega bisa maksud ke langgo penemu tengah suah QR code kena ngeriput ke perkara tu. Dipandai yang kebak papan tanda jakut tangkan didengkai bandur ke bisik risiko bayar. Datuk Dr. Abdul Rahman maksud ke jakut tu udah ya ke berjadi papan tanda ke baru bak Kampung Boyan Gresik Surabaya di Kuching. Berdalam ke udah video siko bayar ke di peda ayan bak penentang tebing sungai Kuching bisik dikerembai ke orang mayuah. Penangkat kami nabur ke berita Riway FM, berita ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Maka selamat interi satu kita dekat Begulang Gawai FM Sibu.

0: Berani.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, satu

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, peningan beri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari tu. Bawa program ngelah tengah hari. Aidar kami hari YFM sibuk kop ke tengah hari tu. Tengah hari hari satu. Ya, kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Peningan mana mat hari bulan hari tu. Nyak mana lain saro. 22 hari bulan 6 2026 ya. Jadi kita boleh ngok kami hari YFM sibuk ke tengah hari tu lebih lagi aku pengeluar program kita Lucia anak Thomas Kasau. Ya, 3 jam tu endur aku dekat ngeluar ke program ke bisik disedia ke bala pengeluar program hari sibuk pemekak dekat berkongsi ke berita hari menua tengah Sarawak boleh ngok kita ba awak ngelah tengah hari ya. Jadi dia tu jam kita di studio udah 11 minit pukul 12 tengah hari aku ngelalu ke kita mendiang ke kami program bagi ban ngena frekuensi 87.6 MHz. Tahu didengar kita ngena frekuensinya. Lalu kita ke bawah menua luar. Ya, ke alai nak boleh mendiang ke radio kami. Ya, kita tahu mendiang ke program ngena tengah hari kita. Dengan RTM Click ya. Atau ke kita lagi nanti nyemak bisik berita berat. Nada salah ngena tai ke berita direk. Ngagai page kami Sibu FM. Tahu ke berkongsi ke jakok gerah ngau berita bukai. Jadi Facebook kita ini kita beranau peningan sekali ke kita kak berkongsi ke berita pengagal. Ya ke alai diterima kita atau ke berkongsi ke gayari bermenua kita pun. Nada salah kita tahu nganjung berita direk ngagai Facebook kita. Ungkup kita kempai like atau ke follow kami po Facebook. Kita tahu masuk ngagai Facebook dunia lagi kak kita Sibu FM. Kita tahu like. Lalu follow kami pak page dia. Ambil ke kita boleh ya. Boleh berita-berita ke pemaduk baru. Lebih agak berkawal ngau sekedar program ke bisa diatur. Bak menua kita di Sarawak itu. Biar megak program-program radio ke dekat di pejalai ke. Aku merindang kita ngau lagu ke terubah bak awak ngelah tengah hari. Sitik lagu ke dibaik Vilon. Nuan ajak di hati aku. Gaya hari kami manah di Sibu ke tengah hari itu lalu ngarap ke bala peningat kita sampai gerai lantang. Pian begak ngembuan pengaga. Selamat tengah hari.

Ya, ni lagu dia kena merinam bala kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke berentak sentimental. Au, dia kena kita merinam hati diri seraya kemakai tengah hari tu ke benua dari babaran tu jalai. Ngarap ke bala peringat kita terus pulang kami ba YFM mungkup ke Sarito Mega ya. Jadi dia tu peringat aku dekat berenggang natai ke segera jako pesan ke bisa diterima kami ba YFM. Jadi ke terubah tu pesan dituju. Ngagai semua kabar melayan ke dia ba Sungai Yuang badaga sembile ba nangan telawan ba rumah Jusip di Sibujaya. Kabar melayan ba Uyan Mujung di Selangau di Nangan Nyikau di Melekun Kapit di Salim Sibu ngau kabar melayan di Kenawit. Jadi pesan tu madah ke ni yang bayang ada antau tu ke Inai Bundung ya pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 kena hari 6 tu lalu kita ke jauh dipinta data itu muka gig ngagai rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Aku nanduk baru peningat pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ke dia ubat Sungai Yuang di Dengan Sempilik di Dengan Telawan baru rumah Joseph di Sipujaya, kabar melayan Mbak Uyan Mujuang, kabar melayan di Selangau, di Nangan Nyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, kabar melayan di Kenawit, ngau semua kita ke, nak boleh dirintai ke nama itu, yati ngelala ni yang mayang anda antau tu ke Inai Bundung, jadi pengawak ngetas kulit ni yang tu, dekat diatur, ba hari 6 minggu tu ilak, 27, hari bulan 6, 2026, dan dua ya, bak rumah, Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya, awak atau ke jam ngetah sulit muak ke pagi lalu muak ke malam dia dekat gelombang niang tu penerang ke siliak kita tahu bertalipaun ngagai ucuk niang tu ke bernama Minggu anda menun balumur 0111 608 4943 ya jadinya pesan ke terubah ke diterima hari bala peringat kita ke tengah hari itu. Jadi aku lagi ngelatai ke pesan bukai mega. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ya ke Riau ba Kumpang Pawah B, Kumpang Langgir, Danau nanga Kumpang Kandis, Sayat, Kelompok. Jadi Kelompok di San Panjai, San Pandek, di Seremat, di Batu Bebini, di Bulok, di Suah, Cangkua, Empit, Bukuang, ba Ruai, ba Panjai Ruai, ba Sungai Keruah. Di Kedumbe, di Kedang, di Merakai Panjai, Ngau Pandai, di Kantau Balau, Ngau Kantu, Kantu Bunut, Kabam Belayan di Skrang, di Selindung Ilek Ngau Ulu, Kabam Belayan di Buak, Ngau Semua ke Ngelala, ni yang undi aneh bikit. Jadi pesan tu, madah ke undi aneh bikit tu, udah nadai, lalu ni yang dekat di Sengai, kena malam 23 hari bulan 6, 2026 kena hari 2 lalu ni dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang kesidik kita tahu bertanya ngagai Marilyn anak undi balumur 0135644262 tahu ke ngagai Madeline Ina anak undi balumur 0119606 8517 ya. Ngarap ke semua kapal melayan ya ting lala ni yang undi ana bikit bisi mending ke radio ke tengah hari tu laban pesan tu madah ke ni yang udah nadai kena pagi 21 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Balamayuah kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2 lalu ni yang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 2026 ya kena hari 3.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

0: the Zora Klein.
1: Okay, peningai. Ngagai kita kerindu main bola. Tentu ke kita mada setiap jadual kemaya tim kita bermain tau ke ni bagi negara keundi kita. Kita yang lepas ke peluang. Nanti kita akan nemu dini nur mada main bola tau ke World Cup FIFA 2026. Kita tau download RTM klik. Udah nyat tamak kita ngagai TV okay tau ke sukan. Dia kita uliah. Medak ke di rempon ya. Oleh di pedak kita buat telepon kita atau ke dipanjat terus ngagai TV ke bisik baru rumah kita. Nyak pun bergantung untuk kebepangai ngagai arus internet kita. Nah, asaiku sebulan tu mayu bala kita madah ke di rempon Buntau. Sekali kamu amat Buntau medak main bua. Atau ke Buntau ke Tegau ke Ngibun. Orang ke bermain tang kita tindu. Jadi udah datang buat jam kita mending ke program Randau Temuai ke tengah hari tu peningah di aku bisa tiga ikut Temuai di Kangau ke studio. Nanti kita akan ada mua Temuai kita di Kangau ke Kamis hari tu balas kuat anti dadah buat bagi menua kita di Sibu di tu. Nah kesal sebut ke dadah lu kesal mesti lah.
2: Takut sih
1: dah. Takut no. Jadi mua sih dah ya bisik daripada kita buat live Facebook kita ke dia tau bisik tinggi kau bila menyadik kita di kangau mbak awak tengah hari tu. Nama berita kita?
2: Mana yang megang berita?
1: Mana ya?
2: Nama duit kau tu nama bunyi. Mana yang berita?
1: Mana yang mau?
3: Mana? Mana berita mana?
1: Udah minta direk kita sebut tak ada nak?
3: Udah.
1: Udah ya. Jadi asal ko hari memang ke kibak boleh ngepai ke tau nah. Madah ke nama diri dulu nuan ngagai bala peninggal ngambil ke sida endemu ni bagi kita madah ke asal ngau bala peninggal ke bisik mandi yang ke kita nah.
3: Okey, aku tu hari Kuching. Aku ni ke desen anak ni het. Hari jawatan kuasa skuad inti dadah. Nama berita kita semua.
1: Mana ya, sudah nyamuk,
2: sudah ada. Okey, aku Didi Sedan Jalau. Asal aku song tibas hari tuai rumah Wia Anak Bukit, Nangan Imo.
1: Orang Nangan Imo, ne?
2: Ya, orang Nangan Imo. Sebagian hari ahli squad lah. Squad inti dah dah. Dua tahun dah aktif ngau squad.
1: Dua tahun, ya?
2: Ya.
1: Lagi aku nanya nama kebuah kita akan ngau squad tau, ne? Jadi, dengan mana?
4: Aku Dandi Anak Amir, penata aku Aris Sungai Bupong Betang. Tuan rumah Amir lah apa itu. Aku dan kau semata Erika tu 2 tahun lah.
1: 2 tahun ya. Beres semak dia main. Nak dengar kita serumah nyawa ni. Jadi luar 2 tahun ke menyadik kita ke dulu tadi berapa tahun udah dengar squad tau?
3: Aku kira ke 2 tahun pihak ni.
1: Kira ke 2 tahun magalah udah lah. Jadi ngagai nuan tu tadi ni nama kebuah ke ngau masuk squad tau?
3: Kebuah ke ngau kau masuk squad tau laban ya mayu activity. Laban boleh ngajar kita nembiak laban kebaru dia tau ya ke mayu dia tercebak lah tidak bangun dadah tau. Kebanyakan dadah tau mayu rusak hidup kita impo remaja. Jadi mayu tujuan lah ngau squad yang tidak dadah tau.
1: Mayu pemanah ya, mayu penemu
3: bahayanya dadah ya. Ngau merujukkan kepada baka program-program terbuka ya, baka activity, habis activity ya semua ya. Baka kita ketika ngajar bela namanya biar kebaru dah terjebaknya. Meningkatkan kesihatan sedaya bahu memulai kesedaran sedaya baru pihak ya.
1: Tak ke pemerhati hati dengan kepada dia
3: ya. Ya betul.
1: Jadi ngenuan ya. Nama kebuah ke ngau tau ke sekali ke minat ke ngau aktiviti ke di atur sedaya EDK jak kini.
2: Kebuah ku ke ngau tu site yang bisa tanggungjawab kita ya. Ngagai rebek mensia kemaya dia tu. Lepas dia tu dunia makin maju makin mansang. Macam-macam ngawak ti nak mana bakal ke berpakai ke dadah. Jadi kami sebagai ahli squad tu bisa tanggungjawab untuk ngermai ke penemu pasal salah guna dadah lah. Kami nibik-nibik rebat baru mudah terjebak lah kalau salah guna dadah. Leban punca utama tu pun ya kan salah ya kita hari tanggung jawab kita yang magang gak kaya semina
1: okay mina bakal squad aja
2: lah okay semina squad gak kaya bala apa inai sih dah pun mesti gak bisa tanggung jawab
1: ya lalu bala mensia mayo pole ngagak report
2: ya lah. Uleng ngagak report sida uleng menyalurkan maklumat lah
1: jadi ngeduan nama
4: aku nak sasta ke supa yang baru kenemu pasal pasal squad lah aku pun macam terus berbina lah kak join tau abang ku benda tu utai yang baik deh bagi ku dengan uliah ku penyampai ke bala anak-anak buahku bala kawan-kawan ku pasal bahayanya tak ada lah
1: ya kadang nemu ke kita tahu boleh mulai ke perusahaan agak gora kang amai na jadi ba senantang tanya aku nangkan ke tolek ini bagi kita kuliah nyawut na nama utai ke di kumai kita tahu ke di kangau squad nanti dah dah tahu ini bagi kita tiga kuliah nyawut lah
2: okey squad nanti dah dah tahu hanya site nanti suka hilawan di baru NJZ nanti dah dah kebangsaan Jako squadnya singkatan lah, singkatan dari Sukahelawan Inti Dadah. Sukahelawan tu ya berperanan sebagian dari AADK ngermai ke penemu-penemu ngagai bala mayu, ngagai komuniti kita empu ga pasal-pasal dadah tu. Okey, Sukahelawan tu lama udah ditubuh korang dari tahun 2010 subak. Kayaknya hari singkatannya namanya Rada lah. Ada yang nyarakan nanti anti dadah. Jadi dia tu pulai dengan guys squad lah, squad anti dadah sampai ke dia tu lah. Bah tahun 2020 subak ya setan mula lah.
1: Lama tu dia kira new semai 11 tahun tu dah.
2: Hari Rada hari squad satu Malaysia dan guys squad AADK yang dia tu squad anti dadah lah.
1: Jadi nama kini tanggung pengawal tau ke tujuh squad tu dah.
2: Tanggungnya pertama kita merik penjedah dengan Gemizia pasal beraya penyalahguna dadah. Kayaknya kedua tadi kita beri tolong serta sokong dengan sidak kebenung tapi ngau penanggul berguna ke dadah tu lah. Jadi ya ketiga tadi kita jadi salah satu ejen lah. Ejen penyalur penerang serta mensangkat iman AADK. Ngau gaya hidup tu nadai dadah.
1: Ya antara tanggung pengawal ya, tadi na. Udahnya ke nanti nyemak lah orang ke bisa dengar anda kita sebuat tau kerana aku ngau kita tengah hari tau ke ngau nyadi raban tau ke masuk pas kuat nanti dah dah tau angkanya bisa cara kini kena kan?
2: Bisa kita uliah ngagai lama web juga ba squad AADK GovMy Nusta ba Facebook pun bisa kita uliah juga ba Facebook squad nanti dah dah sibuk. Badia lagi kita bisa mendak link untuk kita namanya tamak squad lah ya bisa link serta bisa QR lah yang ya kita boleh menyertai squad tu okay seminar kita ketua aja agak rebak-rebak ke biar pun boleh kita bisa squad junior agak ABT-VT squad tu kita boleh menilai dari info badan Facebooknya okay seminar kita ngagai-ngagai rumah orang untuk menerangkan pasal dadah tapi bisa ABT-ABT sirat beka pickleball, badminton dan bermacam-macam gek lah ABT-ABT sirat untuk kita yang nyawah ke diri hari terjebak dengan dunia tak ada ya
1: Mayu agak program ke diatur nah?
2: Ya, Mayu program diatur sudah squad beka break squad bisa macam-macam lah.
1: Ya, dia tu bau hujung minggu atau hari biasa kini tuan?
2: Sama. Hujung minggu pun bisa. Kadang hari biasa pun bisa. Kalau medak gaya udah dibincang kalau sudah JK squad tu lah.
1: Mayu pengisian program lah.
2: Ya.
1: Udahnya agak nyuka nanya ke tau tadi nyumunya ke belum nyak ranau pas nantian squad junior squad bersekutunya ni bagi umur tadi pecahan umur tadi
2: okey pecahan umur squad junior ngau
1: bersekutu tu
2: bersekutu sedang
3: syarat ke junior tu syarat kalian dalam 10 tahun ngagai 17 tahun lah junior. Jadi skuad sekutu tu syaratnya kalian 46 tahun ngagai 50 tahun ke atas.
2: Ya.
3: bakanyo jadi warga mas mah pihak kok.
1: Ya, tapi kan nanti kita ke masuk squad tapi saya berbayar.
3: Nah, dah boleh. Percuma aja tu. Daftar dalam link Facebook bisa, QR bisa, TikTok bisa.
2: Kita boleh tambah ke Facebook. Dia kita boleh ada linknya, kita boleh data. Data masuk squad tu nak ada berbayar lah tu untuk suka lawan kita pun. Kita pun tak boleh bahap ya bisa gaji. Lepas tu kerja tu suka lawan.
1: Betul. Temu kita nanti disebut suka lawan, sih kena ada gaji.
2: Ya betul. Aku rasa lah anggap oh suka lawan tu bisa gaji.
1: Ya bisa lawian mereka dah. Oh ya. Kita dah gaya bakal orang kebisa pengawalnya. Amek kebanyakan bakal kami untuk mula program dan kami akan jadi sukarelawan uli ya.
2: Boleh.
1: Nak ngira lah.
2: Nak ngira. Kita bisa kerja nama, kerja pejabat awam ataupun swasta. Kita boleh terus tahu masuk squad inti dah dah.
1: Ya, bakal kita kau dah jadi sukarelawan dalam 2 tahun tu. Bisa kalau diberi orang kos kini?
4: Mau? Kosnya bisa.
1: Bisa nak.
4: Memang
1: bisa lah, amat
4: ganteng
1: new
4: narik
1: kos
4: lah. Moga tua nama pun.
1: Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun.
4: Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Dengan orang yang nama pun. Orang pun. Nama lah. Main temu Nama pun. Nama pun. Nama pun. Nama pun. Sharing pun. Nama
1: pun. Jadi kita nyudah ke datai bojor anak lah bakku kita pun bisa buah rundian tak ke penemu derempo nama kini pesan ngakai bala bak luar dia lebih ke kita ngai numa kan yang biar aja lapan orang kepepakai ke dadah tau nak ngira umur tau
2: ya betul
1: Aw ngakai menyadik kita ba ujungnya sekali nah lapan tu pedah aku muha
3: oke pesan aku nak ada buka lah bakal-bakal kabar belayan ke baluanin jauh ya dari hari dadah tau. Anda ngambil jaga langkah kita. Ingatlah masa depan belanya, belakai, belapai semua, belapai naik kita tu saya. Ya, paham kita?
1: Ngunun pun dah tuan.
2: Okay, kakek balap ninggal, kita bisa ninggal bakal ketengar itu. Sita pesan aku, ianya dadah tu kayak sita utai tengah suka kita happy. Tapi ya sita ngasuh nido kita hancur. Bukai kelancur dia tu tapi jemah dudi hari lah
3: merasa ke masa depan
2: kita mesti kan mikir ke masa depan kita ya.
1: Amat lah ya. Nanti kuliah nanti kita bambik ke dadah ni korai
2: ya
1: lalu ngagai dandi
4: pesan kau pengadaan ke pasas edik kita agai orang bukai ke bala peninggal karena kita nama tu ngagak komuniti sehat lah komuniti sehat ngawa hari dari nangira umur dari tingkat kecil sampai ke yang tua.
1: Ya, betul punya nah. Nah, lepas nanti kita nyumayu pengawal, kita ngaga activity. Yang ada kat kata dia role yang kita
4: nak. Ya, ada tadi aja sikonya activity yang bisa ya, teman yang squad tu yang activity.
1: Kita jadi sukarelawan tapi saya kalau ngau ngaga imbush kini ngau bala pegawai.
4: Nanti pas imbush segi nadainya, bahagian sidak pegawai atas.
1: Pegawai atas. Yang kita bisa meda ke nya sidak ke pakai ke dadah.
4: Pas nadai lah.
1: Nadainya. Ini memang kau udah ditangkap sidak kita bisa meda gama sidak ini. Bala natanya. Jadi siapa-siapa aja boleh register atau openingan nanti kita akan ngau masuk basuka relawan EEDK. Pak kita di Sibu itu kata ke Facebook kita tadi tuan.
2: Facebook squad inti dadah Sibu.
1: Oh,
2: daftar dia terus. Boleh daftar dia bisa QR, bisa linknya.
1: Terima kasih agak penata kita tiga ke studio tengah hari itu nah.
2: Ya,
3: sama-sama.
1: Pengawal kita muju. Dia yang ngarap ke kita. Ane mantu menjadi pengawal sukarelawan tu. Ilah kita bertemu baru nah.
2: Okey.
1: Jadi kumre terima kasih agai menjadi kita Dandi tadi enya ahli jutan kuasa sekuat tidak ada di Sibu. Terima kasih nah. Apa yang makan agak nik, hati sini, dan yang agak Dennis.
2: Okey, sama-sama.
1: Jadi, ilak kita bertemu baru,
2: Boleh.
1: Okey, bye-bye.
3: Okey, bye.

Nuan keterubah dalam penghidup kau. Nuan penghidup aku nyat lagu Ari Evi ke tengah rito. Tinggal lebih kurang 12 minit kita gulai dalam program. Ngelah tengah hari kita hari sibu. Ba awak tak ke jam keterubah ke tengah rito. Jadi aku berkongsi mengat ngau bala peningah kita ya. Selentang penyampau penusia berbadi bajal lalun bak menua kita di Malaysia dito bisi di pedak nurun ngagai 273 ite kes ungkup tahun 2026 untuk megak peningah. Jadi ngonya kita ngarap ke sama bela terus ngemuan pemerhati yati lebuh maya kita ke dari babak rantu jala ya. Nanti kita ya berhati ke ringkasan ya berita tu tadi dia 273 kes berbadi bajalalun di peda kurang hari ke sebedau tu lalu pihak megak penyampau penusia berbadi ti penusia berjalalun ti ngujung ke berbadi nyawa megak bisi nurun dua itik kes dalam minggu tu hari 11 itik kes ngagai 9 itik kes ya ke dia tu dia JSPT PDRM nangka uliah berkongsi ke statistik nintiang hari bak media ramah sidak ya berkawa ngau ya penusia berbadi bajah lalun pian megak anak uliah berkunci ngau bala peninga kita berkawa ngau atu tak kudu undang lebih banyak kita ke deriba bak rantu jalai ngambil ke bala peninga kita terus ngibun dirempu lebuah kita sama berkena ke jalalun retin tadi lebuah kita ke deriba ya. Jadi mayu berita bukai ke dekat di kunci aku ngau bala peringat kita ke tengah hari itu dan sebenarnya aku lagi mengkang merinang kita ngau lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu 22 2006 2026.

0: Rita deh, gak nara ika temu dini. Gak tau apa mana lihat, aku tau je. Ken ku mansang ini bilai ken. Mai nanya ini ku ngai ku kedirai ika ini ku tau. Oh ini bilai, ini bilai.
1: Apo ini tua itu, si ke ane yang ku aku. Ya nama, bagai ngasuh di kesel ah. Nama nani ngari tau dek awai, aki kesel.
0: Ken tuan, ngai ini ku ngai ku kedirai anu elegai an.
1: Aw, kenyok, mati. Aku, nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu, aku.
2: Ya, nama, nyari tadi aku keringan nyawanya. Nala pampur wap dia nyak kemana kedai. Nyan, ura kuda parai bersebayan dia tanamnya. Oh. Tadi meninggal betar kuang dia nyak. Ura dia mesai nama nak ura kuangnya, aku. Ini mesai beli data ya.
0: Ah, ngam
2: ya aku kena kata dengan anu perkata aja aku. Nanti orang salah ya. Dan anu pakai deknya udu limbang kebukai tersebut. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama nanti penting mat ke kerana aku tau.
0: Ngam di tok ini gua. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV minyak. Ya, rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uji kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya kini tuk kau, kibo, kali kanan.
2: Ya, tuk datai lu ngika rimu, ya nyerawah ku tuk laban setuai tuk lagi kuatir ku dian. Amat tak cekak ku, dia lagi wai ni sumpeng. Tuk siko kak ku, ni cini, ni bagi ya tu di tuk. Nama tibi nya kali ya, nanti tibi kali tunggu sekali ya, nama tak kali ya dia. Rimu tekan tibi kali ya katik ke?
0: Tekan remote, tekan remote nya.
1: Ya ni ngoy, ini sumpeng nya, bangat tergesa-gesa. Nyuk sal kengnya ke TV. Cii, lapa di ini sumpeng? Ya nama utai ke mangat. Kau pada ada nungi lo di rimpu di labanya.
0: Nai, nama dua dia nani nga. Mayu rita. Orang ada ya, mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertibi. Nama dek, nyak kebaik pada dua dek. Tak nama bertibi aku tak nada ya, wai. Bertibi aku nada ya, nego.
2: Nara tak kebisa ngode laba dena nemu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayo lo ya kumai de kedai. Nya orang ke kumai de nyipek buah mantai ku lelaki sigar kumai de kedai. Orang berbuat kemangkuat dunia nya. Nemu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya ale ya de laba ko ba kita dengar radio kita.
0: Pipa, pipa wai. Nama nyemunyi nama ane inai pipa nyen wanya nama aku wadunya dunya aku deknya berbuat mangko dunya
1: ya nama aku dek inai guap kini aku dek tadi dunya me ngai pipo kedai ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya nama dek F ah FIFA
0: oh tau ya gigak bat lepun FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association eh grempu orang main buanya ne ini gua
2: ne nemu gede mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nipet bua bedunya nya me ada ya de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi yo
2: ya me ten spear di ni bise sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stek nyen pipa PIPA pipa to FIFA FIFA ala la bako ko sko nyanya nya nama guna himpun de kema ke beli de bulannya kemarin nya ketukar de nya nya jenama buah hangua nya babelakang nama nak kena denya kena de meda guna kita melitik canggihnya semata nya uliannya kadang nak tanya nya mari ke de ulia udah dalo de tadi nama utenya
0: ni nama
2: utenya dengan himpun nya de ulia meda orang main buah FIFA nya pui dai
0: betepun pe ana dai bati bai pe ba arti em pe ah nya ya nama ku ega bisa ba berita made ade menteri komunikasinya Dato Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bilai, pada pala aku untuk aku tak dia apa sebut kaya
1: eh, kini kedai ngumai nya nadai ini sumpah yang

0: Toh ya, pernah deh. Toh Cina sukan, ya. Toh ya, ya. Dia, ya. Bak Cina TV okey, ya. Toh tak klik dia nombor deh. Ya. Ya, ya ke orang dia, toh, ya. Klik. Klik. Klik saja, ya. Ah, alu uliah, ya, nombor deh. Jam tu bedau ke ya? Ya ke? Pelaban jam menua luar dia. Pagi lagi, nombor deh. Kuma dia sama dengan kita, jamnya.
1: Eh? Nama ngungku nara gambar bekal ngodeknya ini bilai. Kenainya deh.
2: Iya deh, udah download RTM kliknya deh. Udah. Nya betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti udah download. Sambung deh ngagai TV deh. Kia tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kumana canggih TV kumadah ke deh. Ngedek nyadi pengias jah TV berbilik deh nya. Memesainya nyubaka wayang deh nya. Kia deh mada ngicak deh nama gai telepon.
1: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini entahnya nada deh, kini kena ada yang bisa ya. Nih gambar ya, pada ya. Kadang nak bayarnya nada baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh, jangan beranau ngengai ya kau. Padah kaya, urem ada pria, ada bayar.
0: Nada bayar kami tu, pria aja, ya. Janji dia bisa internet, nemu deh. RTM klik ya, ah, tok spear ya. RTM. Dia tulis dek, klik K L I K klik nya. Beradanya ah curai hijau pisang nya ya. Maka tanda play ke TV nya deh. Ah ke sekaliah nya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
1: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nya nya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami tu deh dah jaga kami empai pekit dah suba. Empai data ba. Dunia nu main bua orang. Udah download ngau kami RTM klik. Nama di sini ada RTM klik dengan lama tau.
1: Ada yo.
2: Pe yo yo main sah dengan di apa ya. Dari berapa nya main dek numpi yo. Mada orang main bua ngena handphone dengnya si teh hal. Lebih dek galak dan di tengah malam pegai dek yo. Lebih dek siar ente kenumpi ngerti bing ngerti bing. Nya. Pilih kemat lah kemat tau dengnya. Mada apa telepon.
1: Udah tu bisa
2: ikut kuning tau atim klik tu nah nak bisa ku deh
1: nai jau bisa yang tau engkau boleh ucap ku si bot nyimpan tau ai
2: nai gila ngode dempo je suba nai ingat deh nya laban dia nak meda nya
1: kalau dia ngena nya kan ni ketol lu klik dia aja tu nai tekan dia tekan nyek ah nyek ah yo
2: kenya me ya
0: ya pada dek ke ya ya bakal dek lama nak muka nya deh kak dikemas kini dek dulu nya update ah. Kada kalau bukanya ngam udah update nya berada deh berada deh baru sekali nya sepiak gambar rumahnya utama ko ya dia nya sepiaknya gambar TV nya klik deh tip nya nya password Cina nya Cina nya dia dia ya pilih deh bak sukan tau ke TV okey
2: Ya, nanti kena handphonenya. Berapa nyamai dia meda? Semua 104 perlawanan ku mada kedai. Bisa dia magai yang. Nanti dia nak uleh meda sida lemai to. Bisa uleh yang ya. Ya, engkau leka mata cuak dia nak uleh kehebek kedai. Laba orang tu uru main dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2, laban una jam dunia luar dia. Dunia ho putih dia.
1: Oh.
2: Uleh pada dia, uleh yang ya. Ya, nanti ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2. Tenangnya dek ngagak 5:30 oleh Inzo. Padahal orang dia aja 2. Bapak nanya main dek semua apa ujung nyari. Pengrajian dah aja nyilek. Dek mengkak mada tintu. Nada guna hidup dek nya. Tau tak kamatnya pedak dek dia.
1: Alu kiyo. Alu
2: kiyo. Ya katai dek dek. Nada tu temu si tei dek. Baik beranau.
1: Nanti yang mayu hanya perlawanan. Mayu lah metiamnya nek. Ini gua 48 ni tei nya nek.
2: Mayu. Mayu. Katai kena mayu dek bapa ite kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu unai uranya tapi awak ini bilai ya aku mai ada pemilih oh tim aku kat belabang anu anu ngai ya cabu unai dulu de tim ni kenya ya
0: udah ini aku mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ailah tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 lah. Ah, laban jam kita bisa dudi mimiat dewai. Ah, pihak ya.
1: Nah, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah belapan dia ni. Nama jam kita duduk dulu, berkenyak ya. Apa, dia berengkehnya pia. Nah, kau mai kau berdaunya ini bilai. Nah, semuanya ba RTM Klik Channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya. Dato family hari nya. Nih, jaga udah ada pri, kue pri. Tibi buka, tibi swasta nada uliang luarnya. Kita itu aja uliah. Nih dunia luar dia tahu. Nau uliah SS ATM kliknya eh diskat perintah deh. Laban tahu tu ungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uliah kena RTM klik tahu. Lagi nyubame uliah. Gua rai dunia buka mada pri dia deh. Nya mende udah harus begaw baru deh nemu utai. Hari tu ada dunia amat pri amat pri pri. Nada bayar. Internet dah jadi sedek. Tapi saya ada 50 sebulan. Ya, jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa yang main. Dia tahu deh. Aku nyelelek sama dia kedai. Padahal kan ini bila ini orang ke belapan membuah. Cuma aku sama dia kaya tahu utai. Nah deh, kita temu. Ya kan, ya aku dulu nyebut hal membuah entah deh.
0: Dek tu ini sumpah yang. Dia orang belapan. Bapak tiga bengkah menua. Namun dek, Amerika Serikat. Ah, Kanada. Ngau Mexico. Anu dek. Nya kati kenya ka sama jam sama menua kita de. Ya na sama me menua sida dien de, dilek dien.
1: Nai due de medak de.
2: Ya medak lama kami de. Ni buah ke pipa je, nak pipa je nya main school, ramai sekolah je na mau kami. Ne.
1: Eh, nya medak aku ai kapo aku nyo. Oh, ngambe de na mau. Nama, ngambe ku na mau nama.
2: Nya, dengar dek, kita gaya pendiang dek nya.
1: Nah, dengar.
2: Tahun ke perlu dek pipa digagak tu denganmu. Sebentar tu, 32 tim tu, nama yang gaya 48 tim. Artinya, mayu gaya, me, nama yang menua kengau. Menua kengau, kes menekati baka tua ka, oh kami tiga kengau, Malaysia kengau. Nah, ya. Ya, kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat, belaban rengat tu layak, kena nanti nak layak di ni, boleh datang ngau dunia.
1: Oh.
2: Bakal peringkat skor, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai beritahu.
1: Oh patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sida belabannya.
2: Kati kena mayu de.
1: 64 kali sida belaban support tu nyu 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim subak dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
1: Eh, nemu tak keliga deh ini.
2: Kami mada membuah. Kada aku tak peri. Eh, aku mai deh. Sampai bangku mata aku terbuntau. Kisah aku bayar tanya sebulan je.
1: Kena ini kena ngau mata deh nyan. Ah. Awak kena ku deh.
0: Nang sigi amat banyak. Nyak ke buah. Pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026. Ah. Ke sekali tu. Ke ngau. Dibagi. Ngagai 12 grup. Bisik grup A. Sampai L. Pihak ya. Empat itik tim dalam sitik grup. Eh, panai nak kau ni?
1: Apa, nemu ke dia nabi lai? Kau mai kini grup nemu. Dia nemu ke? Ya, siapa pilih dia dah? Ha, aku kan ingat kesikat je. Aku tahu. Ni aku ngira dua dia.
2: Ada guna dia. Mereka kesikat je. Ada utai uliah dia. Kau mana kata dia? Nyak mada. Kau mai dia penyakit. Kat penyakit dengan dengan jadi penyakit kelaban dia. Kau mai dia pekit penyakit tu bakal kita serumah pekit gawai empat lama tu pekit main buah tu ngari ke dunia. Ukainya bisa belama yang kau mada kedai empat tahun sekali nya nemu dia nya pante bisa ni ante nyangkung kong tahun kubik sebab ini ka bisa nya dia kelawang ke tahun ke bisa penanggungnya.
1: Pio.
0: Empat tahun sebenarnya ha dia ni ba tahun 2022 dia sudah belaban bakal tahu dia no. Jadi rambaunya subak Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tok bertemu dengan Francis.
1: Ya udah menang Argentina aja geng kau.
2: Ya nama ke buah pilih Argentina deh.
1: Nai udah menang meh.
2: Ni siapa au mai udah menang man menang ku tai deh. Man
1: menangnya. Mai ini gua man eh ini gua ini bilai man deh ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke dek tena dai ke salah ame udah ranau tu nemu ke dek utai ke main buahnya muka runde muka hati muka mata adanya ya ente daripada nitia ke rekod hari FIFA ku dah digagak dek udah berengke hari tahun 1930 subak ke pemadok mayu menang ke mana ke menua Brazil 5 kali udah ke mana ke dek
1: Brazil kan kau.
2: Yo kunya mere na tap sekali ati dia. Te tame krame ati yang palung kapita hajang kien. Baru deh nyebut Argentina. Nya Brazil yo ga.
1: Bah. Kak ku magean eh. Asapa menanya amang kau?
2: Ne, nya nada ati mesti te berkenan tam na wai na bilai.
0: Jemani ngau Itali pia me wai. Nyo ka napat da. Empat kali eh. Udah kalah menang FIFA de. Nya Argentina nya tiga kali. Ah Fran Uruguay ah balak sama dua kali.
1: Umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita ngiga baju jersey aku kembali baju jersey nama Argentina Brazil
2: umah dia nak mende nuainya pala buban kena baju jerseynya nak
1: main buah malam tau
2: dah nadai mende ku cok jawab meh
1: nai medak di RTM bising agaknya ah nama sarinya mansa ngagak video kreatif. Kita tiga mengena bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namun aku tu ngak pada hari belakang. Pakai ino pemaruh baju. Sekali nguyang muang kita tiga. Mau aku medaknya. Nah, bakal tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
1: Nah,
2: nak banding sekali. Aku
1: dah. Ya, so ambil balu cok hari belakang aja. Tengah awak.
2: Lelak nak bahan aku main buat. Tak laban kita. Kami yang ngirup kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kami yang ngirup. Dia terima dia, dia ngirup kita
1: duit. Dia minyak 50
2: dulu. Nadai, aku nadai, nadai. Aku udah kena aku tanya.
1: Udah nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me. Udah kena masuk kan aku nyak bapum nam pelama dia. Ngiasin kuda nadai tau. Kerepai tau nadai udah rangkai tau.
1: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dia udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
1: Udah nyawa ini
2: bilai. Lepas ya, kamu udah ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai biar. Nih, agak ya deh.

0: Kayaknya lagu di kenam renang kita Karen Libau Nuan Belamaya. Jam kita di studio dia tu udah 18 minit pukul 1 ngali hari dia tu jam. Anang Nur kita bergulai pada dalam program sada tengah Sarawak ke tengah hari tu tau ke ngali hari tu bergulai ngono kenyulung hari kapi. Nyo de namanya Kak Sarawak ku sayang.
1: Ayo kelalu
0: nae. Oh, pemainnya hotel ada air mesti kak kenyulung. Nada ngai nyadikan kedebo ke no.
1: Ngai ni buah
0: meh. Buntau nak mandi yang lagi nanti ente wakak kenyulung atau mandi yang nau ya atau.
1: Iya orang ruri mimiat.
0: Orang ruri mimiat tu buah ada.
1: Okay,
0: buat
1: orang biasa lah.
0: Empurau, ngai awak kurang berbuat ke empuraunya. Nama ya kelaku empurau. Nak, kita nama bukan gaya tubuh remeknya. Ini bergambik. Belah tisi tubuh hati aku dah nyam yang bergan nanti.
1: Betul.
0: Ada yang ketawa ada. Ngai ke nyadi batu tu. Ada yang ketawa aku ikan.
1: Aman ya, aku semangat.
0: Sampai ketawa kena cubit ku ya.
1: Ya, banyak nak aku penubah kita kelihatan. Angkanya munyi kurang antu baru dago napi ya.
0: Kalau semak ngantu suba.
1: Kalau semak ngantu, kalau di pengamat ya utai
0: dia tahu anak nak jauh antu lah bagi kita kena ada antu.
1: Tang, namu deh, bisa ke nama tu fatal ke metos demunyi kerja ke orang ke.
0: Tumu mana yang ujung tanya kau?
1: Mesti. Dek dek mada umur kita dia tu asai ko nu umah ya kita ini. Kalau nak dek nu nyuak kempera jo siapa berani deh?
0: Nah dai ke berani ngai ke ketua lagi. Nak kau deh?
1: Aau. Namanya fata ke meta siapa berani nguji uji malam peninggal mana ketua ne?
0: Aau siapa berani nyuak kempera jo nak kau deh?
1: Lawan kena ko orang keliat tak kau maunya antai nunjuk ke peraja jangan nampi ya. Ketua jari ko nak amat nak kalau aku untuk aku mau kena tahu aku berani
0: sih naik ko utai dah beban tu nyuak kita ini tadi angka nyuak ketua ujung hari itu ngai aku dah madehnya baik ada sebab nanti
1: awaknya meh udahnya antai kita benda peraja bisa ya bukan seminar yang namanya ya ke bingkuk biasa aja deh. Bisa kalau ada menaya segala jenis ya.
0: Nemu ke berungkuk-berungkuangnya.
1: Oh, nama pusing segala besarnya deh. Ya, anak raja parai kok.
0: Mbak ya, mayu penumbuh kita yang belampai ke datang ke langit. Ya, mari cerita tuai yang tayarin serau dan sobat deh.
1: Betul. Tak, nama otak kita cukup nang rindu katiku. Dah aku besar itu. Pilih hati kalau banyak sih.
0: Anak ketawa deh, malai.
1: Ketawa dulu. Bukai. Nanti ke kan ada ketan to dia ketawa benda ni ngol mu kemulak kau tua emak mama nak le no utai apa perangka manua kaki manua le tempok
0: ya semua utai le tempok utai kenyamai maga yang
1: ya lembak kaki manua tu itai jasa tu no ni kebagi le tempok deh mengai tulisan jai ko
0: ya mado
1: ya kemanya aku le jalan itu kaki manua nadai tempok
0: puang ingat kaki manuk anak kau deh. Bedau mah bakat tau kita. Nu sidang ai mereka kita kaki manuk soba. Au
1: teh kenya menyamai je ngai ya mereka kita.
0: Lawan ada mayu. Ada mayu
1: ha.
0: Nya
1: kok kung.
0: Au di makai teh nya ada deh ya ke lawak namanya ke basang kiwangnya deh.
1: Nah, ya. Nasuh
0: hempak deh. Nasuh hempak
1: deh kekerak nyamai ujuang.
0: Mali ku ya. Baru nopnya nyamai nya ngasuh deh makai mali mage yang.
1: Nah, dah nyuk dah duji ku mangan ne tau munyi ka ku teh bakal nyuak ke peraja aja nak aku. Ke mano nyempak ku apa punya deh.
0: Lagi lah.
1: Belan kiwangnya.
0: Ya kemadahan yang tanya maka bopinang ai kalir ate na panai school.
1: Aman.
0: Na mau bopinang ada dempak ku. Senat me, senat apa kelat ya jo ente nyu kalau pun pa mayu dempak.
1: Dah nyana dai mengawak kini-kini ni ku deh.
0: Nah ma, di tau du dua bas studio.
1: Ya ka ku aman, su sia subak sia ne. Ente mai yang sedai ne ngulum bopinang. Eh ngai sekali merek ku na tau mas ku makai tu ngai kalir ape ko.
0: Dua ngai nyang gong
1: kita melaya. Yo, yang ngajang kau kita, aku tu kula batu nak dai ke dempok suba.
0: Oh, ada nak tanya
1: yang dempok.
0: Bok payang ke dempok, terus ngapa utai nanti?
1: Yo, nak ngapa utai mah mak ke payang semang kuat si anang deh.
0: Mak ni dia tahu nyung bergana, tanya nyawa nyung ngai ke dia tahu dah terbeli ke payang. Suba nemu aku tu ngah nanti mana kai kemarin ke ni kerminya unsur kepala ni ke dempok.
1: Ini yang mampu dah hendang ke payang wai.
0: Cingin kancuri ke terendam
1: goreng. Oh, ane hancur ingat ke berdoa racun pepayat dengan mabuk kita iku ya.
0: Temu ya, ya ke mabuknya mengambil ya.
1: Ya, nyamai dengan aku deh.
0: Oh, temu ya, nah. Siapa ngambil payang.
1: Oh, manu ante betelau sih ya. Nyamai matu lo manu jai. Palu ngkut lo manu.
0: Nih ngerapa korang ini tengah hari tante ya dempo udah makai dengar aku punya nyawa ada bakal punya nyawa rapal.
1: Nama apa aku? Aku pun pai memakai. Nungenang aku tay kenyal. Nungnya main al gepiak aku kuki tay rake.
0: Aau kapaknya telah manu aja subang. Baru na nadai.
1: Nadai.
0: Ya tak kalau manu. Nanti
1: manu punya betelau. Aau.
0: Jadi itu atau
1: berita
0: tu mana sih? Oh, mana ya gerai kontennya? Tadi me dalam sejam tu, ente bisa lagu tu, ambil bala peningat tu, mula pun bisa penanggu bab perangkat kena kena gawat hari le. Tuh, tenang awak. Nada yang ngeluai hari nyawa ada merindu yang kami kira kita ente?
1: Iya, mana?
0: Oh, nyawa ada tetapi yang hari ulunya, mungkin dijual tengah hari tu kan usik ke Sarawak ku sayang. Minggu tu berangkat na?
1: Iya, minggu tu berangkat. Tia, nada lama, nya hari lima ada. Ada lima dah, ada lima tu lah dah.
0: Oh, berengkai dulu ni korai?
1: No, berengkai lah. Ngamik ke namanya, kita berkongsi anak-anak kalau serius, kita nungsi itu. Nengah kesal lah ban Sarawak ku. Nanti kita mendak Sarawak ku sayang. Tuk nengah kan yang bisik balok ke bertanya, begini ke kebatang programnya atau ke anama kebatang programnya. Ngai ke nungai datai semua. Ingat kita peninggal maya pengok ke bakal lebih kurang bakal sejiwa senada atau di kumai pihak asya.
0: Ya, biar sebab nama ya ke di ubah baru.
1: Ambil kenyak yang kaku jadinya sebab dia tu kita ibak airport ya. Nanti ibak kapit itu dan ibak airport. Jadi palan tu, palan baru pihak ya. Ibak pihak Dewan Suara. Jadi jangka aku empai ku tamak nuanya asya. Tak aku dah berapi kari tisi. Nu dah temuknya pada aku neng nanti sidak ke boleh abut dia ke bisik berjual utai deh. Nu nama ke lempu sudah ya saya ko. 2-3 hari itu tahu perengkai sidak jangka ko nya na. Jadi nya ba Sarawak ku sayang kalai ba bagi menua di kapit nya palan keempat ya ne ke dipilih sedau ngagai nu ke bukai jadi amaya macam program atau aktiviti kerja tu jangka aku lebih kurang sama mega ba nundo ke bukai tang kita mega ngarap ke nerima sambut ke cukup mana hari kita di bagaimana kita di kapit nanti kita berarti ke siane dalam kanang 3 hari burung tu hanya hari siang 26 27 28 pengawak tu dia tu nyentuk ke malam ya tadi ne dia mega bisik dia tu pengawak kebukai kelimpah ke orang ke berjual ke pemakai utai bukai air irup semua craft pen bisik mega dia tu jadi diungkup ke mangkang agai bala mensia mayuh ke sama mega bisik datai lebuh maya pengawak tu kita benda au ambil ke banding baka suka nikah rakyat banyak pen bisik dia tu lebuh maya ni lah. Suka neka raya tu, ngai siapa ajak kita ke neka ngau bersentang suka neka raya tu. Jadi, mayu main ke udah di peramu ke Amerika Bandiang, baka bola kelapa, bowling kelapa, udahnya belanda dalam guni, udahnya bercalai ngena batu bata, ngisi air dalam butuh, ngau mega biskut kantung. Jadi price tu cukup mana tu pada aku ne, nanti kita dekat ngau, kalau itu dekat dia tu kena 26 hari bulan 6, 2026, ianya hari keterubah, pengawak tu dia tu pukul 2:30 lemai, bak gelanggang, futsal. Majlis tiarah di kapit. Arti ya, nak jauh hari dua palanya dia tu. Sepi aja. Kita tak datai kia. Kalai price ke mana mereka udah disedia ke ungkup. Kita ke boleh lumur 1, 2, 3 yang kau mereka cendera hati ngagai kumpulan atau ke tim. Ke boleh lumur 4 ngagai 20 lah. Jadi nyak berkau ngau sukan rakyat ke dekat dia tu kena 26 hari bulan 6 2000 26 tu hari keterubah. Udahnya bisik mereka dia tu ianya pertandingan e-sport megak berserimai ngau Sarawak ku sayang. Kanya PUBG Mobile. Kala itu dekat dia tu kena 27 hari bulan 6, 2026. Hari 6. Jadi kita ke dekat ngau Mobile Legend tu kita megak tahu ngiga Encik Douglas Balomo 0198554078. 0198554078 kalau perawat tu dekat dia tu ba kemah utama Sarawak ku sayang ba bagi menua kita di kapit parais ke mana maka udah disedia ke untuk kita ba pekit e-sport lalu bisa maka pekit nyumpit ke dekat dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari ketiga pukul 8 pagi kalau itu terbuka ngagai induk ngau lelaki. Jadi kita ke dekat ngau pekin nyumpit tok dia tu bawa dewan suara kapit au ungku induk ngau lelaki jadi dia bisi atu yang pu ni penyawah ungku sumpit orang induk ngau lelaki tu bisi beda ya ne sia sport induk tu ungku yang lubah ge nan tu nakal ge sport laki tu laju ge pada jauh ge pian ya ne lu mata sumpit kali kena bisi 10 detik ngambil masa 5 minit parais ke mana maka udah disedia ke ungku sedak ke dekat ngau pekit nyumpit. Lalu bas nau teka bukai mega bisi dia tu kapit Got Talent mega bisi dia tu ungkup dua kategori ianya remaja ke berumur 10 hingga 18 tahun mega bisi dibuka udahnya ungkup dewasa 19 tahun ke atas. Jadi price ke mana mega udah disedia ke kalai tu dekat dia tu mega kena 26 hari bulan 6 pukul 10 pagi bak dataran Dewan Suara di Kapit. Nyak ngelansak ngemimit sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik ngasuh. Ini kaya tahu narik arti kini bala peninggal ke bisik dekat Natai Kerempu lebuh maya Sarawak ku sayang dalam kanan 3 hari. Jadi anak ingat lebuh kita ke Natai Kerempu nya peninggal maya. Dia kita nanti kita dekat ngau bawa pengawal i peraduan. Dia i peraduan nyedia ke mayu macam parais ke cukup mana. Nanti di pedak tu peninga. Aku medak di tu parais ke mana ku aku kalai bisik nyedia ke 4 itik motosikal Yamaha. 4 itik tu peninga. Nanti kita bisik ngau i peraduan. Udahnya bisik mega TV petais berdirinya bisik aircon bisik mesin basuh bisik telefon utai ke perkenyane price tau ke namanya bas tentang i perduan jadi nan ingat dapai meh bala mayu tiap hari nanti nyemak kata ulih ngau i perduannya 26 kita ngau 27 ngau 28 ngau 8 kena itik i perduan tadi dekat dicabut ni bagi ke dekat dicabut sida dulu au alaban nanti kita mendare bas tentang utai ke dikusi ko tadi berlabuh hari-hari keterubah. Ianya hari 5, 26, hari bulan 6, 2026. Dia berlabuh hari pukul 9 pagi. Kapit kitchen atau ke showcase usahawan Sarawak dekat berlabuh dibuka. Jadi sidak tu dekat berlabuh meh nyentuh hanggai pukul 10 malam. Udahnya pameran utama kuantum perkhidmatan pihak megak penyertaan e-peraduan yang disebut aku tadi megak dekat pelabuh dia tu kemah Sarawak Pavilion ngau megak servis udahnya pukul 2 lemai dia pekit merwana ngau megak pertandingan memasak megak dekat dia tu kemah Kapit Kitchen ngau megak showcase usahawan megak dekat dia tu pukul 2 lemai kanangkan kenyak suka nikah kau dah disebut aku tadi pukul 2:30 lemai namanya gelanggang futsal dia udahnya pukul 4 lemai dia cabutan ke terubah i peraduan cabutan harian tu peningah megak bisik dekat dia tu pukul 4 lemai nangkan kena pukul 8 malam dia bisi malam budaya Sarawak ba kemah utama kalai lebuh maya tu bisi pangau pemerinang kita ke dekat meda pangau pemerinang atau ke meda orang belagu tau ngenatai kederempu kia laban lebuh mayanya mega dia mayu artis ke mega di kangau ngamik ke sama merinang bala ke bisi datai atau ke mensia mayu ke sama mega bisi datai au laban antara artis ke bisi merinang kita malamnya sidak ari kunata benpu udahnya bisi I miss you bisi mega mawat Karen Libau Gwen ngam mega Spenny nya mbak malam keterubah 26 ada bulan 6 2025 persembahan kebudayaan kemantai ke namanya artis kita pemega persembahan kebukai kemega bisik dekat di atur lebuh mayanya nyak bari ke terubah 26 hari bulan 6 2026 nangkan kenya pak hari ke dua pengawak tu diatur nya hari 6 27 hari bulan 6 2026 mega hari pukul 8 pagi di carpet kitchen ngam mega showcase usahawan Sarawak mega dekat pelabuh dibuka sama mega pameran utama kuantum perkhidmatan penyataan iperaduan mega dekat pelabuh dibuka bagi Mas Sarawak Pavilion ngam mega servis lalu pukul 10:30 pagi dia pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 dekat Dato Bakemah Utama. Lalu program tu dekat Dato kira nyentuk ke tengah hari. Lalu muak ke lemai, pukul 2 lemai dia pekit straight soccer bagelangan futsal megak dekat Dato dengan megak pekit e-sport Bakemah Utama pun megak Dato. Pukul 4 lemai bakal hari keterubah tadi hadiah cabutan hadiah e-peraduan harian megak dekat dia tu bawa kemah Sarawak Pavilion dengan megak servis. Lalu pukul 8 malam. Dia malam budaya Sarawak di kemah utama pan dekat dia tu. Jadi hari kedua megak kita lagi mengkang bisik pangau pemerinang. Jadi munyiku tadi tahu megak sama ngelatai ke derempu laban mayanya megak. Bisik mega artis ke dekat merinang kita peninggal mayu hau. Jadi artis ke mega dekat merinang kita bakal band di Jaksa. Pihak mega Yadi, bisik mega Fair Afandi, bisik mega Karen Libau, Dayangku Vazila, bisik mega Bob Yusuf, bisik mega Chin Ng, ngau mega Bibi Sima ke mega datai dekat merinang kita buat konsert rakyat lebuh maya 27 hari bulan 6 2026 labur pukul malam pukul 8 malam buat pentas utama Sarawakku Sayang ngau. Jadi nyak buat hari kedua 27 hari bulan 6 2026 nangkan kenyak peningan mayu kalai bak hari ke 3 hari ke penudi pengawak tu dia tu dia nyak 28 hari bulan 6 2026 dia bak pengawak tu bisa dia tu ia nyak Sarawakku Sayang fun walk 3 kilometer sepenyawa 3 kilometer sebenarnya pukul 6.15 dia pengawal senarobik dekat dia tu nangkan kenyak bakal selama megak pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan megak showcase usahawan Sarawak dekat pelabuh dibuka sama megak pameran utama kuantum perkhidmatan dengan megak penyertaan e-peraduan megak dekat pelabuh bagi Mas Sarawak Pavilion dengan megak servis. Lalu pukul 9.30 pagi, dia pergi tarik tali, ngau megak nyumpit, megak dekat dia tu. Nangkan kenyak penyertaan e-peraduan secara rasmi dekat ditutup pukul 3 lemai. Lalu pukul 4 lemai, dia majlis penangguhan, ngau megak pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan bakimah utama dekat di padah kemayanya. Kita akan nyangka jangan saya kedempu bisik ngau ngisi ipaduan anak ingat out sampai kedempu mayanya elak ba hari ke penudi hari ketiga hari minggu 28 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai pukul 4 lemai dia pengumuman siapa ke mai pulai hadiah utama kita dekat ditemu lebuh mayanya ni nemu petuah kini Nesia ngangkut motosikal impian aku dek banyak ya sekedar hari utai kau lihat dikunci kaku bak Sarawak ku sayang peringkat bagi benua kami di kapit pak tahun 2026
0: Oh, ilak di nyangkong ganti.
1: Sino malingon eh. Sama-sama meh kita.
0: Ya dai, tu buah kan udah janji tua suba. Siko deh, ya menya bela wakil tua.
1: Aku kalau mai pulai ke tua musa sika. Nanti ngawak ni, laban aku nak nemu main musa sika. Pama aku menang jual aku nya. Maka menya.
0: Nak suruh beli nya. Kita wak, nanti aku ngelak ke babin tulu. Bala orang ke petugas nak boleh beli tiket suba nanti. Udah boleh low nya. Eh, nak tahu suba. Mereka ada kereta yang sedap babin tulu nya. Asai ke kereta tanya ya.
1: Adil.
0: Oh, nak. Canggih ke yang gue. Kereta karan ya. Kereta EV.
1: Apa
0: ni? Nah, dah uliya sedap flora meli ke flora. Nula meli tiket.
1: Ina
0: dah ini. Engkau dah luka jual tu. Tidak nu, yang dah ramai dah. Luka berdagang kena baru. Ina, bukan apa
1: Malaysia.
0: Lepas
1: aku nak
0: nemu berkain yang
1: ni, nak nemu dari banyak tak. Ingin nanti aku besar. Nemu dari utai muni nyok.
0: Muni, bangsa orang kamu, ni mata ya kak.
1: Tanya nak melabak. Nak melabak
0: dengan
1: punya kakku.
0: Ya.
1: Aunya, aneh ngawak ga ngarap ke kita ke uliahnya. Nyang gua mengena isi kita go isi di tei.
0: Isi tei, kau jadi break di mayu. Isi mat, break tante. Tang ku ngarap ke bala petugasnya uli meli tiket kan ya. Tang ku ngelike ke ba pintu lo sarinya. Ba miri ngobalim beang. Nada aku nemu berita ngai bolak ke deh. Tang ku sarinya bisa nune flora. Lawan
1: ni, aku ni.
0: Napa tu ya bola? Nae juga, mai yang beli tiketnya. Nanti yang urut kereta hadiahnya.
1: Ya, napa tu nak sebab kopi aku?
0: Ya, lagi dia nanya resi dia, lu WhatsApp ada ne?
1: Awalnya nanti nak salah dengar aku, salah resi dia, nanti ngomongnya uliah. Asal kuliah sebenarnya semua, asal kau
0: jalan, ngan
1: aku
0: nampung. Ya, pada aku nampung aku, tu lapan. Ikan sebut kau nya pintu lu, tu di kapin kau deh.
1: Aku
0: nak sama ke ruang
1: aku
0: deh. Nak sama, ya.
1: Aku nak
0: tahu, kita ngai dengan gawat. Aku muka pun. Sida upi-upi perintah. Ya ke orang dagangnya, bakal sida NGO lian teh. Nah. Jalak nak?
1: Jalak sih, kaktu.
0: Tidak ngawak lah lagi dia nanya. Sida lagi dia madang aku baru ngobala peringat lagi. Nah, leh sida hari barang menyadik kita hari upi pemadah sida KKM nak buka ya bot lagi lah. Nak boleh beli tiket
1: nasi. Ya, nama aku. Nama gede
0: cuti
1: ya.
0: Kau ada
1: perintah, kau
0: sari tau
1: ku
0: iya nya. Kita
1: kamu tu si kau dan pak buaya angan-angan ku jajah si teh ngaku ini patut bangan nak betul ya aku balap lepas kita menak ni kita ISD bayi ikun ni padas ikun bisa duit teh nanti aku boleh duit teh si teh jual aku nya
0: majik dekat nyawa teh berai apa tu saya mati kerja dia ke hadiahnya nak dempun teh tu kaya lagi jual ya kita ujak cara dan teh nanti dia nak boleh tiket benasiatnya deh. Start murang ngengkeh untuk si kau batisi pangau kebesainya deh. Nu pentas utama punya kau dek tadi tak gama ada dia. Selama ya dek ngau untuk si kau dek pedak dek bertelepon.
1: Oh dia, aku mula aku cok ke lah
0: nau. Tempu ini dek kau dek kan nu.
1: Dah jual aku.
0: Ini nanti dia nak dilihat gambarnya. Mpu dia berlama ya untuk si kau nya.
1: Laban aku ke beranau ngau tuan LB Sarinya. Ya mana nanti kita boleh untuk si kau tu. Nama dia ngira Hemet sudah sedia kurang roti sudah basic insurance dah basic.
0: Lisin dah.
1: Lisin kita bau mai nanti kita bisa lisin ya nyak mana dai aku kena dai tu ni aku nak kayu wan tadi.
0: Ada orang kena aku
1: dah. Oh, nak nombor dai boy ada.
0: Balar mana dai kayu wan tu si kau.
1: Ah, oleh taban ke terbaik terusnya. Aku mesti rasa kapit tau.
0: Ni pun tai prepala dai nang rundiang nya dai. Anggap ja dai nak boleh.
1: Yo, deh,
0: nak
1: support
0: kau
1: sekali deh.
0: Deh
1: kau boleh nak
0: deh undang
1: lagi jual aku deh sponsor
0: aku nya. Nah, dulu
1: aku sponsor
0: deh kau
1: nya.
0: Nah, mat kau nya. Baru dia tenan tu kau support deh kau kau. Bawa belakang lagi kau bawa mungkin dia.
1: Awam lain, aduh, awam
0: si teh
1: dao
0: ni ya. Awam si teh dao. Mayung tak si kau dah temu je nama ni, tapi bapa si si nya.
1: Udah temu je nama.
0: Udah.
1: Oh, udah. Ada Hawaii ya mah ha, kau nak tadi.
0: Oh, amatnya.
1: Ya mah ego nai.
0: Ngai punya di nai pada kau kan kita ngempur yang. Gila udah pasang ke dia itu nah lah ya. Kampung ya. Kampung ya.
1: Udah kau tadi dari bawah dia.
0: udah tau nguji kan teh ngerti ya
1: sih. Ante ngai ngai bu muda ya lagi.
0: Kenyam dia nyawa kaban. Menarik sekali wow.
1: Ya.
0: Baru dia ada ke balat ini ke tu tadi ente.
1: Ya, terima kasih yang saya sebuah ne.
0: Aw, harap kamu jua menya. Tetap tu lagi ente nak jaga jam tu aw.
1: Ada ya.
2: Lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM akan membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ya, baru kiro aku ente. Ya.
1: Nih, kak, baru kiro aku gue sampai start. Nih, kore, aneh gue nggak kiro. Wah, SKS, baru minggu tuh, kak, start.
2: Iya, kini-kini pan tetap kiro.
1: Ya, kiro nurun bebaik karena ya. Aneh gini, nemu gak saya, gak pengerami. Kayaknya berapa ada tadi kapin ente?
2: Betul,
1: ini
2: nggak jadi kiro. Kiro apa, Jo? Mana kore?
1: Makin ngai, makin kiro.
2: Tajak pan muni tau deh, lemau nungun sih kemari orang mana deh nampak yang, nama dia tu saya. Entah kerja jalan ni ke kilometer, nana halnya.
1: Pupu, pupu kerja jalan ke baru wah
2: kian.
1: Lebo ga lagi nak benda pengerami orang deh.
2: Ya, nak pengeraminya, skut meja lalu nampak ya. Nanti pengeraminya skut, nana ngawanya sih kaya bekerja kita pamau menua kita maju way.
1: Sumpah, nanda ya bukanya aku deh.
2: Ada ya bukanya. Sikap saya menyok.
1: Ibu kas kuat, bisa banyak apa yang lelah ngau kita elak na.
2: Baik ni banyak apa.
1: Apa yang pengeramai kak konten tu nada akhirnya BBC mau nyepulah elak berasa ya aku deh. Bukan tinggal aku tena sitte. Udah ramai kita belatan skoy belatan suara semua. Udah nyanyi tenada ya orang nyus nyeman aku deh. Orang berjuang nyunada pulanya. Nya kak konten.
2: Tuh,
1: ayo,
2: maka kita ke
1: pulai gawainya
2: deh.
1: Oh, udah puah biri-riat derawai, angkanya puah yang ruai.
2: Iya, ketinggalannya abang saya puah yang mas.
1: Oh, kita keninggal ke badan lah, nunggu deh.
2: Iya, keninggal badan lah, menyamai, menyebut.
1: Oh, pulai lu capu-capu, balap nyanyi dari band nama sebut dari situ, entai.
2: No,
1: aku tak
2: nak di bahawa ini. Nah, tu ingat, ngau lagi kok dulu balap bandnya deh, kitai. Yang penting kita sih tetap berperinan. Ini dia kira orang eh. Apa nak kuno mus ya? Ukai semina pengawal ke beketau, apa pengawal bukai nanti bisa pengalami bakami kapit. Sih cukup orang kapit nyepot, nyepot. Kau ni ada nyepot. Band di Jaksel,
1: kuat ya? Di Jaksel. Mungkin kena mudah, maka tonton tena ngawak
2: lah. Kan tanya aku tadi, oh, aku nak ngalah dan ni, kamu nyedak.
1: Nak ngawak, lepas aku nak bala RTM ke datai kolo tu, lah, kering pahari sida bisa bini studio sida, ya, ringan dekat aku deh. Dengnya nak patut kena ada ngemak secara live boleh Facebook, ialah, ialah kita bila medak. Mereka nak ngawak ni pihak aku deh. Ambil magi yang berita dia tahu nyamai dia tahu ngai dia mendapat Facebook live si tak ya beri call ngau solo dek ke kulu kian.
2: Nama dia tu saya, anak yang ketau, badi tau. Dulunya oleh agak oleh pedak kita.
1: Semua bertelepon mai cas je telepon kita mai ya. Kena kita mendapat pengrami kulu tang. Asai ko mana ge mente batan tubuh kita datai sitik ya nunjuk ke sukuan kita ngagai pengawak perintah ada pengawak orang ke diatur yang ya ku badu nak jakok kenyebut ke mendak bertelepon ko deh ante tu ampo datai kin mai ote ulih ditolong tua de ari segin tadi dia buti nyunjung ke pernah teh mese ulih meli puak ku mo orang ke bejual nanti ni nemu orang bisi lewa baju hujan mainnya mainnya de meli.
2: Betul. Nanti deh, angkanya pe pemakai lah tengok tunggak kita, kena kalau dah saya kita bisa kemayanya kini sepe ku kita.
1: Luji kemagai, ukai terdatai lalu kamu dah orang belagu je, ane kau deh. Mayu te buka tau de sepe, te tau de uji. Aman, mai sam pansuah bela pansuah kami bisa mau pansuah. Tang pansuah dulu angkanya lain ge kini ruas, lain ge ruas menolu.
2: Amat sih, ane. Tanya apa kau dah lalu selalu jumpa aku ni ngan eh, lalu kau kawai tadi. Bak ya, leka mata cuak ngai nang kini orang yang peliang to ngai jante utai kamat ngai yang ni ngan, nadi ngan yang.
1: Nak lansi, ya antu utai kamat.
2: Ya, utai ke tata tahu nara ti, pi kerana eh ni ngan aku dah.
1: Utai kenapa tu di ngan lansi, peliang jai.
2: Aau, aku menda sudah ibu nya bayam kain bore deh, bak kedai kedai orang.
1: Nak nemu orang ke nemu nak madah nemu ya.
2: Nada ya, biwa ya, pemau dan nemu. Nak deh. Ada yang apa? Indonesia, sikit bakal me. Nanti bakal mata aku kurek. Kau makan aku tengah kau dah badah. Makanya tak deh me. Tapi panduk orang nyamai. Bila orang nyamai, tuti penat kerja yang nyamai. Ya. Nang ngomel nak kita ajak punya bola. Uji baik naik kita. Dungo kuaci.
1: Kita mampu sampai semua nak mampak kau penat.
2: Mohon kuaci nak. Kuaci kau penat semua nak dempok lagi lah aku ngai.
1: Balat rumah dah ngai nak rumah mas kali dia nyumbu ngai. Oh, jadi tadi ente ni mana berita reulo nyangguang balak kena oleh datai ba Sarawak ku sayang. Utai tu lah sikit kan untung nak kita kulo ya bisi di kapik di serikai di muka udah tu atang ante ka kulo nak dai ke saleh oleh kemutus sikam ba buah ya mahon tadi deh.
2: Betul.
1: Ni nemu di kapik boleh kita di muka boleh ya.
2: Senyap kaku, nanti bakaku amunya kuda tadi siang. Kau lapan aku kegawak bakapin. Nah, boleh aku ngau i peraduan. Nak kita tahu dia pelorang, kau dia ditau, dia tahu.
1: Aman, aku rasa flownya ke kapi, aman.
2: Nyak kaku. Ya, nak boleh dia sarinya, nak. Kita nak patut, kau nak boleh apa, mau tai.
1: Aau, kita ukannya bertugas kalau ukannya gawat, kau dah. Ila dan usia kau konten semak ya tahu madah di langkah kau kan ngirum duit kena beli tiket balat mana?
2: Yeah, nyak kau.
1: Ngirum duit, ngirum tinggi kau. Oh, kau yang beri ngirum tinggi, betul setiap.

Maya aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, nemunya aku minat bermimpi di siang hari. Nemunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serengka. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Seminak gambar nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang ngusuang gak ku

pelan ke penudi alai nuang nuah. Baik kaku tai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai, bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program penyiar hidup aku, minti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, dia aku datai baru pengeluar program Pendiau Penghidup Aku nanti yang minggu dekat ngenatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ke bisik di anjung agai kami ba YFM ya. Terima kasih agai semua kita pendengar ke agik mengkang seluruhan begulang aku lebih agik pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Sebenarnya aku ngenatai ke sada kenang ya ke bisik di terima aku risiko peninggal kita ke minggu tu. Dia aku dekat mungkau dulu program PPA kita ingau Siti Lagu.

Terima kasih Aunty Lucia, Nuan udah maca kenang aku buat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dulu aku minta ampun ngagai Nuan nanti nyangka kisahku tu enak terus susun dirintai kaku. Lalu aku megak minta ampun megak ngagai semua kita kebisik ninga kekenang Pendiau Penghidup Aku. Kenang aku peninga minat berkunci ke cerita penghidup aku ngau menyadik ti nadai begulai ngapai nguindai aku. Kebuah pihak lah bapai nguinai aku, udah sarak mai umur kami duai, menyadik aku kira dalam 9 ngagai 10 tahun. Arinya tadi, dia kami duai bukulai nguini nguake tik ngada ke apai aku. Apai aku pengudah ke bekerja ke menua orang dalam tahun 1999 subah. Dia mia peninga, nadagi mulai ke diri ke menua, nyentuk datai ke sarito kenang tu dikunci ngau balam ayuah. Tajap ya, aku agi meruan ingat ke gamau apa aku. Lalu gambar ya, dituci ini aku, meruan dibai aku kia-kia. Meruan aku ngarap ke apa aku, uleh pulai baru ke menua, ngigak kami dua menyadik. Tang sampai ke sarito meh, apa aku nadai berita. Nak nemu meh dini no apa aku, dia tau banyak kehidup tak aku dah mati. Pengudah nyat subak, meda apa kami dua nadai pulai. Bisik gak kala inai kanduang kami duai, kak bertemu ngok kami duai menyadik. Nak lama aku ya mainyak subak. Mainyak aku meda inai aku, ngawakik ngini aku masuk aku sekolah bak pom satu. Nyak meh keterubah aku nyingkang agai sekolah sekendri. Bisik inai aku datai. Tang pengudahnya datai ke sarito meh, inai aku megak nadai ditemu berita. Ingat aku, mai inai melapor ke aku bak sekolah. Bak hari ia tik ngerujista aku masuk bapum satu. Ia magang meh, nyawam akik sedua ini berbeli ke barang aku, berbayar ke yuran sekolah aku, ngau menyadik aku. Lalu bersemaya ngakai aku, dekat datai baru. Ngamik kami dua menyadik, bukulai bekas lama. Nadai gak akik ngui ini aku meh jakuk menyak subak. Laban ku inai aku, ia nak ulih ke mantau akik ngwini aku, nyekua ke kami dua menyadik. Ngicak ke kami dua menyadik tu nak tinggal buat pengawal sekolah. Tiang peningah, berlabuh hari sarinya mea, nadai didinga berita. Nyak meh keterubah ngau penudi aku ke medak mua inai aku, lebuah ia masuk kaku ngakai pum satu. Kepenudi inai madah kaku, ia kerja buat sebuah kiem balik di Baram Din. Nak nemu dia tu, dini nak nu inai aku. Kini nak tunga inai aku dia tu. Nyak maku ngarap ni bagi seduai apai, nyamak seduai bisik inga ke kenang aku. Kenang aku tu dekat madah ke diri, ti cukup lelengau ngakai seduai apai ngu inai. Siang malam, aku ngarap ke apai ngu inai. Aku ngarap ke seduai, datai ngunang. Nak ibuah kemerik belanja, nak ibuah kemerik reta tengkira. Cukup medatai, laban aku cukup nak betes duai. Bisik make, bisik mini no mantup ke pengelengawati. Tendak masai, apa yang nguinai dirimpu. Cukup gini yang aku meda anak orang bukai. Bisik apa yang nguinai ngau gulai bak dalam ruang bilik. Tang aku nadai. Bak semua pengaga, bak semua pemerinsa, bak ini maku bercerita. Lebih maya aku pas bak perasa. Bayi ini ngwakik menu aku betusi ke pengaga hati. Biar megak bak utai bukai. Bayi ke lebih maya hati aku lantang tak kena. Bak seduai maku ngelempai ke semua isi hati aku bercerita semua. Bekenyak megak menyadik aku. Bak seduai meh nua kami duai. Bangai ke pengelengau hati ngagai apai nguindai. Peningah mayu pejalai penghidup aku nak nyamai bakal orang bukai. Siko-siko orang tidak kesayau kaku, terkelecut hari pegai cari aku. Dalam tahun 2020 subak, dia meh menyadik aku parai kena sakit COVID-19. Amis meh penusia hati aku, biar mega hati akik ngwini aku. Nada nyadeng uat ninggal ke kami. Naka ia ajak menyadik aku, ia pergi meleka ninggal ke dunia inyau, ninggal ke ruang bilik. Ninggal kaku akak ya, biar megak ninggal kakek sedua ini. Ngelamat tu, ia ambil pengering aku, tajak ia biar setahun hari aku. Terun dia ngopikir ya, jauh lebih tuai hari umur.
nyak metadik peninga laban kami duai ketemu dadai begulai ngapai nguindai. Dadai disadang sekali utai kenyadinya pedalam penghidup aku tok siko. Sitik-sitik penguji datai pedalam penghidup. Puas aku nyabek ngenang direi. Ingin kak nyapai tu bayi. Kak ngelelak ke direi. Bunyi ku lagu entik baka garam. Udah aku nguji ngelelak ke direi. Lebu aku ninga sabek ini. Lebu aku ninga kak ngau sabek ake. Terutuk gaik mata. Meruah rangau-rangau mini, ngangau kenuan wat. Udah genuan midang nak disengai. Baka kede buai genuan menyade anai. Baka kede kesai kenuan bujang wai. Nak diintu, nak ditunga. Cukup merinsak menyak subak wat. Cukup merinsak kami ditinggal kenuan. Nadai maku uleh medak nuan, bari kepenudi. Nadai uleh ngeranau nuan. Lalu nadai uleh merap nuan. Wai bujang made asi. Pergi menuan wat dia tu, ngagai dunia baru tidak keruman, tidak ngagai keluar wai menyade. Lantai ngati nuan wat ninggal kakak, beteh menuan ninggal kini, beteh menuan ninggal kakek tua. Nyamai mati nuan ninggal ke ruang bilik kita. Ukai ruang bilik kita, bisa reta tengkira penglantai pakai orang bukai. Nyangkatnya menuan wat pegurai, ngesai ke diri hari kami, ninggal ke semua kami. Tang tajak pihak, bak pengasih, bak pengerindu akik ngu ini, pengerindu antara kita empat cukup penuh akik pangan diri. Entik baka akik hidup, udah kerja nuan kesari tuan, nyak subak, minak ke ngantik nuan ke posting, menua lalu begau laban penyakit COVID, nyu terjangau ke pejalai nuan bujang, kak ngigak penglantang penyenang, ungkup kita sida akik ngu ini. Madah kediri nak sabar berlama menuan kak gawak, kak maik kami sedih ini rawun, nak gaji keterubah nuan, kak maik kami makai nyamai ku jokok nuan, bak nua kena kalak ditujah kitai, kak maik kami makai utai kena kalak respect kitai. Nadai mencakuknya subak wat, tinggal mesmaya nuan, seminak tinggal kenang, ti cukup-cukup ya, ngerusah kati aku, ngerusah kati akik sedua ini. Dia tahu wat, lebuh aku ngenang nuan, labuh maik mata, lebuh aku ngerintai kelekas bana, nulis cerita penghidup tua wai menyade, betrutuk kai mata berkeberai. Nan lemu lembau aku wai menyade, lemu lembau maku nyabek ke nuan. Tajapan aku nak bakal orang bukai, aku nak nemu ngangau, nak nemu ngerintai kelekas bana. Cukup maku nyabek ke nuan wat, nintian maya, nintian jam, nak nemu kenyap pagi malam petang siang. Meruan aku nak beteh nuan wai menyade. Pala pemerintah aku wai lantang ditinggal ke nuan tumbang ngejang. Nadai penyadi maku dasi, penghidup cukup penimpang-limpang. Dia tahu wat, aku dah bekerja wai made. Nakak me pengaga nuan dengan berita, ente baka nuan agi hidup. Meda akak nuan tu, udah gawak baka orang bukai. Tajak gaji akak nak besai, tajak pangkat akak nadai. Yang cukup meh kena tua makai, cukup meh dia kena tua mai akik seluruh ini berjalan. Kak minah dia tak pentusah hati aku wat, ingat ke jakuk nuan subak, lebuh nuan kagi hidup, nuan bersemaya, ngemua ke nuan belama aku wai made, ngemua ke nuan bisik. Dini dunia aku berjalan, dini nu aku makai utai, tetap hati berasa puang, tetap hati berasa nak nyamai. Laban ngemua ke nuan wai made, ukai aku bisik orang bukai. Nak akik ngu ini, nuan ke orang ngelamak tu ngau ku bergulai. Kibak kanan tu saya senang, tua diri menyadik ke bergulai. Nak nemu wat, kemaya hati aku, baduk ngenang nuan. Nak nemu mu wai made, kemaya hati aku tak lupai. Agik nada nyangka aku wai made, nuan lenyau hari jari aku. Tua ukai bisik orang bukai. Hari mit tua nada apa inai ngau bergulai. Nuan nganau kaku, nu berpangai, piap mega. Aku nganau ke nuan nu aku berpegai. Kia-kia tua diirit, akik sedua ini ke tanah. Di baik gawak, sebelah kebun, diirit sebelah sungai, sebelah babas ngigak pemakai. Dia tak puang kuat, timpang aku nadai nuan. Puji Tuhan ga, tua bisa akik sedua ini kementas ngau tua begulai. Kira beruntung tua wat, tua bisa ake ini kemeruan.
serta maneh ngauco. Enti sedua ya jai nama penyadi tua wai made nak beketuk penghidup aku kesarito nak bersekolah nak uleh nampung pelajar tinggi bekenya gak nuan nak semua uco orang beruntung bisa ake nguini kemeruan bisa ake nguini di mana nyukung nyawa bala uco nyameh rezeki tua wai made belama tua lebo tua beranau kediri hari min nyentuh aktua besai gagut dia tau. Nyemak tu dah bekerja koranau tua sebab wat berjalai ke tempat berjalai kita yang ngemai akik ngini raun ni buah ke jauh ngagai menua ribaikin sebelah tau pudah pama ngambil kati seduai lantang sambil kita kemakai nyamai meli ke seduai utai kedekati seduai ya nyak semaya tua sebab wai made tang made semuanya tinggal kenang aku meh dia tau made nguji ngenatai ke pengingin hati tua nguji merep penglantang ngagai semua biar aku nak terbeli kutai nak ngawa aku nak laba aku dulu ngira kak meli ke semua utai ke dekat akik nguinik tua wat utai kuda disemaya tua subak ingat aku peningah antik nak tegar pemanah akik nguinik aku tentu aku nak uliah nemuk ke pelajar aku. Tentu aku ngau menyadik aku putus sekolah serta nak ulih ngambil degree baka anak orang bukai. Sampai begadai ke tanah, akik nguini nyekulkan kami dua menyadik. Laban seduai kenadai kerja baka orang bukai. Hidup nganau ke Asia uliah utai ti berjual berumah panjai. Nupik manu, nupik itir nyak meh kejual seduai. Bertanam kelada ngau sayur, nyak meh kena nupik kami tubuh empat, kami sebilik. Kelalu kasih aku angkai sedua ya peningah nak nemu madah ke kita ni penyawah, ni peningai, ni penyayang aku angkai sedua ya kelalu sayau cukup beruntung aku bisik sedua ya biar megak dia tahu aku ngasai ke aku cukup berutang budi ngagai ake nguinik ke diasi parai aku ilak pun tetap aku nak terbayar ke pemanah sedua ya tetap aku nak terbeli ke budi sedua ya nadai sekali berkira ngau kami dua menyadai. Nadai kalak sekali merik jakuk jai. Nadai kalak sekali datai jari. Biar megak pedih sati. Biar seduai nak, dulu agi merik kami duai menyadik. Nyemak bisik utai nyamai dipakai. Biar seduai nelan air liwa, dulu merik kami duai menyadik. Kelalu manik hakik wini aku peningah. Nyam aku ngarap kini aku bisik ningah kenang aku kengali hari tu. Beruntung tu awal ini bisik seduai ake nyadi ganti apa yang ngindai. Bujik seduai nadai ngau begulai. Terima kasih Tuhan udah meri ake nguini ngagai kami dua menyadi ke pengering. Nujah penguji pedalam penghidup tu. Tuhan aku bersamping ngagai nuan beri me pengerai tubuh ngau pengelantang bakti ngagai penghidup ake nguini aku. Pia mega ngagai niang menyadi aku tik diasi. Ngarap kesemangat nuan wat meruah lantang di menua syurga tik nyemak nuan bisi ninga kenang akak kengali hari itu datai muat ngundang tajapun seminak berdalam mimpi laban akak meruah nak beteh nuan meruah ngarap ke nuan datai meruah ngarap ke nuan impai pama meh niboh kelama seminit dua datai wat kena mantup ke pengelengawati ngagai nuan aku nemu Tuhan lebih agi sayau ke nuan, lebih agi rindu ke nuan. Pengasih Tuhan ngagai nuan kelalu besai. Enti dibanding ke pengasih ngagai penyayau kami ngagai nuan. Ngagai apa yang nguinai, nyamak seruai bisik ninga kenang aku ke ngali hari itu. Tajak kita bertahun, udah nadai bertemu. Puluh ya tahun hasaiku kita nak bergulai. Tiang aku meruan ngarap ke penhatai seruai, ngagai aku baru. Dini pun seruai, aku ngarap ke seruai pulai meh. Laban aku kelalu nak betah seduai.

Ya, pendengar yang nak aku mic kita mendiang ke program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Terima kasih yang kita ke bisik pergolong aku dalam program PPA. Ngaunya aku nyurut ke direk. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Zorak Klein. Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 begitu prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Residen Kapit Tuan Elvis Didit

0: Tapi bisa juga dalam case-nya dia bermuah seberai ni lah. Case bunuhnya dia.
1: Tu?
0: Tu, budak seberai. Budak seberai tu, ya. Ayan bawa seberai itu, apa tu.
1: Ya, kemayanya Pak Sunai. Ya, siapa kena bunuh? Lalu siapa kemunuhan?
2: Nai, banyak mereka info kamu makan nuan Pak Sunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kaya nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali. Baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape Sunai nanti nyetua dekat tei kene. Sigi pio menawi. Ni ada info nya lagi munyi ko ku tadai nya saleh tampuang nya pulai ke kita baru pada kure bola nemu dua dai. Ya, tajak kita itu tadi semina tampuan cita are mulu ura bukai. Bah, pada ke dia apa pe sunai.
2: Sampai ada nya penyamaan,
1: nya dibunuh. Ya, ya.
0: Kia bunuh nya dibunuh seberai nya ke dulu. Tadi nya yo nya deh. Induk nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita TV tiga tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituanya titua baru
1: titua baru
0: tahu nemu aja nama sebut dia titua si macam-macam tak bisa kuliah pedok bar dia
1: amat pesona
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali au induknya kena acuak pengan yang menua kena lunggo nah dini tu buah ke time sia ai
1: nya yang itu
0: dini menya tu buah ke time sia tak
2: ada dia perlu 10 ah
0: acuak lunggo ngemai wah nya bak tu buah 61 kali nya
1: mo bahira
2: kada nak bekam menua pepatnya ya teh apo kadang-kadang gila lakainya apa sunai entahnya mensia ke anda gila kini maya tahu sekempenya atau yang ngacu apangan indoknya sampai nyu 61 kali bakanya
1: empat memberi hati ya
2: bakata mepat menua pepat
1: tani puyo ngacu ngacu ngacu ngacu
2: tak mendiah tai ya nama mentah dah kakak indoknya ngasuh mendiahnya tai
1: ya nih nak mati induknya kena bunuh dia pesunai kerainya aku kegesek dalam ni ngotai munyanya eh
2: dia naik kau pedih sik kau tahu
1: sabar nanti jarang berat telepon ya mata ni nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kai-kai bahasa kita dah cuai 61 kali dia nak weh
0: rundiang ni di ngingat medak berandiang kena dalam rundiang dia 61 itik abis tu cuak lunga
1: betul kuat dan tetacak dia kan.
2: Namo ko
0: bakal. Age biah mai.
2: Ko bobo pansur ai dah ya maci apa
1: kena. Pedak pedak dia pedak.
2: Apa mana 61 kali bayangkan dai.
0: Age biah induknya piu. Ko baru berangkat daro baru 19 tahun ya.
2: Amal
0: gitu. Tu age belajar ba kolej kena ko cerita laki ti menua nya pan. Benua belajar ba kolej ke sana.
1: Oh sama. Pabok runi yang
0: nya. Sama ge biah ba puan rekes nin yang ni mesti kes bukai.
1: Iya.
2: Siki bahaya amai nama kita kelalu nindiang hidup ba dunia to au amai tengai tentunya di sekali di pain teh nya mak baka daun ka pai ulung me nama nindiang nya udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me indok nya teh apa mati me me nya tanak ko me apa inai ne ningarita pemidang ane ke dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacua ngena lu gak agaknya nyanyi lo tubuh aku tuh ninyau tanya saya kau kena cuk kibak kanan to ayo gantung aku peh dapai
1: dia pesunai pedak dia tubuh
2: ya ninga titan nyo asa kau dah cuk he pedih mah tau lintan ku lempuang ku eh
0: luluh megang kena cuak lunggok nyo
2: kan nya luluh gai nya nemu pancu
1: bekebicai magai hmm. Apa ya nya kai nya mutai kelalu balat mayuh nya dik mayar itu dia nawi pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangina dekat menda ke bala nek sekolah jauh deh kai kada ti kita tadi ngai jauh sidak ya tengnya me utai ke bakato ke ngasurawana bukai bakanya nyawanya tadi bisik supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bos upainya mai juga.
2: Kau mai bakal mati tua. Kau rek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai man meh. Ayuh mau
0: yang dia. Ya, bos kulo
1: mai.
2: Lakau sebut mawai ngai tu nai.
0: Waran mati mulai sebut nya kena ngidup ke baru dah.
1: Ya, pada lakau.
0: Kronologi kiasnya bakal tu puyuh nawi. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak lagi ni ngau deh.
1: Lintai ke dia apa tu sunai?
0: Rau ke nawi salah tampuang lagi.
2: Ma kamu lah kalau kamu jah kau nak
0: deh. Indo yang kau papangan kau dua ikut laki ya saya
2: pun lah.
0: Laban maya siang hari ya keluar ngau laki siku sarinya ngena kereta undo.
1: Ya.
0: Nya lemai anjo laki nya pulai ke yang kain duar ya ke nyewa. Laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malah marinya ya keluar ngelaki ke kedua ke ngena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah timunuh induknya sudah menguai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai. Datai dia rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lunggok bok. Dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai indai laki nemiaknya, nemiak laki beli juga. Tajak pun suai nemu pekerja tang seruai muka. Dekat nguji ngawa nak seruai belalai kekis bunuhnya. Itu juga seruai pasal mana tangkap pun.
1: Kau tuh ke dia suai nemu suai
0: dah. Subahan.
1: Kau ke, kena kenyapannya? Subahan.
0: Tahu subahan.
1: Nyak ni ya.
2: Nih, kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngawa belalai kekisnya. Ujung-ujung. Nyak seruai yang pau ke depan liat penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam anak laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alah masuk ya
0: dalam kereta
2: bau lang tenok aku tau
1: hukum gantuang kemunduannya tadi apa sunai
0: saya kenal saya kenal hukum gantuang puyung
2: alah tau kita munuh yang hati-hati ya
0: mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja. Mukanya setengah umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh. Ngagi biak deh. Kira kes cuma no.
2: Buka kes cuma nama ya baru umur ne. Retianya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne.
1: Apa sudah tua wei.
2: Ente bada suleh ba penjara. Kada nak tumu agai ya pansuat ila de. Uji tak nyawa bayar nyawanya. Baru yang ngama gai ah. Ura de parai lagi hidup nama penyadai.
1: Uji ya kenyida.
0: Ngeri semai. 61 kali nya.
2: Soe ngeri. 61 kali dingare. Tikam 61 kali. Pansuat ai penyara 59. Nak datainya dua ge nak datai.
1: Didi.
0: Agi benar tahu ndai te laki bujang. Bujang baru 59 tahun.
2: Kadi jadi ngau pembunuh wae takut aku.
1: Bayana wae nada mai merga pemati dibunuh bekenya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngaba menua kita yang kemayari itu. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya, ada puyuh no. Makin maju menua, makin macam-macam pula manusianya deh. Ni ke kena bunuh tu, ni kena bunuhnya. Bimat aja mak kita yang orang tinggalingi kita.
1: Ya,
0: laban. Kita kau tahu nganu, kau orang kenal lalu kita.
1: Oh, mayu kau kenal lalu kita.
2: Ya, ketakut aku lah. Ya, bawa meh balam ilia aja aku dah tahu. Ni aku takut nak lah lagi.
0: Oh, bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Bimat kau pas sunai takut kau yang kena cuak dan stok
1: lain. Karena Maya cerita ke tuannya ya nyau ke pasar.
2: Baik.
0: Kalau pakai mie dulu pasar bagi tadi nak
2: sumpah. Asal tak tengok, asal tak tengoknya.

Okey, mendengarnya lagu kebaru dari Kenak Merenang kita, lagu ke diberi nama Pengerinduk Tuci. Ngali hari itu, aku merik terima kasih agak balas kita ke bisik udah bedak live kami dari Facebook Sibu FM. Maka sida Said Salih, Juana Rudan, pemegang agai Jampung Ba, Roy Kuang, maka bisik madah ke Gary sida ba Sri Aman Panas, Kue Jam Kediato, Apai Lambai, terima kasih Apai Lambai, udahnya Bunda Babih Wai, Ari Sibu kuya, ngarap kepala DJ Gerai kuya, lalu ngagai Mr. Cundang, ngarap kia Gerai Belama Megak kuya. Lada ane Anggi Njub, bisik mansi.

Habis saya sudah nyawa ngemujur ke program kita hari sibung kok ke Sarito DJ Menti DJ Mau Pemegak Ngau DJ Nana. Ngau tu aku mupuk dulu meri selamat ngalih hari.

po temuai RUY FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yang siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Tapi konto megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepi Kongto udah digagak lebih dari 100 tahun. Yangnya Tepi Kong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepi Kongto niat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepi Kongto yangnya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak enggak diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih kejerita lama Tepi Kongto digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, lebuh maya menua agik sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diam bat nebim Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata kepemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai ianya festival Topikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Topikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik concert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Kunyaw Ngaw Mujab Episod Alok Ukai Kak Lulung. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
1: Ya nak maulah deh bekanya seribu lah. Jari deh nyok kita tahu misalnya lelengah bekanya lagi. Makai deh, udah deh makai tinu, udah tinu. Makai baru, udah makai tinu, tanda, makai tinu, tanda, makai tinu, tanda. Nanti mau bukai deh.
2: Nih semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu gak nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu deh jap. Nyak, pedah deh, pedah dindo dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu deh.
1: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau, buyang 2 jemari di tuh. Dini, dengkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tuh.
2: Gagau dikurang terjaku nyejap. Ini ku sida ya me. Kayaknya bisa boleh lah uin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Ukanya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Ukanya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedah di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
1: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tindua bakat tau. Anang madah mendingnya munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti ada sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecia saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
2: Ujap, bam di siku anak mayu orang jap. Kediri, ngi aku tutu-tua kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
1: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu susah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
2: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
1: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala-alang ku. Pamana 3 juta masuk sehari. Si ngai aku. Senias mesti kak berandang besar sekali, anang bermimir.
2: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada yang duar ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya juga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
1: Amai kau dinyo. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni, tu akan agak perumahan. Tua tu, ukai bisi piko, nak nyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, Nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nih, namanya Pama, tadi beli ku tadi. Nih, Nanto, ya tu.
1: Dap, mai, Pama, beli di tadi nyong. Nyong belema, asalnya menyinyak mulut ku makan. Dini, dimeli Pama, aku nyong.
2: Dini, dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningah indai sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ar. Keep the chain koko.
1: Keep the chain? Tui kini nyau. Temu payet isi pamak tu sepe aku. Nyak mede beli, udah ga duit tu majak tusur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji ura sigat. Nyak mede meri aku RM20 ni penyampau pamak ke dekak dek. Padahal haja. Tuk lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja pamak putu guang dia maya lepa. Nyomai bandat kedak ya. Pak penarik pengawak silap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu kemudian ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
1: Kelita.
2: Tepat dia, nah.
1: Lek lu kok kira-kira lu. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
2: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Apu! Aku bisa akal, nyong.
2: Nama, ya?
1: Aku bisa akal.
2: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asyaku, gagak, peguang, pama, benar yang besar. Sari 300 sebulan 45 juta.
2: Apu, ini apa? Pamak berdendang besai. Ni nak kat pemesai jap. Nas payat pamak nyilan teh udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti muda nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun, nama terkenangin sepayatnya. Udah nyamu deh, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngeri menolak luar. Nah, bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai, dia ya, jawab.
1: Kampung Tai.
2: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup, jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendak ninya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh sikit kalam lama nganti jap.
1: Hahaha nyau, deh anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saud ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap, aku ngai nebay di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kenuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngau Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
1: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasal dan nyak bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa meda advertisement mudek. Advertisement siap ngolumur telepon ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merek duit jalek tekada nyak mudek. Nak ngira berapa juta nam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
2: Mana te gerintau ni jawab.
1: Ya kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya geringkat kertas.
2: Au. Pihak ngejap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi jap. Di telepon ke tua.
1: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Menurut musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambah go tu. Bah kini dia tu dah.
1: Ya bahkan ya gik bah. Kian me tua ngamik nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, ya kok ngos tidak nyawa?
2: Ya. Kau pia, elapa dinda ada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
3: RCD, pasar besar.
1: Nyau, amai tu, 2 rupiah nyau.
2: Asai ku ya, amat tu jap. Nih ya, tu saya dijap.
1: Nih, meh aku nemu. Ukanya aku ke beranda ngos tidak ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyau.
2: Nih, sidang madah keluar kekak tapi nyau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku tidak ajap. Sayin gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyendak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak menama aku disebut kemarin, jap.
1: Nanti ya, Pak. Dulu dia nikik ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh nikik upiah aku baru ke. Nada yang guna beli tu ada kedunya, jap.
1: Nah, dek me dulu. Ya, kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim, dek.
2: Aku baru.
3: Datai ba upis serikat.
2: Wuuut. Hello. Anybody home?
1: Wuuut. Ya, di rumah kita.
2: Bisi orang, ya.
1: Entah, nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Ha, masa Red FM sida. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
2: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pasapa ke Xiao Yan jap?
1: Nai, DJ ya, DJ gawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nya mu deh. Lagu Puyang. Mas Huyen nyami ku minta.
2: Ini ke lagu Puyang menjap.
1: Nyai. Lagu Puyang. Dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
2: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu. Deh antau.
1: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Hmm? Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya. Apa lu alih-alih memunyang?
2: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dah ada suara tamak kami dua itu. Piat oke?
1: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Lek seduai kemalai bisa telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu mebujang ya bujang.
2: Nah kami dua ini menyatu ke nyak kebjaku nyaku menya ik boleh lumur nyak ya kemarin lumur tiang karan di sisi mbas kami dintau kaban foto mujab.
1: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dodo memujang. Suluai deh, kasih sayen tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company? Dia pada tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Itu bujang, tolong orang tu company.
4: Abu nyau, tebal main krimian tu kanyau.
2: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
1: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lunil bujang. Dia seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
4: Bah, anang mayu lunil nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamu itu 2 juta ya oke mimit.
2: Anang bekenya deh jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepavisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap.
4: Bah nanti pihak. Enak baca, baca kena uliah deh. Aku dengar kaja.
2: Oke, tu dengar nih. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar dari singkong.
4: Ah, singkong.
2: Ah, ni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
4: Aku.
2: Company tu setuju nyalik duit 2 juta ringgit. Ngagais dua ya.
4: Ngagitu.
2: Ngau syarat, isi syarat dap.
4: Ah, nama syarat dah.
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau laban kena mayar processing fee
4: 500 ribu.
2: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngahoi mineral serta mega pen dikena sayen grimin
4: 700
2: lima jap. Habis sejap 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
4: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, Ya maya akan nambah.
2: Habis sejap tu pedah deh jap, setidak lagi. Di tu jap, penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak seduai mayar, seduai setuju kena jam. Lain mah itu kepinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap. Ambe ndak tuh ke tuh jap.
4: Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Ndak gak kuirannya. Dan bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian gap ya.
1: Anang mayo luneng. Munyang, saya naja memunyang. Tu luet udah bisi munyang.
4: Kak saya naja nih. Tu ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyade saja. Nyau. Ayo. Tunggu rusuhnya. Cung sampai.
2: Gigit.
1: Kamera. Ayo.
2: kai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah. Ayah.

yang kena mungkal awak rentak ngali hari YFM kita lalu ngujung ke jam tu tadi kira seminit lagi dekat pukul 3:30 ngali hari. Selamat bergulai baru ngau kami bawa rentak ngali hari YFM. Tentu yang ditabur keterus kena frekuensi FM yati semak ba alai nur kita atiau ba ngali hari tu. Bergulai ngaku Angkestone ba kenang 3 jam yati dekat datai. Lalu sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia ngelah tengah hari kita udah ngelayang batar jang bulai sejalai ngau pengelah program kami hari bagi ban YFM Sibu ada tu kira dah bertukar kita leban hari mudik batar jang kita undur baru ke sungai Sarawak Pasar Kuciang itu segulai sejalai ngau kami semina bawa rentak ngali hari YFM sikit kak kelarau mimet nyawa ke ngali hari itu ukai nama nyak meh laman ngenang ke program ke diatur hari 5 minggunya kemari dia benar naga mis batu tadi bergulis ya lain ngau bala kita ya ba nangas sana panjai lupa antunya nyawa tu nyuka ketua amai raya awai gawak mai orang dia mbak pengawak ngiliang tikai tikas pilih menua lubua antau dah tutup dah gawai orang ba lubua antau dia pilih menua kan kuih ke rumah panjangnya nak nemu meh kadanya berdau di giliang kini sekedaknya lalu katina gaya ba andur kita ia ke bukai wai au dan nak ini dia giliang tikai itu ke bidai kitanya kena ngujuang ke pengerami gawai daya kita ke tahun tu. Okey, jadi awak rentak ngali hari sebelum kita ngelansak berita ia ke bukai agi terus mai kita semua berperindang ke ngali hari itu. Kesekali itu kita berperindang gaul lagu ti adi bayi Joshua Josh bawa rentak ngali hari.

0: 26. Hari 2, 23 bulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan gaul Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: FIFA World Cup 2026 nya main ya kereka diatur dini hari tu lagi. Kelebih lagi bak Grup C ngau Grup I. Okay, dia kita ya kenang ya kaki main bol. Kelebih lagi World Cup ya diatur 4 tahun sekali tu. Anak-anak ingat ya meda match ya kereka diatur bak RTM. Klik ya kena diatur ti uli di pedak kita terus ba apps RTM. Klik kau RTM sukan piamga TV OK. Kalai RTM nyadi penyiar rasmi World Cup FIFA 2026 ke tahun tu. Jadi kita kelansa main ya kemudah diatur sarito belabuh hari tengah malam tadi nyentuh ke dini tentu ke tengah hari itu tadi main ia ke terubah ba grup H dia Spain makai besaiwai ngalah ke Saudi Arabia 4 aku suang kalai gol dipasua ke Lamine Yamal dalam minit ke 10 pihak mega Michael Oyarzabal masuk ke gol kedua minit ke 1 ngawa 24 lalu pihak mega engkanya ringat nak pasuk ke gol ngagi Spain dia Hassan Atambakti masuk ke gol derimpu lalu ngujuang ke Spain 4 Saudi Arabia kusuangnya tadi main ia keterubah di atura dini hari atau tadi grup H ya lalu api amaga nangkan kena grup G Belgium semina oleh seri ngau menua Iran ke alainya tadi dalam main tu City kad merah dikeluar ke bab minit 67 ngagai pemain Belgium ya yang tadi Nathan Ngoy lalu bab posisi ball main tu tadi kira nyau ke 68% nang ya di empu sida Belgium tang tajak pihak Iran uleh ngetahan ke Kim sida ya terlebih lagi gol sida ya ari ke dipasu tim ari menua Belgium. Bahas setiap lagi main dalam grup H kalai Uruguay semina oleh seri 2-2 ngelaban new kamu tak ke tim yatib baru aja ngau masuk dalam World Cup ke tahun tu yang tadi Cape Verde ke alai ba main tu tadi ya Cape Verde dulu skor ba minit ia ke 21 area Kelvin Pina tang tajap ya Maximiliano Arguino masuk ke gol penyamaan bab minit ia ke 44 lalu nak lama udahnya bab injury time dia Agustin Canabio ngemasuk sikit lagi gol lalu ngujuang ke sebelah tembok first half dia Uruguay leading 2-1 untang tajap ia minit ke 61 Helio Venarela nyau ngasuh Uruguay berputih mata punik kak menang laban ia udah masuk tokonya keluar ke City dah gol ngagai tim Cape Verde lalu ngujuang ke pemutus ya 2-2 grup H main yati kedua lalu api amaga City lagi main ya ke di atur dalam urut pukul 12 tengah hari atau tadi dia Egypt atau kemenuh Mesir menang besar ngalah ke New Zealand 3-1 tajapan bah first half minit ya ke 15 New Zealand dah dulu leading gol ti dipasua ke Finn Sermon tang tajap pihak bah second half dia menua Egypt tadi ngasak benar minit 8 gol penyamaan tadi pasuak ke Mustafa Zico lalu pihak mega minit ke 67 Sapagi anti Ukai Mo Salah masuk ke gol nur ngujung ke Egypt leading lalu minit ke 82 dia Trezeguet nentu ke Egypt menang besar 3-1 bak main ke penuh di ungkup sarito bak grup G. Lalu kita berarti ke penduduk dua itu grup tu tadi tak ke standing ya ke alai ba grup G Egypt tak Mesir leading ba penduduk nomor satu enggak sekali menang sekali seri nomor dua dia Iran enggak Belgium berkunci ke dua mata kalai dua-dua tim tu tadi dua kali udah seri lalu New Zealand bab penuduk ia ke nombor 4 sekali menang sekali kalah lalu bab grup H Spain bab penuduk ia ke nombor 1 ke alai sidaya sekali menang sekali seri Uruguay enggak Cape Verde bab penuduk ia ke nombor 2 berkunci mata dua kali seri tentang gol defisit lebih ngagai Uruguay lalu kira antara Saudi Arabia kira dah out meh bab main ke Skaito laban udah sekali menang sekali kalah. Kayaknya tadi grup G ngau grup H. Lalu anda ingat tengah malam tu jitu kedini hari pergila main ba grup I ngau grup J dekat diatur. Okey, lengkap dulu cerita main bol pukul 4 tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock. Jadi sebenarnya kita headbanging aram berperinang dulu. Kita lagu

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lalu main.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita ya sarito tentu ya ba Aria 1 YFM Broadcast segulai sejalan ngobrol rukus nur headbanging ba penglama sejam ya ke dekat datai. Okey, jadi pedang ke lagu kaban sampai mati ya ke dia tu setiap lagu yang cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu kaban sampai mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Embat Lala lalu pihak mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Muil Masterpiece camitan ngau pihak mega komposer tu pun Embat Lala. Berkenaan kebal lagu Kaban Sampai Mati, dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar kebal channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official. Lalu pihak mega nanti diperhati kebal versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak nyekawan bersih karaoke tadi dikeluar ke bak channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu mega nanti kita akan nemu bisi dua iti versi versi ya ke laki di by Wat Rock lalu versi ya ke Indo di sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special bak lagu Kaban Sampai Mati nyetuk kia jadi trending. Jadi baku tiba versi Wat Rock ia kena tiba 1.5 juta view. Tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video klip tau. Kalau jalan cerita berkenan ke kawal Arimir nyentuk ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai bak kena tinggal nusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeliah kia Arif Nusah ti anun tuang nyaga asaiku special babu clip kaban sampai mati kelimpah hari ya quality ngau jalan cerita pihak mega actor yang kena pilih pan bab cerita atau ukaya calang calang orang. Okey, nyak tadi ya ngenang ke lagu kaban sampai mati nur mungkal lawak YFM bro kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngawa pia mengatur rumah sang otai Ari menua pakan tim liang ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock you ajak ya munyi ko niang aki suba. Okey, jadi seleksi yang luar kita headbagging tentu ya pak awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu basep ia kedua kami mai kita headbagging out city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelan luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbagging.

0: Sedih lagu hits yang mengangkat raban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana agi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati netan ke utai sitinya ari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pia aja ngau endak ngelaban. Lalu pia enggak lagu tu nangnya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Awak jadi ya pulai lagi band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal Bento. Jadi Bento ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah datang undang ya status-status asal Ari Menopahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebenarnya sida ya tadi muji ngerbaik ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi Bak Kuala Lumpur lalu rekam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990. Lalu Bak dalam album kompilasi T keluar dalam tahun 1992 band yang kebisi dalam kompilasi itu bergulai dengan Ice Killer ini dari Olan Assist Victim Gravity dengan pihak Mega Justice. Lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan ke jadi bassist, Lee Drum dengan pihak Mega Noden ke jadi pemain lead. Lalu melebuah maya itu kira band itu tadi Siti Ari band Sin-Sin Kampung ya kecukup terbilang lalu ngujuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibah nur ngalami orang Melah Pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sida bermain jadi bas sentang bayar tadi nada yang tu diman meh tu sih ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikubai juara rock Tenggara 88 lalu lebuah maya sida ke join bapak keto sidak jadi ya champion lalu berindi ari pemujur sidak jadi champion sidak panterima offer luar naga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okay, jadi bah album tu dia sidak tu tadi kompilasi bergulai dengan Urban Spring Mentari ngapain band Cekrawala. Tang saya mimit album tadi berkena tu lima sambut ya ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sidak tu tadi surut bak singkang pejalan sidak dalam industri music. Lalu pemudah bak album kompilasinya dia vokalis asal Bento tadi ianya tadi Talib lalu jurut kediri Ari Bento lalu sida band Ice Killer maya tu kira jauh bisi nanggul mimik bahas tentang vokalis lalu sida suah bertukar penyanyi diganti ke Gaul Samsul Samsul dalam mak punya diganti ke Gaul Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan. Lalu pihak enggak kena nambah ke Adi Melodic dalam lagu-lagu sidak ya sidak ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bak belah pantai timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey jadi pengujung ya sila yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar rebrand nama band baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR main nyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tayul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu ngau pemegang lead jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyurut ke diri tajap ya tu meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja ngujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Cuki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal Ari Menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ngak dilema rindu terus top bak makin. Okey nyak tadi pimit cerita berkawal ngau band atau asal band tinggalar dari pu Dynamic Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey terus headbanging kita lengkap cerita Dynamicnya ke sekali tu bak set ia ketiga. Kesekali tu kita ngagai pengemun tau ke pun band ya kebisi bak industri muzik kita Malaysia. Kita ngagai muzik blues Mimi. Sebelum ngagai heavy rock banyak lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu hatiku kau luka lagi. Ari Black Dog Ball.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

name of the game, lagu yang kedibai Rahman OAG yang nyeruma World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada, ngau pia mega USA kemudian diatur jam ke dia tau au semuanya gila bul megang nih jadi ya namun kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di gaga maya Malaysia di nyadi tuan rumah World Cup atau ke World Cup ke dia tau ya World Cup untuk bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997 sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tadi apa ungkup ia ke nembia atau ke remaja. Lagu tema ke dibaik Rahman OAG lalu mulai ke pingat baru ngagai World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau stadium ia ke dipilih ya lor ngatur pekit tu digaga ianya jadi bahawa stadium Shah Alam, stadium Darmamo, stadium utama Kang Afrodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru, stadium Alostar ngau pia megak bisa enggak main ia gaga bak stadium Sarawak main nya subah lalu ba pekit tok edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina di atur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alaya maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas dari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kejadi ya bintang main bola dunia tu tadi ada jadi sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke sekali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku area pemain ti ngau orang megai tak ngapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France nya dia champion lalu sekustar ya ke bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja yang cari Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain banyak ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke bukai bisi mega tadi Harukana Ono ngari ke menua Jepun dia tu mayuh dah pincin megang sidaknya sebut nadai me bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebab tikala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba pengunjung awak YFM Rock. Terima kasih ya. Lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu. Luar kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu terima meh. Lagu ke dia bayi Rahman ke gelar dirimu Papa Bos terima meh. Setia ke penudi forever. Semua baru kita minggu baru bajam ya kesepakal. Ngaunya ingat agi hidup agi raw.

ke sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Medlingga bagi menua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramuk, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah dua orang nampuk gulik ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuk bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuk dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Dua ria nampuk, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekat nikik ke Bukit Lingga, dak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: 24 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun,

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Yang tadi 24 iti lagu ti udah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ya kedeka diatur kemaya. Ah, ilah mikitai madah maya neh laban berita ya ke pemadu baru kawal gau SCSJ to uliah ditemu kita. Ba program Carta Sapa Juara nintiang hari 5:01 ngali hari. Okey, lengkap cerita ACSJ kita ingung yang ngagai berita gaya Aria kita. Aria Mad Malaysia, terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Aria Mad Malaysia, ke info sudah dikirim kia ngagai Konti YFM Iban berkawal ngau gaya Aria kita. Muat ke lemai tau nyentuh ke dini Aria pagi lah kalai muat tau ribut kudi di sadang jadi 2-3 tidur bas lampuar menua Sarawak Aria ku cing nyentuh ke Limbang nyak buat ke lemai tu nyentuh ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam tu nyentuh ke angge dini hari pagilah hujan di sadang terusnya di pilih menua Kuching Serian Semerhan Seriaman Betong Serikai Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Semina pilih menua Sibu Ngau Muka Haja hari di pelabak ke nadai hujan lalu berkenang ke peninggi gelombang di atas yang tadi di pelabak ke peninggi hari 0.5 nyentuh angge 1 meter peninggi enggak peneras angin ia ke berpuput hari barat inya hari 10 nyentuh ngagai 20 km sejam ikas pengangat gaya hari 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius info gaya hari kita muak kelemah tu nyentuh ngagai dini hari pergilah hari Mad Malaysia sekali lagi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ti udah ngirim ke info tu ngagai Konti YFM. Okey, jadi bersama Nur kita ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito haram kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.
3: Hari bagi ban YFM Kuching kami ngeluar ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi bala mayuah, selamat kita bertemu baru. Maka selama maka bak tusun cerita girai ke 84 sekali itu. Girai seroi bini ya sugi baru dah mulai ke diri hari biliak kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliaknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi kok cerita sirak serumah. Girai itu ngai nak nentu ke semua utainya laban girai itu takah sehari lagi. Tai uka girai kenyut tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Bak penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya. Ya bisi mai palak. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang medah biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dia kena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengka bukai tadi. Semua bisi buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman, bisi magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama dia gagam. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang. Babili yang kenyut. Semua utai kerkak dikena ya pegawai. Tak bisi memagang. Lekak kah? Genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal kesidak girai. Ngau sidak serumah baru majungan. Kita ini kal baru ngakai sidak kenyut. Ngau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sidak ya kebegega. Di kampung din. Tah, dini luarnya ke. Udah sidak kengetu. Ninyau menua. Pengangkat sidak ya rindur sidak ke pemalam bak palak kerangan bak sungai kalai sidak ya berikan ya tadi nanmu kita ya munya kok aku ke dulu lagi hari itu nyebut dah nemu kenya ulu batang kayan tahu ke ulu batang mekam makam kurang nyebut jadi kok kita mekam. Dengar tadi siraya lo nguyang ke pemindah siraya nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya bungai nuyang sigi udah madah kekeliang dalam mimpi. Sidayanya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darah. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar gedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke. Pulai bergigaknya. Ya apa lo ngasuh. Ukai seruai ukai tu petesau. Siku kulu. Siku kili. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sidak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan tak lu begau menyendia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang kepala yang enam ikut itu dia. Orang panggau laban kenang ke buah jaku sigi jampat ngerja utai utai detusi sigi jampat mati bakal ngkari deras depu dia. Utai rekenang sigi jampat magang. Bakal hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
Bungay nung yang nga pala si Daapalo terengka bat ngalaman. Dia si Da ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua penyampu lekal balang berang. Laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sidak ketuai-tuai sidak kebukai nya bakal sidak apa imigul pandak sekata menya dia bisa memegang ur dia leban sidak ya sigi nare mindah da ur munuanya tadi danya tadi bala sidak ya pan semua sidak ketuai nya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigita bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah kenyuat dasuah sedak sambut inaya bang laban pala kuliah ngayau ni tadi na tau na ada sambut pala nya lalu dengkah sedak yang ngimai tiang sanung bak tanyu keliang semua jelo ngoikan kuliah sida begiga lalu dabla depan dua sida kena indo kelawa orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sida di pangau libau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampuan meh dia keliam lalu ngasuh sirah serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang bat tanyu keliangnya tadi ya meterudus semua sekayu rumah batap panggaunya tadi ngambil pengaruh diri empu nak acik-acik kau cerita pemayuah wai pengaruh orang panggau amat tenyau sedaun tikai sana ya kerancaunya tadi udahnya kumang lo pansu dar bilia ya ngigang kenyuan pedak kesikonya dia ya lo nariat kenyuan ke bilia haram tu aigan kenyuan ngokok bilia na lama isi teka padah kukunuan biak kukumang seruai lo tamak ke bilia datai di bilia dia kumang lalu jako ngau kenyuan nuan lagi dekat dasuh keliang milih pengaruh ha. Ngamik bisi de baik dipulai malam tu ngagai menua kita ke baru akhir tak ingat nua dan yang sengapak pilih de. Laban pengaruh dia mayuah nemu de. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana bermata dek Nuhan pedes dekat milian ni ke mana dah. Laban gamal semua pengaruh dia. Nemu dia tak mana magang-magangnya. Tang guna sidaknya tadi. Kena sama. Nyak dia nang. Milih sengapa ngai kesalah pilih. Lalu salah guna. Ke baik dia. Nah, dengar ke dia aku-aku. Ya lain lagi. Pernah yang dia mana-mana. Ke semua pengaruh kebakti kaisananya. Bisi siti rajut ia kemiat. Da balut ngena kain kuning curak tuai. Kira mesai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngena kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tariang ngau tanduak siti. Kira kemesai daun ruku meh. Atau ambil dia. Ingat kadik dekat padah kaku tu jadi utai buka dia anang rau anang kiruah anang acau ya dekat padah kaku nya ja amai delge jadi ko ba ko piala banyak site aja rajutnya ibuan wan cukup me lalu datai ba menua adik dia dela nak tahu nak de pegawai kadik munuh siku babi belang namun dia nyak sirik pengaluh lemur dua tuainya ni keliang
lu datang ke nya ke dia nya. Lebih ke intia mindah jawa. Ayo guna pengaruh yang kenyut. Ya tahu datang ke ande. Nanti nyemak nuan bisi mindah. Misah ngerja pengawak keberat, ngenan ke menua, maya ke kacau bilau. Ya maga tahu nyadi ke pengaruh, ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tahu pejaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Makan ini nukak guna ya. Padah kaya. Alu tempat ni. Awak ke nemu. Nyalai. Amin ini pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku. Kedi. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik dik pulai. Nama kepala lima igi ya kudah uliahnya. Nuanya tadi. Lalu ngau teh bukai. Lapan dia udah bisi buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Nyak pan besai minyak guna ya. Udah mayu hanya kenyot. Umas na ibu andai. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat. Lapan orang nyau dekat ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya ninga kajar kumangnya tadi. Kenyot lalu pansuat kuruai. Tepedak kia kelian lalu ngangau ngasuh ya mansang. Ngagai bala mayuh ditanyuk din. Kenang udah penuh dua-dua. Tau kap diri. Ngelingi tikai sananya tadi. Urang ke dia. Sama jaku maga ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh. Ya ke dia tadi. Si gi mayu bansa. Ya. Ku cerita pucung ke mayu hagi ya. Ya tegaling. Dahnya ditangkan ke. Tandua. Lalu bisi mega. Duku nyabur. Ngau duku hilang. Datai ke tapu. Kersangit ke. Udah bisi. Bulu mau magang. Cukup ngena lanyang. Tajai ngok nyalang pan. Bisi media. Mana? Tidak ada padah kekumang dulu sikit pedes. Kenyut kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyut datai dia. Ada keliang lalu ngasuh ya dua-dua. Udahnya keliang lalu berjakung ya. Jadi. Tuk ketau ikan kenyut. Nuan dia tuk dua-dua. Nunga idas kenyau penuh laban pengaruh kami serumah bapa ngau ditu. Pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayu bansa, mayu guna, nuhan gak medak dah. Nyalai kami nang ngasuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat, debai dik pulai ngagai menua kita kian. Ya mak pemandai ngau pengelania dik memilih lagi. Dik nuan terpilih kia kena cukup mana untuk ngasih nuan. Tang ti ya salah pilih nuan. Au. Namu megar ti utai nama ya salah pilih. Pihak ku kuliah pada akan kenyot wei. Udahnya tadi dia kenyot total angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas tadi. Tiba kaya berdau daripada ke kumang. Ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi kok aku tadi ya. Enggak tak pepedes. Kenyut tu bil ya. Laban pengaruh dia tadi. Amat tanya memanah. Dia pedak mata ngau hati yang kenyutnya tadi. Tak tahu pula dami magang. Dia pedak ya. Kuatir ya dian. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan kumang. Nak tahu. Nak nitih kautai ke daripada ke kumang. Utainya udah cukup daripada ke.
lama diri itu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya ma, semua orang keduduk sama idar yang tadi ukai semena bahkan kenyot kemilih pengaruhnya ya. Tak mesti dah mega berarti kan kenyot berarti kan ni bagi pengaruh kedamai ya lagi. Banyak lainnya kepuas ya kemerniang merniang merniang ngiga. Ya kepada kekumang tadi. Dak dia lebuah ya datai ba semak pun tiang sandung. Ba ujung idasnya tadi. Ya baru ya tak pada ke pengaruh tau kerajut. Munyi ka disebut kumang ngagai ya de biliak dia tadi. Ya pengaruh kada suah kumang ambil aku. Biar kuat ping kenyuan wai. Au. Menjaku dalam hati hatian. Udahnya. Ya pan lalu. Mermek serta nyengkau rajut. Ya kena entuh besainya tadi. Lalu madah ke keliang. Ya mempengaruh ada pilih ya. Padahal kena. Tak ada ngenuang keliang nak memunyi. Mengikut. Lekan serak, nyong nuang kena ya bakal pelkuang mabuk ambuah, nyong itu bakal puyuh mabuk keruah. Apo? Amat yang pengaruh kena baik di ikan kenyuan, kerekat dan baik, baik di pulai ke baruah kian. Nagi dekat miliah dia kebukai, main amatnya. Lepas dia nyengkau siti aja, pihak kau kelihan. Nah, tu aja, umbas mutu baik aku. Biar aku kenyuan nyawon keliang. Apa ni kan kenyuan? Aman paman wanto. Hari pemayu haya kaderintai ke kami baidasnya. Rayuatnya kegadambi nuan. Kaku nagang di tadi, ngay nyadi kan kenyuan. Laban jaku sini udah putus, udah pansuat. Nak tahu udah batak baru. Nadai ko ngau megat kenyuan. Nuan ga uliak udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak. Nyak babai dipulai. Nyak me pengaruh. Sigi ngiri ngembiang aku. Tapi aku ngena ya. Lebuan nuan berjalai mai ya. Dia sebedau nuan nurun. Dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya. Madah kenama guna nuan ngau ya. Kali kenuan berjalan jauh kini. Ngerja pengawak kebesai kini. Bisi penusah kini. Madah ni kaya tempat dia. Bak punggung dia. Udah tiga hari dia datang dan menua kita. Dia nuan atau nak pegawai. Menua babi belang. Kena dia incabuh harung. Ukai semena ke pengaruhnya tak megak kepala dia kuliah nuan serta nyamut pengaruh nuannya amat mungi ku nuan ke nak ibu milih pengaruh bukai nuan ikat kenyun nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai kenyun nalah intu dia dah au siti agi kelimpah hari pengaruh rajut. Aku nyak kuda dambik nuan. Dukuk nyabur kada kena nuan berbunuh. Dua hari kuda. Nyak maga baik dia. Aku ngasuh demai. Nyaburnya ngi anakku menteri manggau. Ya nyak. Agi belalang ngagai bini. Ngagai menua bini yang gelangnya. Nak temu ni maya ya pulai. Nyalai. Laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala lima igi ya kudah uleh nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua. Nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke belilang, bedilang baruai nuan. Pala kuliah kitanya tadi
nak tau nak desalai ngai kesidak ya nemu ngaca orang kehidup nanti nada api apa bedilangnya hari baru sidak ya ya nemu ngaca ya lama ya celap nemu demram tindak desalai biar aku kuliah biar aku ngajar kenyuan ya lu ya aku biar aku baru biar nampuangnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bunga nuyang dekat ngayon di pulai jadi nuan nak tahu nak banget lama kau kami di tu lapan orang kini menua dian tadi nyau nganti pemulai nuan lama tang sepedau seruai bunga buat bunga nuyang angkat aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai bala mayuah mindah ke nama nuan laban nama kenyuatnya nak tahu dia kena di aki jadi buat bunga nuyang laban kuda ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawak sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban dia nyak tadi ia nemu berkenai kok gaya nuan ti bakar manuk kita berkenai kok bulu nuan biar aku keliang biar aku udahnya ya lu ngangau ke bungai nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyut kia mayanya keliang kong kenyut tu tadi segi agi berdiri semak tiang sandung bak ujung tikai sananya tadi balang mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dengar lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan berkenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genteran udah cukup dia anak ira udah tai baru aku nyak baru ku madah ke kita siapa namang kenyuan nih tapi ya anak tu sahti anak nyadi anak gida anak nyida laban kita ikap gulai baru nak lama lagi bupu aku au bye bye ngagai semua bala maiwah ba cerita pangau cerita tuai kita eh cerita kenyuat ke sekali itu. Oh, mupu aku. Bye-bye.

Ya, lagu ke di Baik Darah Helena ke lemai untuk peningat terubah bersulu. Lagu ke dipilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 Sarito 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai lalu ke semua belah peningat kita ia ke bisik mendiang ke YFM bergulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu nyadi lemai tu kita bergulai engkau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap kemegak semua tu pengawak ia ke bisa dipejalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita lemai hari satu undang gak bakal selama kalai bak tu sun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nuraku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu udahnya pukul 7 lemai hingga ke program Rancau Tikai lalu pukul 7.30 lemai nuraku ngenatai ke berita lemai ke ditabuh ke terus hari YFM lalu untuk di kenyak lagi kita akan hingga ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban yang lainnya tusun program kita ungkup lemai hari 1 22 hari bulan 6 2026 yalai nanti kita berhati ke gaya hari bandaraya Kuching lemai tu hujan berjimat ungkup kita ke agik bertengah ke jalan alun yang ke terpukul buat jalan alun jam ke dia tu jam kini tau ke benua skut buat jalan alun sama berjimat kita bersampai ke kita yang tadi mujur datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu nyalai terus merindang kita engkau lagu ke sekali tu lagu ke di baik Bokiah Rowina Pengerinduk Segitiga lalu sebelumnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji.

0: 24 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Terima kasih pengelola program YFMHD Kuching. Sama lemai, sudah topik bahasa, agar semua bala peninggal. Pertemuan baru kita bawa Hello Y Limang. Sekali itu, engkau aku Hana Merelamat. Tidak kak mai bala peninggal, semua berkongsi ke sekedar perkara takkan berita tonggak ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah, kedengar dikongsi ke aku. AI jadi penyungkak ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nyemetak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapan artificial pintar AI anggau teknologi digital majak mansai. Koya, teknologi uliah mantu buat pengawal documentation, pelajar anggau melaku ke budaya dan pengawal ngetan ke adat main asal anggau identiti asal komuniti anda uliah dilengkap serta ditinggal. Lebuh berjaga buat pesta menamit 2026, ia nyemetak madah ke program budaya yang berguna amat dikenal merik kelala, pesaka, ngagai rebak baru serta nentu ke penerus budaya atau ke penahu asal pupu bangsa. Nitih ke ia, pengawal ngawul Raban Nembiak anggau cakah dalam pengawal mandang ke budaya mandang kagi bisik pengganti ke angkun nerus ke adat anggau main asal komunitinya. Ia juga ngingat ke budaya ukai semina ngawal pengawal ngajat anggau pemerindang ajak yang mega mungkur jaku adat ritual seni pengawal asal engau reti penghidup

platform penyerakup komuniti serta nyungka ke dagang temui di lawas. Pengerami Beyond Wave and Dance Rhythms 2026 kediatur bak tebing air lawas terus berjalan ke tanggung pengawal kebukuna dalam ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa ngelaku ke budaya serta nyungka sektor dagang temui enggau ekonomi menuatu. Nitiah kukaban peliman P222 lawas atau Henry Sumaguang pengerami tik ngawal penyerta

Ya, serta nerenak ke kerjasama Pulau Borneo. Ia nyata madah ke programnya patut dipajak serta ditegap ke lagi laban meri empas kebesai dengan pengawal ngintu budaya pemansang ekonomi hingga industri dagang temuai menua tu. Berbangganya, Chairman Program Liao Kuan Leong madah ke pengaraminya mujur ngempuruk ke Mensia Mayuah hari bermacam penata asal. Pengawal besai bakal lumak perut dagang, pengerami pemakai, dengan pengawal berjual megak merangsang semangat kerjasama.

Mobile Project, Jalan Akses ke Limpaku Pinang bagi Menolimang Sarawak, ngagai kontraktor ku dah diciri Hexatrend Sindran Bahat pengalaminya diatur ba upis Residen Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Bertanam Bertopik dan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitiah ke penerang projek ti dibantai ke penyandiang penemu Konsortium Malaysia ti diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besai dengan upis

Projek Tok Ngembuan 7 dekat Nindia ke penyambung strategik di dekat nyambung Kampung Bulang Tak, Kampung Limpa Kupinang, Sekolah Primary Limpa Kupinang, Enggau Kandang Lingit, ngagai Jalan Besai Nuju ngagai Bandar Limbang. Dia tahu, kerana menuanya agi berpanggai berperangkap pengangkut sungai, dengan sungai Limbang dikenang ngelawak Bandar Limbang, ungkup aktiviti nintiang hari, nyengkau servis pengerai enggau meli barang kediguna. Projek kebungkus 173.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu. Dipengawak ngagak dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu di Pulau Batembu kena 11 Jun 2029. Batang

netiah kepenerangnya mega. Nanti udah temu ilo, projek tu dikarap ulih ngangkat ketika penyambung rentayan jalai alun buat kandang menonya. Lalu enggaknya nyari penyongkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagang temuai. Pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke ekses ngagai infrastruktur nge service mensia maiwa. Kemana lagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek tu mega dikarap ulih ngerapit ke seraka antara menua pesisir ngau negeri serta merik penguntung.

Lun Bawang, bekerja sama dengan Club Golf Lun Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategic. Jadi objektif pengeram itu ngembuan tujuh dekat ngetan setang laku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyari produk pesat dagang tumai di utara Sarawak. Di antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemerintah main engkau seni asal bangsa Lun Bawang tapi yang mega pengawak mandang ke pesaka asal hasil pengelandak jari engkau pemakai asal pekit budaya

dikenal mereka kelalau penyelai budaya Lumbawang dengan rebak baru Ngawun Siamai Wah Kelimpah ada ngerapet kekawal antara komuniti Lumbawang dari Sarawak, Sabah, Brunei, Ngau, Kalimantan. Aram kita sampai datang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jatuh sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program rendau pengerai hingga sahup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Nihal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ini, untuk ketika lemai, minat-minat di YFM Limbang.
3: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci kare Limbang. Berita kebukai tahun ini bawa sadar Limbang. Ninti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12.30 hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
4: Why seberai?
5: WAI
4: YFM.
5: Ya baru ngam.
4: Kan?
5: WAI.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi hanya mesti dari cara ke tahu dikenal kita yang tadi ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke kami bawa FM. Jadi tu datai bawa awak nurakung ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu kalai ya, pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke diau bawa batang layar batang paku ke Bamlayan bawa batang rimas batang awiak ke Bamlayan bawa batang ya, Buduk, Batang Kabo, Batang Krian, gau semua rumah panjai ke sepemakai, ke rumah subing, tau ke langan anak jamin. Jadi pesan tu, madah ke cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Dan adai kena hari Minggu, 21 bulan 6, 2026, lalu niang cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24 bulan 6 2026 barumah subing tau kelangan anak jamin baulu krian seratuk nyedi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25 bulan 6 2026 bak penam Kristian batu tanam ulu krian seratuk nyalainya tadi pesan madah ke cunggat anak inggum tau ke pai timah ke udah nadai kena hari Minggu 21 bulan 6 2026. Jadi niang cunggat anak inggum tau ke apa ya timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24 bulan 6 2026 baru masuk biang tau ke langan anak jamin baulu krian seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25 bulan 6 2026 bak penam Kristian batu tanam ulu krian seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan kedua tu nuju ke Bamlayan ke sepemakai Maya Penusah Rabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerango ke Bamlayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan ba Empelai Ulu ke Bamlayan ba Mendas Baru ke Bamlayan ba Sungai Anak ke Bamlayan ba Sungai Engkabang Kaki Wong ke Bamlayan ba Langa Asam, Tanjung Sikup, Kebamlayan Bak Lubuk Kepayang, Kebamlayan Bak Praja, Dua Buah Rumah, Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Kebamlayan Kediau Bak Kabo, Krian Seratuk, Kebamlayan Balit Kabung, Ulu Bayur Debak, Ngau Semua Kebamlayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Helsa Tiara, anak Sila, madah ke Elsa Tiara, anak Sila. Dan adai kena 21 bulan 6 2026 hari Minggu bak hospital besai di Kuching di tu. Jadi niang Elsa Tiara anak Sila tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 23 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 bulan 6 2026 bak penam Christian Kerangan. Jalai kemampelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi anak Tamin Kerangan Krian Seratuak. Jadi itu tadi pesan madah ke Elsa Tiara anak Sila. Udah nadai kena 21 bulan 6 2026 hari Minggu bak hospital besai di Kuching di Kuching itu. Jadi ni yang Elsa Tiara anak Sila dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 23 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 bulan 6 2026 bak pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi anak Tamin bak Kerangan Krian Seratuak lalu penerang ke Sili Agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagi Sila anak Jimmy berumur 013-882-3525 tau ke Endang anak Bajing ber 013-321-1781. Nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Pelinga pesan menuju ke Bamlayan ke Diau Bak Serian Ijuak Ulu ke Bamlayan Bak Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi langkang tawai pak engau semua kawan Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke berang anak ke Medan, madah ke berang anak ke Medan udah nadai pagi tu tadi ianya 22/6/2026 lalu niang berang anak ke Medan tu dekat di Senggai Bala Mayuh barumah niang tumpu ba kampung Tai lalu mayang gubur ke niang tu apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Ba Serian Ijua Ulu Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai pak engau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berang anak ke Medan, madah ke berang anak ke Medan udah nadai pagi tu tadi pagi 22/6/2026 lalu niang dekat di Senggai Bala Mayuh bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai. Jadi mayang ubur ke niang tu apin ditetapka. Lalu pesan nangkan ketuk peningan tuju kapal Melayan ke Diau bak kumpang Pauh Bi kumpang Langgir kapal Melayan bak Danau nangak kumpang Kandis Sayat Kelampuk San Panjai San Pandak kapal Melayan bak Seremat Batu Bebini Buluk Suah Cangkul Empit kapal Melayan bak Bukung Panjarwai Sungai Keruh kapal Melayan di Kedang Merakai Panjai Merakai Pandak Kantuk Balau Kantuk Bunut kapal Melayan di Sekrang kapal Melayan bak Selindung Ulu Ngau Selindung Ilik Ngau semua kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala undi anak bikit undi anak bikit. Jadi pesan madah ke undi anak bikit madah ke undi anak bikit udah nadai kena hari Minggu 21/6/2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 23/6/2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24/6/2026 nyalanya tadi pesan madah ke undi anak bikit udah nadai pagi hari Minggu 21/6/2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam 23/6/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24/6/2026. Ya, jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Marilyn anak undi berlumur 013-564-4262 tau ke 019-660-8517 banyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ber YFM ke lemai tu lalu ke situ tu pesan uju ke Pemelayan ia ke Diau Bermaja Bing Nangga Selabi Pakuh Oyak Rumah Labang Ayum Skim Skuau Rumah Tadung Skim Skuau Rumah Rantai Bak Skim Skuau ke Pemelayan Bak Rumah Melilas Brunei ke Pemelayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri Ngau ke Pemelayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang besi anak umpi madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi tau ke apai ayoi. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 27/6/2026 pukul 6 pagi lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 nya megak 27/6/2026 lalu pagi hari Minggu 28/6/2026 dekat ke Pendam lalu Nganjung Sungkup nyalakan Pemelayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu barumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kala Jiau Perpindahan Penaga Suria Kuala Belayut Brunei. Yang lainnya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu.

Yeah, lagu ke di baik Florence Lau lemah itu peninggal hati Anuan hati aku. Lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumah Evelyn lemah itu benar nyumai kuya nyalai. Aku agak natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Kalau ya pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung, batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung, Kabupaten Belayan Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Bilun, Kabupaten Belayan Balai Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Kabupaten Belayan Sungai Kawi, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Jalai Merurun Entabai, Kabupaten Belayan Batang Sungai Nengah Sayung, Kabupaten Belayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jepri anak masing tau ke Apai Joven. Nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5, 26 bulan 6, 2026. Lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ya pesan untuk tadi madah ke pengawak kita sulit niang Sajen Jepri anak masing tau ke Pai Joven. Jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau mulai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil interbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ itu pesan tuju kapal melayan ke diau rumah Pol Kibung Nangas Sidang rumah Janting Sungai Pamu Sap kapal melayan Teluk Kumpai Sungai Sidang Baru kapal melayan rumah Acun Nangas Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan rumah Bili Nangas Luap rumah Ros tau ke rumah Jalung Nangas Buan rumah Imi ngah rumah Basterus rumah Kalit ngah rumah Unji pihak megah rumah Buli bak Semanuk ngah kapal melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala yang Spini Mai anak kemarau. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau. Kalau pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas tak tahu. Ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam ngena cara sembiang. Jadi kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau umpu balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356. Ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau bawa banting lingga kapal melayan bawa Sri Aman keranjik mungut sawak Semulung, Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bab penam Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya bar rumah Ucuk ya inya rumah Nelly anak lanjat bab lumur 106 Taman Samainda lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan. Jadi penerang ke silik atau bertelefon dengan Nelly anak lanjat bar lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nyalai nya sekedar pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kena tai ke aku buat sadar lemai kita ke sekali tu nyalai ku ngarap ke pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai engkau kami buat sadar lemai.

Yeah, lagu Debai Heli Lemai Tu Peninggal Engkau, lagu pelakon kena merindang kita kaki terus sebulan engkau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selama lemai megak ngagai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program ngiling tikai gawai daya pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita mulai baru ni. Ya, terima kasih megak guys sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaup dengan kami ngatur program ke sama megak ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita mulai baru lagi belalak saya ni. Ya, jadi kita terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach kaknya di lalu udah notisnya de beri ngagai komisioner data controller mesti kak madah kurang kempu datanya pasal data breach ke kaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah

pride-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisa jadi, ya tahu dituduh buat kot sama ngau company-nya empu ka body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya oleh dituduh ke diri tahu ke jointly sama-sama dituduh di buat kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak buat undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah kedegagak buat PDP 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang. Jadi pekerjanya tahu nak salah. Nanti ia boleh meri bukti pengawak tak ke penyalah pasal data breach-nya digagak tak ke dikerja ukai hari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi. Tak ke nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya tak ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding tau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah. Lalu section 133 subsection 2. Jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau body corporate-nya. Berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010. Lalu company-nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA. Lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate-nya tak sama dihukum. Dihukum kena mata duit. Di pekerja tak ke agent company-nya. Maya penyalahnya digagak. Ya bisik tiga itik perkara kak diperhati. Jadi maya penyalahnya digagak. Pekerja ke benung berjalai ke pengawak ia bagi pihak company-nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang berikut B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya. Tau ke pekerja ejennya. Dalam masa ia berjalai ke pengawak sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi, sigi bisik kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body. Ejennya empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejennya tadi nanti ia bisi salah nak nitih ke PDPA 2010. Korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ia benar berjalan ke pengawak pihak company ia bisik ngerja penyalah nak nitiah ke PDP 2010 pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tangti kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya nyari bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen, ngau company ke melantik ejennya. Si

0: Ya, ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 to nyebut pekerja to ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngop pekerja to ke agent yang sama bertanggung jawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja to ke agent company-nya aja. Jadi nanti disebut bak in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya tak bekerja, employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya. Itu sebut dalam jakor repudianya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dalam tiap city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agentnya. Nyalai contoh ya bila peningat kulit merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya maka A pakai bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalan ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breach-nya jadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang detok kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sontinya anda digagak. Tang pegawai nya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak. Pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agency-nya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A, city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data. Mengurus ke data dalam company. Nanti utai itu nyadi company pun salah hari segi undang-undang aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisa tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab atau ke uliah dituduh bak mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai bak tu bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak atau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak uliah lari dari penyalah kena nitiah kena undang buat PDPA. Ya, cannot avoid liability. Ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain nanti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupan sama tahu salah. Jadi nya nak kat section 133 KBC berkait ngau section 12B. Jadi section 12B tu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat. Lemai sekali lagi ngai kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai dengan aku buat program tu. Baka kelemai tu kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi hanya nak kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke lemai tu peringat setiap program ke ditusun mesti terbang mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lemai tu kita lagi terus berperindang tu lagu ke dipilih aku merindang kita berawak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali tu ngau lagu pengrindu berkunci.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: arikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat beri penguntung ngagen wan. Pesan tu ari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
2: Ya, ya okay, positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udah nyawa waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: FM。
1: Selamat lemai begulai ngawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 22/6/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat tik unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kaul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Perintah Besai sudah dipinta berunding ke baru insentif pengawak meranak ke pukuk dikena narit orang meranak ke mayu hagi pukuk dalam sektor ekonomi baru setipat enggau ubah dalam sektor ekonomi enggau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu berguna benar dikena nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakar hidrogen enggau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai seminat oleh nyawuk Malaysia bersemekiah tang ulih meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Ya maksud ke jakut tu bas bengkah pengawak ke diatur di Kuching. Berbat ngunyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tip guna buat pemansang pun penatai kuasa ke baru ti ulih ngagak Malaysia jadi kaban strategik ke ulih ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung nampak rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu begak udah nyadi lambang penyerakup tim majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat tim reti ke pengandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Ya madah ke penumbuh komuniti tim hajat bercampur ketika kawul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ya madah ke budaya tersama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benar ditan ke kena nyaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkawul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikenan tentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tu boleh diperhati ke rebak orang ke Dudi Arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikenan nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke geman. Ia madahkan tidak ada rekod ngau arkib ke geman dia sitik-sitik perkaranya dekat mudah dipertalatkan. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 bak Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekat berjalai ke atur duai te serak dikena mutar ke kes orang te salah guna teknologi peminta tiru AI ianya hari pengawak tenerit ke atur undang-undang ke diatuk ngau pengawak tengagak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak dagang ngau accountability bas pemanjai timpuh guna teknologinya. Atur bakanya megak guna benar dikena nyaga high capability technologies baka deep fakes content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penangguh ke raya ge. Ia madah ke strategik ke berserak bakanya dekat nentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabir urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita diatuk benda-benda yang ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidak akan ngerembai ke akses balan biak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih lagi bak bidang perubat. Bak penerang media yang saritok tadi yang ada kesukung kediberik dengan sekedar inisiatif kenyengkaum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak yang ngayan ke perintah udah berbenar dekan luar kemayu lagi raban perubat ke profesional di menua tu. Ini mas begak keras dikanya dia ke pelajar bidang perubat ke Menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawal pelajar ke udah ditetapkan. Nyalai Unimas netap ke sidak di kemajap jalai ke tanggung pengawak sidak tinjadi kaban strategik perintah Sarawak. Lebih lagi pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nembiak ke udah habis bersekolah tang lebih lagi sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu ariwang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Labuh, madah ke wang turuk pelajar tu disediakan kena nulung biak ke dah habis bersekolah, tidakkan nampung dengan kepalan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun tu ke udah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, udah boleh penguntung ari wang turuknya. Ya maksud ke Jakut tu lebuh yang kebejadi pengerami ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua Lubuk Antu ke diatur baru maju agenda nangasan. Datuk Dr. Malcolm terlalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Air dekat ke pengerami ngiling tikai ke dikena nutup gawai Dayak agik di tan ke ngambil ke adat ngau budaya raban bangsa Dayak Tau Meruan. Orang tiagi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai nyadi kebudaya dalam penghidup sidak ninting hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur pengelikun bak sungainya, ukai seminat hari pengawak kengena life jacket ajak tang megak pemerhati-hati pasal risiko ketau mai penusah. Tonyeng kaum pemerhati-hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talif maksud ke Jakutuk, lebuh ia ke menjadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur rupias penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengeram itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang ngau Kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulau ke pengawak tindiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, pada keperkara terpatut dikemeran ke ianya pengawak terjalai ke langgur strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur strategik itu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melatih ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawul pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan maksud ke Jakut tu buat pengawak nungrami ulang tahun ke-70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa data ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif pengawak beranak ke pukuk setipat ngeubah dalam sektor ekonomi. Rakyat terunik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen terbekau ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke Dudila. Yang nak berita kita ke lemai itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 22 Rebulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tinggari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia, TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nur, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Giao Binia Laila Taib serta Bala Pemesai UPIS-UPIS Perintah. Nangkan kenyak, penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun gak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa tinggayan ke pemayat ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Arena.
10: Y Arena.
9: Ninting hari satu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Segulai sejalai.
9: Segulai sejalai.
2: Terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM. Berita Y Arena ke Teruba berkawan dengan Squash. Pemain Malaysia Siva Sanggari boleh nombor 2 bahawa PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Ujung minggu yang kemarin, Sanggari alah melawan pemain ranking ke satu dunia dari Egypt, Hania El Hamami. Dah japan alah barangga finalnya dan tu tetap main pengaga ngagai pemainnya. Laban sebedau tu, bedau bisik pemain Malaysia nyingkat ngagai barangga final Wada Nicole David bak tahun 2012 subak. Sebedau tu, Siva Sanggari udah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra atau ke discus throw Malaysia, Irfan Samsudin, sudah mujur nampak rekod kebangsaan. Berpikir ke dia tu di Hungary, ujung minggu yang kemari. Rekod ke sebelah tu megak di Pegaya, ianya 62.55 meter di tempat ya bak atletik championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali itu yang mujur mecah ke rekodnya sudah dinikau ke cakra penyawa 62.87 meter. Lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis sudah boleh champion bak Moto3 GP Czech. Ia ke dia tu hujung minggu yang kemarin. Belum waktu Hakim ngepun ke lomba Arif Franro dan diukum penalti laban bisik pengilap Maya Qualifier di ujung kia diasuh ngepun ke lomba Ari Grid ke-14. Udah ke boleh championnya, dia Hakim dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin hari lombaknya. Jadi tu ngujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batang ke 7 bak Moto3. Okey, kita ngelansar berkawan dengan World Cup. Nak ke dia tu tim Tim Ojo nyingkan ngagi round of 32 atau ke knockout stage. Yang kaum Germany, Mexico ngau USA. Lalu berita bukai berkawan dengan World Cup. Berkawan dengan berita Scotland. Kalau defender Scotland, Jack Henry, madah ke nak takut ngelaban Neymar, maya main ketiga ringkat grup. Brazil bersatu dengan Scotland, Arim Pato. Coach Brazil, Carlo Ancelotti, madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu, ia pedis-betis, lalu nak boleh bermain ngelaban Morocco dengan Haiti, bak main ke terubah ngau kedua. Nakak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisa peluang besar nyingkang ngagai round of 32. Lagi muka bukan ngagai World Cup, coach Saudi Arabia Georgios Donis madah ke strategi defend maya tinggal laban Spain tomo pagi tadi ndak nyadi udah ke alah 0-4. Saudi Arabia bermain ngau 3 defender tengah dibantu 5 pemain bak 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamine Yamal ba minit ke 10 ngujung ke sidak yang anda oleh fokus lalu mayuh ngagak pengilap ba main ke penundi ringkat grup Saudi Arabia dekat bersatu ngau Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Ok, ke penundi tu kita ngelansak pemutus ngau bengak tim kedekat berlaban ba World Cup menyika daripada kekut tadi Spain denganlah ke Saudi Arabia 4-0, Belgium ngau Iran 1-0, Uruguay ngau Cape Verde megak 1-2 sama, New Zealand alih 1-3 ngelaban Egypt. Lalu pergila dalam grup J, Argentina bersatu ngau Austria. Dalam grup I, France bersatu ngau Iraq. Siti agi main dalam grup I, Norway dekat ngelaban Senegal. Lalu Siti agi main dalam grup J, Jordan berlaban ngau Algeria. Ok, ni rintai main buat World Cup untuk pergila. Terus, ninggal ke kami buat YFM segmen Sada Lemai.
3: Y Arena.
10: Y Arena.
3: Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
10: Sejulai sejalai.
3: Sejulai sejalai.

Ya, terima kasih ke pengrindu Nuan lagu ke di baik teman. Terima kasih Sulu. Jadi mai jam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebenarnya kita tinggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di baik Baby Chloe ke malam tu ke Terubah Labuh Pengrindu.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk sehari itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai yang sikut temui gendang seruran bergulai dengan kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita anda dulu pengajar. Anda beritahu dah gawai itu.
1: Terima kasih DJ. Selamat Leman Balap Ninga. Jadi peka berita dari Mputo kira ada seagi disanggup petara muruan gerai minta nyalai kau zidan ini kur semangat.
0: Ya, aw mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin mayu orang sebenar ke Drempu to tabin rengak ni ya segi gaya ya banyak ne nanti kita punya tadi serito gerainya mai baik menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan keto. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang ngisik program tu ke malam tu ne nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau balap tinggal tu akan sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap tinggal dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemarin laban hari peminta balap tinggal lah Suah Ahmad bertanya ke pasalnya berkenaan nama reti itu, nama retinya pekau ngau pengawak.

0: Jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai balap ni ingat tau. Kenang pasal Siti Udah Putih nyebut nak artifact. Tau ke namanya hasil pengeladik jari ke deku mai pun aku mau.
1: Oh.
0: Jadi topik kira kenang tua sehari tau. Yang nyat debrek aku nama erti pun aku mau dalam budaya Imban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tang begini cara tua medaknya berarti nya lagi kita medak.
1: Oh, lagi kita medak tambah guna ya. Nama utai ke kat diterang ke tuan tu pengajian eh. Jadi pak ku manah dah perkara tu di baik tu berarti ke bala peninga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai siku orang kena mu bertenun tang bak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikanya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak kumbok nya deh. Laban siku orang tu lain gasil ya tajak panu tanya sama puak kumuk nape yang mengajar
0: kita,
1: jadi
0: lagi bergagak ketinya deh
1: nyo kurang ya detok laban orang ketua ke nyo nemu ngagaknya nyo mayo nada ya deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak ku tem kenya ge jadi pulai ngage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah tu yang hati nuan ka mai kara tu bab program tu ke malam tu.
0: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumu. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kenanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh. Lepas lembu maya yang abang agai orang terbegawai. Tak tiap-tiap pintu, tiap-tiap bilik bak rumah panjai. Tak
1: pernah saja
0: orang hias bilik ruai kadang-kadang sampai ke kerusi, meja, tendo duduknya di hias
1: dengan upah kumuh.
0: Lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke puak kumbuk ngembalam alatnya tentu perkara nyak berguna buat penghidup kita jadi nyak setiap kebuah aku namanya dekat ngenang perkara itu apa nyawet tanya pangannya lalu siku dari bakiah alamak aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkara nyak ianya kapan aku tahu ku nyebut dari dia tahu tuan ku subak ingat Mr. Jonathan Singki yang sikit orang ke sikit dah terlebak yang ditemu kita laban dia juga ditanya orang jadi utai kita tanya ya kena ku ya dalam melepuh orang nyebut puak kumuk ku ya nama kebuah orang nyebut Laka Jaku Bali ni kemana yang Bali Kelikut Bali Insuga Bali mai ngena Laka Jaku Bali Bali Belantan ku ya nama kebuahnya hari ini Laka Jaku Bali nya datai nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga ngujing ngiga nadai ga nyengala terang ga orang ke ulian terang pasalnya mina sidak madah nya Laka Jaku Bali tu Laka Jaku ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama puak kumuk. Lalu kelemparannya bisa megak Jakob buka itu suara dia kena menyebut pokumbo ianya bakal Laka Jakob Ampang. Laka Jakob Ampang.
1: Ya sama artinya
0: bagaimana? Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti nanti ke bakal punya kesebut tuan tadi nyak Laka Jaku dia kena ngemar sebut puak kumuk jadi dalam budaya Iban dah segi perkenyak lah ambil kemandir contoh lah bekal Laka Jaku dia kena nyebut pedang suah mana dia ningal Laka Jaku prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
1: kira bakal jadi, gemar Jaku
0: prapang nyak, pedang limbi jadi Laka Jaku prapangnya kena ngemar dukuknya tadi bukannya mega penyarang, apa kemana? Petang penyarang rumah penyak

0: ukai. Jadi lebih penyerangnya ukai jarang ya sarang.
1: Oh.
0: Kan rumah panjang itu kita diau jadi ke sarang kita.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku kubah ku nyebut perkara tu lebihnya berkaul ngau leka jaku te de kena ngemara sebut ba sekeda-keda mayu macam utai te de kena kita lah ba pokumbu kita ngena Bali kita ngena leka jaku Belantan te suah de sebut ya.
1: Mm.
0: Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi. Jadi uji no nanya penemu bala mayuh bari berdio ku ya kan inga ke bisi kena orang nemu asal leke jako nama kebuah disebut Bali Belumpung.
1: Yeah.
0: Leke jako Bali nya kena ku ya. Nama kebuah Bali nya dia.
1: Au au.
0: Lapan nak disebut buah. Buah puak Belumpung.
1: Au au. Nya bu, nya ukai buah puak nya pengajar.
0: Iya segi buah puak nya. Tang jale jale nyebut atas nama kebuah ya Bali dah.
1: Aw ne.
0: Memang buah gampang dah.
1: Aw tahu ke bala pendengar tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu ke bisi dengar tahu.
0: Lebih ke bala ke benung agak pokumu lemai tu kan bisa ide durau dia mangko tangga ubuang yang ka sidak ya sambil
1: ninga sambil
0: ketua ke kenang ke kare tu.
1: Iya.
0: Tahu ngaso balana kini ngiru mana Facebook dia tu bisa dibuka dah.
1: Iya.
0: Nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dibagi dengan bala mengawal misi yang mayu ada. Ok, bala peningat semua kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat. Jadi leku ngenak leku jaku lungat. Jadi tiba kang urut putihnya memang komplek. Ya. Yeah. Jadi dengan kita lungat panjai tajak bukannya aku nguji guna kauliah mah. Nerang ke perkara itu menitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapala belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indai ku ke ngerja pengawal itu orangnya lebah orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenuan sampai ke nyu nak dapat nyu tuai penagi mah bertenuan menang penanggul tu dah mah nur boleh hubung ke ketusah. Kelihatan jadi sekedar nyameh bakang orang bukai mah kengkak utai hasil tenunnya dan simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku ditok mega uliah aku mansia uliah aku mansia uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisi penemu ku bisi rapas bisi nak datai nak tentu sangkai.
1: Mm-hmm.
0: Engkau dah penuh ke cara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke jadi aku segi mengkai penarun dia terbuka lalu minta pala peninga di luar dia dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah.
1: Yeah,
0: tau katanya engkau
1: bisa tertanya
0: aku bisa jalai nyawat ya.
1: Iya. Au nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisik live kita ke malam untuk pengajar ni. Jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semat matnya bakti aku deh. Nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar. Harap kita bersabar meh. Nyawat nama utai ke dia tanya aku deh. Nyalai awak ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia air puak kumbo tu deh puak kumbo kita nemu makan kita tak ke puak kumbo je nenek ngagi au nenek gi de terang ke tuan.
0: Okey, terima kasih DJ. Bala pendengar semua hanya di aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bub serbarti aja kuiban punya cara saya nerang ke ngau ngelansa arti utekir kumbo puak kumbo aku enggak bisa nanya about Google jadi tau nanya lah bala nama dia tu sebut ke Google nemu sedap ya jadi kat nemu nama muti petai kebab pokumbu nama arti pokumbu jadi tau dia Google sedap lah sedap perlebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tau engkau bisik kan sekut dua orang tadi kelebih ke orang kata tuai bekaku tu engkau nyenak nemu petai ke
1: Google
0: nak nemu dini ni boleh nerang. Nya aku nyebut ya. Jadi kena ku penerang ke dia tu. Puak kumbu tu bangsa kain tenun tak utai tenun nasal. Ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai. Utai ke ngepantir kena induk kumbu kain tang. Ba laki je ku kain ker kena ku dia tau inya asal te de tahun ku mai ku kain te ya kena babab kena tanya ku mai te poa jadi pokumbu tu kena kurang ke dep noraku penemu te de baca ku ku ya nyata amat ku ya kelahi bangsa Iban ngau bisi orang putih nyebut na Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mid lebih ke dia wamno Kalimantan ke semina kita Iban de Sarawak de tah de Kalimantan nya tadi namanya betenuan ka Pua Kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas Pua Kumbu tu tadi bisi de gagak ke ukir nyerutai ke kumai ukir soah menggar kumai kita buah Pua Kumbu buah buah deh
1: jadi ya, berarti ke belakang lenyap pengajar lah ban bisa digantung berkunti kita pada Pua Kumbu belakangnya deh ya.
0: lagi kita berarti ke Pua Kumbu nya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak. Kemir tau engka bisi bala peningaknya kami nak ngena ge lemak ngena tali nilun ke sida ya. Nya segi pemansan dunya. Segi pakaian eh. Udahnya ubuangnya tadi de sama aku ngena ke jaku sama de baso ngena ai bicura tau bicura mansau bana. Tau ke biru tuai. Jadi buah puak ukai seminak badah serpeda kena ko lebih ke orang ke mansek tau ta megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh peda dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai ke peminta ngagap tara jadi ukir ke degagak bak Pua Kumbu nya tadi degagak berplasar ke Senaya ukir kedep peda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal Pua Kumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak Pua Kumbu nya tadi. Ya nak ni nak niru nak nunak ngura bukai tang ya namanya ngagaknya namanya tih ke udah kalah ada pedak ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang ketemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyadinya ke orang segi petara di indo di pengabih landia bertenuan lah di dalam airnya menik di penguli bau sedak kumang sedak lulung sedak sedak selingar teh kau kenyak deh. Jadi lebih bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang angka gak si tak tahu dia sidak lalu ngagaknya nitih kau teh kedekingat ke sidak dalam mimpi nak ada medaknya ngagak ke diri ti nyamai kemaya dia tahu nyamai bala nembia
1: kita nundak ngurang kau dah temuk ni
0: lukis ke bak kertas dunia kita ikat ni tiah kenya tang kelihat nada ko menda sida nene tak tegebang kati kenya tahu temu nyadi kati kenya tahu nyadi ni ko ko nya kita lek jako dikena orang kelihat nya kumai indo panai orang panai nama pandai nang kebang kumai indo panai kelihat nya merti tadi dia diambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megakku madah ke kebuah Indo Iban banget angku namat dekat ngagak Pua Kumbu leban Pua Kumbu nya dia percaya diharap ke sidak ya bisi kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang tengnak ya hanya di munyi ko dua ko orang pemansek di tu ada hari tahun dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred C. Hedon ngau Laura Stad ko ya Pua Kumbu tu ko ya bisa kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tengah nuk kita.

0: Lalu nama kenya ia megak bisik kuasa merik berkat ngau nasid badas dalam ngagai penghidup kita ya, orang sengaga ya. Ya. Nya alai imbahan tu kenya orang keliak leban penghidup iban tu tadi ke sidak bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik kuasa tindak daripada tau ke jauh hanya lai ari ti uliah ada di perte ke mensia nya supon de cero power ku sida dalam penghidup nya le kena ku ya nak nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa bantu ku ya nang di bungkur ngena puak leka tingundan lekas miang jadi aku tu bala peninggal nyebut laki jaku tu hari hari ayat tu probably no exaggeration to say that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 kelia orang kenulis tu Balamar 146
1: Oh, ya, mian, eh.
0: Kalau lu penderan tu dah temu ke bulletin ya, Borneo Research Council bulletin ya.
1: Kira udah lama banyak pengajian ni. Jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dekena orang agak corak ya ke bau buang ke dah tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbau.
0: Ya ke selalu daripada daripada aku lah. Kalau peningan tu semak bisa utai yang tak betul daripada ke. Daripada aku utai ti selalu dikena orang selalu benar dikena orang agak corak bak pokumbu nya baka corak mansau tau ka mansau redam tau ka mansau bana nya baka ya ke selalu mana kena air rebus baka urat kudu lalu digulai orang kapo
1: au
0: kelimbarnya ya ke kasar lagi ya ke redam lagi ya kena kurang lagi mansau merah ianya air rebus dari daun kerbai lalu kenang boleh ke awak ke mirahnya megak dia campur dengan kapuk keibarnya bisik megak sedia ini mengena kayu dari kumai kayu nama kulit kayu kumai kayu sebangki lepas maya dia gulai dengan kapuk ya lalu ngeluar ke curak bakal ke mirah lah. Nah, kita nyebut dia kumai ada tu nyebut dia jingga tu mirah lah. Asyik lah. Lalu baka biru tu wai tu ya ke pemaduk suah benda dikena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapok.
1: Semuanya gulai kapok nah, ya.
0: Ya. Kita nama-nama kebuah laban ya angkanya getah utinya lebih maya gulai ngok kapok ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti jak kaya jangka perbala peningan mu kalau laku mendak ini aku ngena daun teh tumbuh ke temu batu sungai di kumai siap betiang lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapuk yang mereka curak bak nyoka berkata tarum
1: ke mana utai ke namanya tadi curak bapak kumbau
0: laban ya ya ya agak kubuang teh ya bedau teh nyaburak deh
1: jadi ya ke dia tu nya macam-macam mesti kena orang ke kemayari dia jadi tu teh kasal tu ne
0: kasal
1: jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke ada kena kita yang tadi agak Puak Kumbau ya tak sengapa ke ubuangnya ne
0: jadi ya ke asal mamat kelia ya dikena orang agak Puak Kumbau nya ubuang taya lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ingin pusin ngojari di rempu tidak kumai gasiang gasiang pedih menerang kanya kerja ku gasiang tadi ya oke okay, gasiang ke oke okay, pangka tau ku oke okay, gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang jadi hubung ke dikagak ngena kasihan tu tentu mereka kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubungan tidak kagak nanti dia beli di pasar deh lalu hubung tidak berketau curak ya burak laban bekal kapas mpumah corak ya. Lalu ya hubung kebulaknya kena korang ketuai dia kumai sedap lagi hubung mata. Labannya benda dia curah.
1: Hubung
0: mata ya.
1: Ya, bak hubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi perkakas.
0: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu kalau nak bisik mayuah ketinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sedak nenek, ngai sedak nenek. Tak kena pemadu dulu dia gagak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak utai kena kumai tangga ubung. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubung. Jadi ubung tu ditikik ke ngagak tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubung sebedaunya di nama kata kau orang nyebutnya lebih maya sebedau yang nikik ngaji tangga
1: nak tabo
0: diarak
1: dulu
0: diarak orang dulu diarak orang harap kau peninggal mesti nama pengawalnya ya gak de bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebih ujung yin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup macam tenai lalu dia tempawut di belakang kita tu. Udah kita nerit ke hubung. Udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga hubung. Jadi lama kita itu naik buah aduh di hari TV sehari baru nerang ke baru ke. Semina nyebut nama dia tu tangga hubung kalimparinya kita bisa belia. Jadi tentulah belianya kena mantang kalambar hubung. Udahnya tenai yang tadi bak pala bandar lebih bertenun aku nak tenainya ada belak di orang nama aku orang yang kayu ke lambar buangnya bak ke atas nyin di sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di sengkayu ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya rakupnya
0: ya kedatangnya tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya nor niki ke lambar hubung te disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenun tu tadi namanya letan tu ke dia suruh ke ngakai lambar hubung tu dah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dah kena nekan ke lamar hubung yang ambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang tu kita nyelit ke belia belia ngau lamar hubung tika dipakan ke kita bak telah pakai tenungan kena nak nerang kita kau
1: dah nanti bisik gambar baik tadi
0: lady lalu sitingnya kumai turak turak tu buluh lah anda nyimpan ke lamar namanya letan te alih kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa bisa ke kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyop masang baru pedaku tempawut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bapak punggung nor nak nor nerit ke lambar hubungnya tadi lebih maya kita bertenun kelimparnya kita patut bisa sulat tau ke bulu lanak ke dia dua sulat tau ngau bulu lanak so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisa ujung tejurian lalu dia gagak ada tulang lalu dia diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai seminat keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jakuk empat penglandik ya amanya nanti orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lanak dia kena semuanya tadi dia kena ngair kena miliah kena hubung lebih maya orang bertenun
1: kena nyak ni
0: nama kena tentu muka kita patut bisa lungak ngau lilin jadi lilin lungak tu kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu dekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
1: Nya nanti kita minta tahu pengajar baik ke kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: dari penumpunya. Penumpunya kan? Nya nak sebut
1: ke. Nya ya menyana. Au kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Au jadi ditiah ke penemu lalu bisa bengkak disebut dan tadi pengajar deh nanti kita berarti ke bahasa sebengkak ukir pak kumbok tu deh. Tegak orang ke landi nen kebangnya tadi. Jadi orang ke landi nen kebang tu suah ya berpuan dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi nih. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah pak kumbok ya nyata deh deh. Di tengah kebang orang bukai deh bagaimana kuatur pengawal kati ko kita kak ngujur ke pengawalnya tahu nya kini nih.
0: Tahu laban hari semua itu tak ada baca aku lebih di Bama Zina ada tulis tidak tu cukup nulis kerana Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council tidak tu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mutasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya dia pernah sudah nyalai deh. Diga di seluruh dunia sedang diga mesti ketemu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia. Nya kuba sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai tanya tadi adat tau katur ente urangnya tadi deka nyidan tau ka nuna tau ka ngangkat buah-buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai memang macam-macam nanti sidak balanak ya ke ke nunda buah puak kita tengkebang sidak sebilik lalu banyak ngini ngina ya ke ngagaknya deh. Jadi lebannya nanti semua buah puak ya nya dia tiru tau ke ditunda orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai tindak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah-buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang sengapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa tahu rata-rata semua orang kari Hawil Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Beja Singa Kaiman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalai iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang tinggal gak pakumbu itu tadi bakal orang kebab pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngemiang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi terus kunjung kayak gitu deh kita kira kena ti diberi kita kena tahu napnya ambak pengawal bekagak ke pakumbu balak berguna ke lunggak lah jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas hubung kelembarnya orang cep namanya siro agi debre ya kurus mengat kebuak
1: kebuak
0: si kebuak tahu ke pingai dikena nudung kurus mengat jadi lalu kemari tahu nyuku jojo ngari tahu orangnya bisa sen jadi siro
1: agi
0: ngelapung nambah ke ya kena tahu naknya tadi
1: iya yeah.
0: Kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggap dosa henti yang niru buah-buah tidak gagak orang bukai deh
1: Mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita empu banyak ni jadi iba reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah-buah kumbu buat sesebengkah menua tu pengajar ini ikut ni
0: ok badan tanyanya lemban dia tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawa orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beka bangsa leka jakut dia kena aku ditu motif motifnya tadi mayu wanda temu bahasa sebengkah menuanya jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah lalu ya terpendak ke motif beka dulang dulang sepandai
1: tu dulang sepandai tu
0: dulang sepandai tu dulang sepandai pada aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepeda ya udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisik di tenun orang dien ga hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama.
1: Oh, oh.
0: Nyalai kaban belayan ya, orang mayuah nunda ya, cukup mayuah lah. Ha, kelebih ke ya, puak kumbuk ke berketuk, nya bunga ke berketuk, tau ke buah puak ke berketuk, nya buah puak ke nelap, kuaku lagi kita berkenang ke hari ini asal penerapan oh. Kumbuk, ni bagi ke berat, ni bagi kita ke tahu, ngau kena.
1: Nanti
0: kita... Ya, letar, aku nyawa tadi erti bersilup.
1: Ya, au.
0: Erti bersilup, nanti nyak merti silup ya.
1: Au, au, au.
0: Erti lama meh bangsa bunganya udah tahu ke buah puaknya udah kalau ada ke dikena bak sesuatu bengkah kandam nua.
1: Au au. Nanti kita minta buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kakau nanti semak meh ya tu tadi. Nanti itu yang kata tu penekak yang pu nama tak ke penyak ya
0: leh. Tahu ke ngaga ya baru ngaga tak ngai nang ngaga utai ke bisi nyawa atau ke bisi sepot
1: au au
0: tentu aja
1: au
0: laman kenuk ku orang ke noraku maca tu tadi ti kita penyakit ti selalu amat nyadi ngagai orang ke niru atau kencuri niru atau ke nguji nak nitih katur bengaga pokumbu yangnya tadi yangnya ku ya siti eri penyakit selalu nyadinya gila ya tau gila, tau ke mati.
1: Ya.
0: Yeah. Ha, kelembarnya nanti ino nya tadi menua ribat.
1: Oh.
0: Lalu ya nenuan puak kumbu tibisi gambar atau hidup. Nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke dia tenun ya tadi. Nya ke ngujung ke kadang kenuk ku sedak uru putih kemansiknya ujung ke mayuh hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lebangan doang nemu di rempuh tak lulus anak anak deh mati dalam perut kena jadi kenuk ku bala penulis tau mah kemandahan ya ku
1: ya awaknya bak pansik ke bisa dipercayai ke sedak ya pengajaran
0: ya saat agak punya tanya bersendanya
1: tadi ya
0: jadi orang kemansik tadi beka menyuk aku tadi lah lama tu artifak ya berarti ganti artifak ke sebaka bak sisi-sisi menua nya nunjuk ke orangnya siti bangsa lah siti etnik siti budaya kau sedak nya tadi kita nyawut tanya ke ukir tau ke buah-buah di sebaka tadi
1: nanti nanti kita minta leh bisa minta orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di tengkebang dari ke nundak tukuh utai ke di pedak nyata tau ke utai ke di pedak ya, ayan dalam mimpi ya dari pengajar jadi ulih orang madah ke tau ke merik penerang pasal duitik perkara tu
0: ok ulih leban aku ke macam lega pasal perkaranya. Jadi mayuah macam mayuah penulis ke dah kalau mansia pasal pokumbuk tu tadi ngau mansia pasal arti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke nyadi ke merangsang hati orang te ngagak pokok bunga bunga atau ke buah-buah kumbuknya tadi ngagai beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te siti nya hari raban ngenak jakut sidak ya lah flora ke sedanya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utai ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak katanya tang ya nak nyata depedak mata deh Ambil kemudian maka hari raban buah puak ke dekumai dimasuk dalam raban flora koyanya. Ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh. Kena di pun penatai puak nama puak kumbuk deh. Nama ukir. Nama ukir. Eh. Ambil kemudian maka nah, gelong. Gelong paku. Kerana kelinan tak dipedak kena mudah mana kan tergeluang tak dengkah buat puak kumbuk mandiang mereka dipedak baka buah buah utai baka buah buah buah nu buang buah bangkit tak ke buang kuang contoh tang bedau aku terpedak kurang agak borian buat puak kumbuk
1: betul wisainya mengajarnya
0: hari daun daun utai hari semua semua utai mereka mandiang dia kemedak lagi baka nama pucuk rebuang sudah tang nyalai nah dalam pak kumbuk disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nah daya yang madah kena rebuangnya tubuh
1: tubuh
0: tang pak pak kumbuk kumbai rebuang aku nak merti kena tang nama ya kumbai nyalah hari durai hari durai utai kan nak sedak aku tak kesebut kuduri ini apa kamu tak kebekau kaul bekas ada kelawahnya kan bekau kaul berjauh jauh
1: pendere
0: bekas bah ada ujung bah buang pilih ini punya lagi kita berarti ya jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orangnya di kapua kumbuk ini ada tenggebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh rata ngagaknya nak kadang-kadang bisik ke gagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah baka kemudian dia bisik orang yang niru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betut contoh tisi airnya mayu macam curak badas ya. Jadi gagak kita kedaknya baka gagak hari ular itu main nabau, bisa kena gagak di nabau, bisa gagak kerukir, kena gagak. Jadi, utai hidup lah. Utai hidup lah. Gajai, macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu, Siti hari, bala pendengar, Siti ada raban ni, utai kesebuah kutub marma aku nyebut ya. Lebihnya ada gagak hari nama aku, alam sekeliling, utai kekelingi kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya ada kosmologi kita. Kosmologi. Kita ke kumai kosmologi itu tadi. Yang jarang kong. Kita ke depada. Sida bulan. Sida bintang. Sida muari. Kita ke depada kita. Air. Penganyut air. Babuli. Berkebul. Kita ke depada kita yang tadi. Nyak ke dia tiru. Jadi. Nyak ke berpun hari kita ke. Di. Peda lagi nanti bisa lagi kita peda contoh ya okay.
1: Oh, jadi aku kalau enggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah buat kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisa aku materi berarti ke utai ke depan saya orang buka ini. Hanya dia dia tahu aku kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah. Tang sebenarnya bisa kena penemu balamanya sudah.
1: Ya bisa nyapa tu tang betul bisa nanya bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya. Kak nanya pasal genang genang pampat. Tau tanya dulu lah Bu Nipis. Bisa buku lain kita malam tu. Tanya jadi aneh. Lagi tim bisa awak. Lagi tuan nyawut kan eh.
0: Tia namanya berkawal ngau hal. Ngena pokumbo lagi. Sawut meh. Tia nak. Enggak. Nanti main buka eh meh. Kada?
1: Iya. Okay. Lalu terus ketua tu pengajian eh.
0: Terus ketua. Jadi di tu aku sebenarnya sempat berkumpul ke Siti Dua ke Depeda lalu ke dia temu ku nama nama bungai atau ke buah buah kumbu. Terubah hendak kita mendak ba ba ba kertai di gagak ba kertai. Saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai buah tibisi terpeda ada jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buang kuah. Tahu ka pas kita menuanya kemai buah bangkit. Jadi nama arti nama kebuahnya ini. Jadi tentulah nanti ada segi ngagak ya ngagak okey tapi kenyak muntang ya. Tak tentu mengamar. Tang arti ya bersilup ya kelihatan kena lain. Sebedau kita bisik minyak wangi sebarang kita keborongut. Jadi ke
1: minyak wangi
0: tahu guna kita magang. Kan ada buah bangkit tahu ke buah angkong atau tadi barengut di siup kita itu udah mansau. Jadi arti ya nya tadi utai rekeno leban ya barengut. Nanti utai barengut lalu mayuh orang rindu kan siup ya barengut. Lalu dalam arti pak kumbu tadi nanti kita ngagak buah bangkit. Bukannya mereka kita di kerendok kau rebukai. Laban orang rendok ka ngibun buah buah bangkit rendok cium ya uji dia benda nanti orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya ciumnya.
1: Ambil elu ciumnya
0: dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap nih kan? Tang ya kemaya rito kita meda. Orang kak mulai borian beda utai bukai dulu siom dulu borian. Kadang beli hati dia mendak
1: tanggal tu metik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak beli ambil ke mandi lah orang kak beli buah rian tu pengajaran mansa yang kak ambil lalu terus ngagai hidungnya
0: dia buah bangkit sama gak gak Siti lagi kita ada gagak are kita tumbuh yang tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lama ya dalam penghidup leban utainya mansang. Artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucur buang tau ya ke madu dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi buluar ya mansang adalah penghidup artinya tubukkan atau benung mansang kemarin itu tentulah ada segi ya tahu ke pemakai ke guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa maka kaul kelayat kami kemudian ada baik kenyak banyam tahu ke bapak kumbu tahu ke berkena ngias ngias bapak kumbu kemudian banyak nah itu kau kelayat ya beda aku
1: ya kok ya nih
0: oh ya kemudian ada jadi kau kelayat itu tadi kita nemu kelayat itu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelai bisi dore dorenya bergelung jadi dore itu tadi dikena akar kelainya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nike
1: kena yang nike badan kayu bukai meh
0: artinya simbol tu dikena mandang kakitai hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalnya kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti berguna ke sukung guna ke tolong pengendiri nak salah-salah maka akal kelayat ke berguna ke kayu bukai alai ya nike nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nike kucukin jadi kerja sama lambang tu ianya madah ke dalam kita hidup kita semampai berguna bapangai bapangan diri bekerja sama dengan pengendiri
1: kira pesawuk dengan pengendiri
0: dikena nganatai ke julu ati kita baka akar kelayat itu tadi berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mayum ramadah ke ku yang nginyau nyampau mekelayatnya ke ngelepas ke dalam puari kayu tindoria nikiknya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan dengan pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita sikit nak boleh nikik jauh bakanya mega baka buah handu macam mana buah handu tu segi-segi baka nyokap baka gambar bintang ke gambar mana miet mbak buat tidak ya. Jadi bah anda mungkin sebabkan kau klien tadi semina ya jari kena ya bapak gay yang debelit ke bak dan kayu bukai lalu jalan ya nike lalu ya mangga sama maka kliennya tadi bapak ngebor bukai nor ngedop ke diri tak ya kada diambil ke bunga buah buah ainya gamal buah ya tip segi-seginya tadi kelibarnya kita menda buah tidak kumai main mah benar kain tidak tenun pada aku dan nama namanya pilih berasua aku nak berarti kau tidak sebut orang pilih berasua sekali kena berpun dari buah buah pilih tau ke hari ini orangnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke? Pilih bambang mana dia orang keliak anem ya gagak kegasi yang bambilik
1: ya kali gagak kegasi yang nak pengajaran
0: nanti bambilik tapi ke makai babi main dalam babas jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih kita kena bakain kain lah kan ini bambilik berasuk tu
1: ya
0: ya tak berkait-berkait berkait-berkait bekas game tanya no, namanya ngau pengendiri deh jadinya tiga-tiga contoh dari break ku dia jadi itu dia hari tau udah gak dikermai ke baru gak terbukai
1: ya jadi sebenarnya pengajar tadi bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson jadi ku ya oleh berkongsi nerang ke nama reti puak ko ya ngau kumo puak ngau kumo ko ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ko ya asal utainya di kebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ma ko ya jadi sebidang kain tau besai oleh kena kita nya tadi bebab oleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ko tanya ya pengajar siko ge Jimmy Lin yang nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Ya, aku tanya ya. Jadi tambah penemu dari Wilson buah handu atau ke buah rambing ku ya buah pilih jurang puting terima kasih ya meninggal kita ke habis Facebook kita ke malam untuk pengajaran ya
0: komen tadi keterupah yang nak ke Cikgu Wilson kata bagi hal lah rindu ya ke budaya kata dah terima kasih saya suka ya enggak jadi dari terang kerti wano jadi puak tu tadi kita kena kumai puak atau ada alat pada itu kena ada merek sukat ya jadi kita kena nama puak ya ke keliak lagi ke datai barintai kita kenyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita keliak orang tujuh orang kaya nenun pokumbuk tadi pemanjai ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti nanti kita kurus mengat halino batang lino tuga orang keliak ngebab bangkai orangnya ngenak pokumbuk jadi nanti yang mekan-mekan tentu nak puas tu buah ya kere lalu bukannya megah puas itu megah lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak
1: nak apus
0: tubuh ya nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandak mekang-mekang tentu nak nak selamat semangat ya. Ti ditembak munsop ke tubuh dia debaruh ke baruh ke tertuduang dek pak kumbu tambok ke pala bisik ayan dia goreng nembak kita. Hanya ke artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua. Jadi lekai jaga kumbu arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak mit ke baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pak kumuk tu tadi dia gantung kita kena tali lalu kena kita ngomuk piring. Bekade tu ngomuk kuju bekade menua kita bekam bantu pasal untuk selibas dah pemakai dah gak orang dek kumuk orang nanya kumuk itu bab lah.
1: Bab aja reti ya kumuknya tadi bab lah ya.
0: Bab ngau kain nyak tang kain nyak kain tenun lah. Jadi dengan berita tu ah.
1: Lagi bisa 7 minit tu mengajar. Kata tu lagi terus ke nuan?
0: Cukup ya. Tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bak simbolik bak ngau nyak dalam lagi ringat kedua.
1: Ya ke
0: bak. Aku begitu kuka main merati ke guna pekumbu.
1: Yeah.
0: Nyak utai ke pada dulu dekat ditemu bala.
1: Ya, yeah, nasi ke
0: lemak. Ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu. Jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ini nama aku buah bangsa bukai nak berkati Iban
1: eh?
0: Ketika Iban tahu nenuan pekumbu lepas bangsa bukai korang nak Iban ngok Ibanik baka mualang baka balang itu akan dia sepiak nyen ya si beruang balai Iban ke sepiak Pak Kalimantan dia. Jadi ia ke da siti hari ke da paca aku terpansa ke da paca aku ianya orang ke terubah ia na boleh kain ke bisi ukir ianya mungkin buat cerita sengala burung pada badawan 24 bil bonet bil sandian pada badawan 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain. Dan disebut sedek yang beli sandian sebut kain kerabaya. Seberaya aku ya.
1: Seberaya.
0: Keberaya. Nak nemu aku nyebutnya. Nak nemu nama reti di gigak aku nak ketemu ke reti ya. Tang kainnya, kain tenun, kain indo. Lalu bisa kebat. Lalu harinya kayak puan ya siti hari ceritanya le mana mato ente semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karo ke pakar nua cegulusan dulu dia mayu harang ke mulai orang kan bertenun pakumu gaulen nusin seran nusin cerita agak tu pun asal orang ketemu nenun pakumu kelimpar itu diajar dengan mimpi nak kenukuk tu. Jadi tu lagi bisa mimik ya. Okay, lagi dengar aku kudu nyelai baka api tu maka dia lalang dah kebijaku ngaku pada jadi Komelia Boja Sigen dalam tahun 1980 kelia pada tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomu tu maka tu kesatu kaya ngelai palan nalai ke nur kita yang kapirian atau ke nur ruang nur kita yang mirian secret area lah kita mirian siti kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu pirian kedua dia kena nyerayu wang pandu wang dia ngelingik pandu wang memayah pegawai orang diri ke pandu wang lalu nyerayu wang pandu wang anak pakumbo arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru siti nya manang belian megak suang anak pakumbo dia kena nyerayu wang pagar api lalu anak mit arti baru ada megak suah dia uyuk inai yang anak pakumbo laban dia percaya ke bungai pak kumuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak min tau bak sekedap benua baru bertemu ini ya kelebih ke ini cik ya ini moh ya yang ngena pak kumuk inai yang nyandi hanya
1: sikit ngena nyak min pengajar
0: nyawa ke anak mit naga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuah tu nyawa anak mit lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke naga nama ke
1: ya ke berpindah nama tu kunuhan tu pengajar lebih nembiak nyawa dah beri kita nama ni ya tangga
0: suan ke baru lebih negerai lalu lebih maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuak yang milih kaya nama kaya tanya nembiaknya tadi depan ku inai depan seruai minai bungkur ngepok kumbuk bersuruh ngepok kumbu.
1: Nanti manuknya mantua lagi. Awnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi agi mayu kebenarnya tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik bekau ngau buat kumbu tu deh. Pemali ya macam-macam mana?
0: Mayu pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih mega ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agi bisik kebenarnya pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ini. Kita itu menang pokumbu. Jadi harap ke petara, harap ke antu, harap ke gambar, tergagak pak pokumbu. Sama nyaga orang kempul. Lalu nyaga kami dua di tu. Nyaga kita kini ngah. Tu meh pokumbu sepsaka kita keriang ka. Terus mengagak pokumbu. Pergilah berengkah. Ngagak pokumbu. Anang anang tinggal kenyak. Anang kemeyer itu pokumbunya cukup berganti di luar.
1: Oh, ni mak bisa kelas dah pengajar orang ke namanya tadi ke Sigilan dia bertenun ke Pulau Kumbu tu.
0: Bisa betul bisa itu tu juga tradition bisa nak. Ya,
1: Sigilan. Oh, tahu tahu nak tak kita rempuk ya mana pengajar?
0: Penemu di pantai kaku di tu minang lubak ke aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya, nak jumpa dengan.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke terimpu ke malam tu bergulai dengan aku buat program Lemah Budaya Ban kita dengan berkawal dengan reti puak kumbu buat budaya kita Ban. Jadi tu tadi batusun ke terubah dan mengajar udah nyailah lagi mayu utai ke dekat dikenang kita batusun tiga doa habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ne ila kita bertanya ke ne maya kita
0: lebih yang serah cerita pun orang nemu nenun asal ke
1: bisa ketemu atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: post okay. Dengan WhatsApp post kena buat Facebook YPM tak
1: okay. Ya, nanti nanti kita ke bertemu baru buat program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tinggari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nur, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Giao Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun gak disambut Giao Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tinggayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlabang dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nampung awak sedar lemai kita 3 jam tadi ya. 6 di pukul 9 malam. Gau Melati Badi 3 jam di konti pemerintang malam. Ungkap ya malam tu 22 hari bulan 6 berkali engkau DJ MA tau ke tiu di konti ya. Di Bandar Kuching, mana gari muak ke malam tu ay. Ngarap ke nyangkung pengawak ke di kerja. Ungkap ya, sari tu ya. Okey, hari satu. Balik kita ke gini kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh neh. Okey, ngarap ke program terang di Dinga. Sekali ke kitanya, benung bak rantau jalan jam ke dia tu ya. Mulai ke diri, tau ke mansang kawak. Tau ke Nurun Travelling. Wuih, ninga kami. Terima kasih manyuh. Semampai berjujimat bak jalan alun. Okey, perhati ke bak palan-palan piten kita. Saum jimat ngai ke besi kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak ke ngagak piten haram neh. Anang au. Tak jaba kita nyakang 5 jam tang kita patut berunding ke penglikun kita. Ngawar raban pengguna jalan alun ke bukai ya. Okey, beri lagu Florian Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal dari Lucy M. Ngau lagu ya Baduk Kiru. Wadanya ditampung dengan lagu lama David Till, Nuan Semina Beduan. Dan merindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bat sebelah ruai ke diwai. Okey, Benung, Randau. Gau pangan diri ke malam tu ni. Wadanya mending ke main lama kita lagi Renung pukul 10. Nabur ke berita malam dari kami di YFM.

tap nyapan ai nyegok madang menung renyam pisiat dan bertumbuh takang tondor tubuh 79 belek lian hujan beko berai mansok madang kebang lemok pucuk u kesampai wa renau kera kera kebak daun beka kusun kangan keselabuan buka wo sa depok peka ketau dah kena bujang bulok nanti kebal umok nanti ka benok pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat beka

Aitang kebuak masang utuak o anak ta langir ngatuai e tucuak tutuak atincang langir kapayang nduan kumang.

udah terdahulu karangan pinggai pedat kalidas betul dapat tampas temu dia rimas tetidak tam

Muni umba recha hae pasangal mai wo tlo barun suat ngau langir man temuat are pruat sampa.

tok ai pedo tekarampok aruang jalai numas leto mandi wenyeng uti ketampi.

Sumah sungai. Aujituo nanyo sejarwo ayo.

Orang pangabungay. Au, au, tendok nyamut. Hai, ikan bekuat. Are rambut, ranu dada bayi. Oh, oh, oh.

nade nemu tunga pa bayu sulu amaing i sadu ai ka kami ti kulu kana ka jarang ku kayu ada ada bayi ti kili kana ka daki dakah pantai labana kami ti ditu betapu ada teluak lubuak dalam ngati gai kami getakut kapai sebab bayu.

mi tawana siti tutup dosam peli padingan ibuang merta muda balik arimak

si da sulo aya gayo esano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lama namak dendeng amak kedar bok bungai balituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat batong nganguang oh tenak bajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salak.

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Dia tu kita sama mending ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai Dayak Renggak Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat dari semua orang. Tapi Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke pengerami tiberambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal, lantang serta likun. Yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayak serta begulai tinjadi pengering rakyat Sarawak. Yang mega merit pengagati ngau terima kasih ngagai tuai pemegang menua Sarawak Tumpahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Binia serta Megat Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Seri Abang Johari Tun Lopeng laban udah ngenatai ke diri meri sukuang titegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya. Penatai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai nyemegak ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidak diatur kena ke 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching. Cermin tegas kemegat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madaka program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main, prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang madah, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandiak teknikal tikas dunia tang beri awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu. Nengah penerang media, yang madah ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tatak ke udah ditetap ke. 20 orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngga masuk nguluk latihnya. Kemegak dekat beri penerang praktikal ngagai raban penyerta nengah pemansang projek main 3D. Program intensif 5 harinya dekat dia tu bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimban ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga ke diatur pagi tu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkaum bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang dari menyebegah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Tu begak, jadi

Pis Bomba Kota Sentosa terus datai ngesah penusah tu kebuah angus tu nyadi dipelabak ke datai ari dapur enya sebuah rumah seringkat kedi agak ngena kayu ngau semien. Tajapan, raban bomba udah datai tang sidak nadai nyara api lagi laban udah mujur dipadam ke ulih mensya manyuh ke sama belak datai ngesah penusahnya. Nada orang diriput ke bebadi nyawa lalu kebuah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Menyungjung ke berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Gerdi Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sebagai Bala Menteri Sarawak, Abdul Tai Mahmud Giao Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya, Penatai Tengku Derhaman, Bak Pedang Bilun juga disambut dengan persembahan kebudayaan asal Sarawak, Rimayuh Pupur Bambansa, Tingayan Kepemayat, dengan Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari MyTV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina melawan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

The Crew featuring Philly Singal lagu Sempekat Pengerindu. Ya, mari jom kita tembak jam kedua pemberina malam 10:16 malam. Ya, berarti kedulu hari kita yang kepian malam tu engkau tumu pagi lagi dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Ya, okey, malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedak dur di Pelilih Menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang, nada hujan di Sibu, engkau Muka. Ya, okey, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpeput arah barat, engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, okey, sebedau limpang macam sekedari peminta oleh kita di FB kami. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop, ngau lagu ya Rengut Kain Lama. Udah tu aku singgah dulu ba FB kami maca peminta bala kita. Ya, ya, kebaru buka radio dugau-dugau batisi radio ninga kami ngena handphone kini wai. Okey, terima kasih ya laban kagi lekat pengrindu kita nyandinga kami tentu ya di YFM.

Renggut kain lama lagu di sada Rudy Agup. Bala anak kita, bala ucuk kita, kadang-kadang kita akan masuk puak sedaya, memuat sedaya, leban ke lenyau bau ke sedaya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu beri kita Mami Abang. MA minta lagu Pobi Chloe Ahmad Sigan. Kena berindang semua peringkat kita ke malam tu ya. Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Strong Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha. Kena berindang semua kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamat tu lah. Kekia ngegenuan selamat bertugas di konti pesan. Salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani. Margaret Unce yang di Sibu MA minta lagu kena berindang kabar-kabar kepada tinduk meh malam tu ya. Okey, ngarut ke semuanya. Meruan Likun, Meruan Gerai, terima kasih. Boniface Ipiah Nyaya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang, kena berindang semua peningkat kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu, kena berindang semua peningkat kita. Pesan selamat ngiliang tikai gawai meh. Ia kebisi ngatur program kena ke minggu tu. Kekia, terima kasih. Ibas Liben Toka Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy. Lagu Serarai Hujan Memesi, kena merindang semua kabar-kabar keng lala abad dum. Kekia ngarat ke tepe merindang. Nginjang lagu Richard Lee, Terpada Mimpi. Kedua lagi lagu Ranca Ari Eddie, ngau lagunya Utai Orang. Terus merindang hati diri ini dengan kami, tentunya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Terutama kenyadi di Ipoh Perak, ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung ya RM77,600 ya kena tipu sindiket. Ianya Siti Pekit ya scratch and win toke gores dan menang dalam kes kenyadi di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin madah kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun gawaknya di kliner. Mangsa ke terubah ya dilawak dui ke lelaki ngau si ke induk ti madah ke mangsa tu. Tahu nguji Siti Pekit ianya gores dan menang toke scratch and win. Ngujung kaya tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri. Ngau kad ATM, ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam akaun ya. Lenyau RM600 penyampa pengrugi ya. RM18,600 mangsa kedua si kemuka induk. Ia kini padah ke menang pekit ke sebaka ia menang hamper. Udahnya dipinta nyerah ke barang ngia sendiri sepenjampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemeratang lebuh ke diperiksa jongkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 ekor suspek tu berumur 22 nyentuh ke 40 tahun bawa operasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 19 terbulan 6 tu. Kali kes agi di Pansia ya ukai muntang kak kayawai. Okey, anak muda jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjang lagu Paul Erika kendas meh air mata. Dua lagi Richmond Ucung mabuk pengerindu.

Mambu Pena Rindu. Okay, semua malam kami cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja Mbeni Nganuan yang minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita lagu Bungai Pinang. Baik, betul dalam sistem kita ini. Okay, Sindon Edi Mbeni Miri Nganuan minta lagu kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribo Dublin Kebau Jam Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Tuesday Love Mary Bon Martin Bila Tinggal Kujam Wellington Dimai Michael Elmi Serena Sendai Janang Roy Kuang Lina Bugis Ngau kawan-kawan kebuka hingga gandum gak selamat bertugas kekia terima kasih ketiga tu ianya induk kenangan MA sama bertugas sebenar dengan Nuan. Okay, minta lagu kena berindang kawan-kawan dia ngau semua peminat YFM Iban ngau peninggal kita ke malam tu ya ngaraka terperindang tinduk jenak malam tu ya panjai nama dirintai apa dia bala kabar dia terima kasih wine sini ngau ke program kita Emilia Amber Richard di USM Pulau Pinang Mega yang minta lagu menyadi masterpiece kena merindang endun di seratu kabar-kabar ke suah berpesan FB ke ngelamak tu meh kokiam nyak ajak pesan ya ngagai mami ngau jadi bala menyadi yaki ngau nenek tersayang Mary Bon Martin ngagai nuan Mega MA selamat bertugas di konti terima kasih Rose Liang MA baru dah ngetu John kokiam malam tu benung minganuan bedau tinduk kena merindang kabar-kabar keningat ke program kita terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu Ninganuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindah dari punggau semua peninggal kita ngarut ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kekia segi amai David Buah Mening MA minta lagu What Rock kena berindang semua peninggal kita Bibiana Robina MA hujan banget di Siolkandis kekia nyentuh ke pukul 6 lemai tu tadi nyamunya orang kebeparang bak langit din kokia yang minta lagu sanggup aku Gwen kena merindang semua peninga-peninga kita ke malam tu kabar-kabar kejauh enggak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mending ke program kita di Seriaman baru dah ngetu John MA kokia Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam Lenggu Nainai sama juga sedih konti MA minta lagu kena Perintah Madam Doris Ngau Termangat dan Gabala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu. Ngagain Wan, selamat bertugas di konti Bulan Pegari. Kau Nisan Niis mengasi nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debbie Biju Jessica Ethan Annie Tinggi Federline Leo apa yang mengasi Sojosana Rino Ngau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca wai terima kasih semua tu lagu kedisan da Bobby Croy Suman Kaku.

Ya, balik kita ke Berasai Sinuati Sililu. Okey, ngarakan nanti selati kami menunggu kita ni tiang hari ni tiang jam. Tamu gak didingan secara online RTM Klik. Nggak guna channel My TV ya. Okey, bakal selama jam ketiga kita mending ke Retro 15 Ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Balik kita ke baru dekat belalak malam tu wai. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang ya. Malam tu tinduk jenak. Boleh mimpi di mana yang beruang likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey, sekali lagi kita bertemu baru pemerintah malam Manairawati. Lagu-lagu ke diminta oleh kita tak sempat ditebah. Bagilah aku mayar hutang ni. Okey, bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia lagu kena aku ngangkat ke diri malam tu. Pemerintah malam kena jayau tubuh nuan Dato' Zamri Amirah.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beningam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngakai 20 tahun ya ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Dindu. Malam tu terima kasih ya bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal mengenai lagu penginduk bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulangu kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya. Itu lagu hari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, bisi klasik ni miat lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengulah lagu tu dipansuat ke. Apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui. Babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong. Ari album The Journey.

sakit ay, dinibisin or bukay, tentu'y

Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyat subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya, bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu, Upiah Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tua nyat tadi. Kena merindang kita malam tu, bak Retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami Retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali itu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan mendua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Lenz Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, pia mega. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tak bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang seberau kita mending kedua titik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15. Cinta.

Raband Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibai Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyo datai ba pengunjung Retro 15. 2 IT lagu ke penudi kita Ariko Pratasa dah lepas tu lagi masih kah kau ingat kena nutup Retro 15 kita tang sebenarnya. Tu lagu nombor 2 penudi Ari Westlife Bob Bob Baby. Retro 15 ba YFM. Aku Kate Michael, meri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita ba tusun nangkan ke Tuila. Selamat malam. Bye bye.

Segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal pun mayu masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebah di pedak sidak magang. Sebina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebah sidak tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ka brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siko nyaba mesti nyaba mega tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak di LED pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Tok Mesir hari peningat kita siku tuan ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya, ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 itu lagi kini dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: enti nitih ke pansia ti di penjarai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari meses sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka baka buah ka peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ka atau negatif.
0: Ya.
1: Au. Nyangka kita betulai dalam mati, kati salah menghenti kita udu bejakok pun pini. Nak salah hau, nak salah henti kita udu bejakok. Tahu tay kang asuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang dini nak nak de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang mayari tu au
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ay, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang ke nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Oka 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Uli munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Muli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka Roni yang anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya eh habis sih beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Eh, nak mana? Ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Miti Umabuang.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Ti kena kita nguyek kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi nanti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Tua Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke Detau. Macam Jakob. Nanti kalian ada yang berdarat. Kau yang ngaunya.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, nyadi tuanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngay jawa telepon aku tok sinarnya ni.
2: Oh, kalau lagi nanti penang nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tak jauh pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Kita rinduk ni ngakan telah
1: bertemu baru ngak kita
0: begulai ngak kami bak bagi gak entelah
1: ni ngak keseluruhan begulai ngak kami bak program bagi gak entelah arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba wai

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, nupuk tu
1: ah. Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor eh.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bak Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bak TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak di LED. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Pengerap Pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai engau kita. Ianya tadi awak penggerak pagi. Pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau tau yang nyari berkari pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi tau. Yang tadi timang kereba tawas alain luar merindang kita atau pengasuh mata kita tadi bertambah lelanua lalu pia mega nimang tidur malam kita timang kerba tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lupi mega bawanya nang yandur ngulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement kita udah berbalik hari ngasuh mata ti lelanua agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak pagi hari dua kita ke sari tu hari yang ke 23 kita udah bak bulan 6 2026 lalu pihak mega ngarap ke pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang tak kebita mana enang ya udah nganti bak mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebelah kita nyingkang ke mua agi berkongsi keberita bahwa penggerak pagi lalu pemega berpendang gau lagu-lagu tu dah dirintai ke ungkup ke pagi tu. Mana dulu kita tu tadi beri terima kasih ya ngagai petara laban ti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu pemega minta berkat bak pengawak ti dekat di kerja kita sepemanjai hari atau lagi nyari ke pagi tu haram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Ptara, Ptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigit selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mansia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mansia, penghidup roh ti benar. Nadai mansia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Seminak seruan petara ti bisik kuasa ulih ngerja pengawak tu. Baka seruan petara, endang balas semangat ti dipilih petara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, enggau pemayak bak semua ti nguan dunianya, enang batang penemu engau adat petara. Dalam sembiang tu, kita merik puji engau terima kasih ngai petara. Semua puji, oh petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah engau kuasa raja, kepemesai engau bahasa, kepemerintah engau pegai kuasa, kepeninggi engau berkat, kepengerawan engau kuasa. Sebarang sapa titik kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai, lalu bab sebarang sapa titik dikingin ke nuan.

mansa ngadap balai pengasih serganuan, serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu engkau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan metuhan ke semua dunia, nadai ptara bukai tanuan ti nadai penekul ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, Bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engkau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas. Engkau bak dunia kami ti tinggi. Nya ajak terima kasih.

Ente nara'y pangyaman. Sumasabog.

Dunia Petara, Dunia Petara.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nyong gapawang burung ta muda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambek Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambik Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urah muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh runtuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 25 iku, madah ke julu hati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah dah ngerogak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalan penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berperai. Pakai meh utai timai berperai, anak melawan ke exercise, 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke tubuh. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh semangat kita. Sayau kemeh merai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang merai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayu ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Maya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Anu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bang, bagaimana aku kan nganjung yang udah nyak? Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berat yang saya dikirim peninggal kita bawa pengerak pagi kita jadi keterbatu pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat dari rumah su

biang tak rumalangan anak jamiat ulu krian serato lalu pesanto nuju kabam layan ya ke dia bas manjaya batang layar batang paku piam gabala bas manjaya batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau semua rumah panjaya ke samas makai ngau rumah subiang double nama langgan ana jabir. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke cunggat ananggum, cunggat ananggum tau ke apai timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum, niang cunggat ananggum tu deka di senggai balamayuh malam pagila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk yang double nama langgan anak jamin sebedau ke di anjung pagi hari 4 tuila 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu ke pembelayan ya keng lalo dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu Nanduk Baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya cunggat ananggum, cunggat ananggum to kape timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum, niang cunggat ananggum tu deka dia senggai balamayuah malam pegila malam hari 3 24 hari bulan 6 ba rumah subing dobre nama langgan anak jamin sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendama Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratua bala kabam belayan ya ke dipesan kalau bagi ya ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu nguyang kita ngagai pesan yati kedua hanya siti pesan pemati ke datai hari sila anak Jimmy ngau Jimmy anak Sigi ya nyari pesan tu tadi nuju kabam belayan kalau bagi rumah ya ke Samos Makai mai penusah Rabat baka berumah tamang nangam lupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopem gabala rumah Minggu Kerango stop yang mengat nuju rumah Panjaya ke Bukai bakal bala kebelayan ke dia ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gending Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia ba rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi bala ba rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untana Tanyu Sikup rumah Suli Plasu Urban bala ba rumah Spencer Mulyang Temudua rumah Kerbau Lubuk Payang Praja Do Berumah Piamuga Bala Berumah Sigat Sungai Berangan Ngo Kebelayan Kedia Bak Kabo Krian Satu Alit Kabung Ulu Bayur Ngo Piamuga Pesantu Nuju Pengulu Mekel Daji Bampayang Ruban Libau Anak Lasa Bak Wong Besi Krian Satu Serta Kebelayan Kedia Bak Sungai Mas Ulu Bintulu Kelebagi Berumah Michael Biluang rumah Sam rumah Jungan, rumah Haniau, ngapem gak balaya ke dia ba Sungai Mas Ili, Bintulu, rumah Dunggat, rumah Layar, rumah Seman, ngok kebelayan ke dia ba Semaja Batang Binyu, Ucuk Niang Mei, dobelin nama Baji yang Ana Jarum, piam gak kebelayan ia kenalah diselintiang ke nama Siku-Siku Dito. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke Hilsa Tiara Anak Sila, Hilsa Tiara Anak Sila, udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 ba hospital besar kuciang ditau lalu niang Hisa Tiara Anak Sila niang Hisa Tiara Anak Sila tu deka dia senggai balamayuah baru mak antinggi anak tamian kerangan krian seratua kena malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di anju pagilah pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian Kerangan kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusara batu tahu terus bertanya ngagai sila anak Jimmy apa ini yang tumpu menumbur 013-882-3525 tahu ke ngagai endang anak baji yang ini yang tahu menumbur 013-321-817-81 ok
Jadi anu baru isi pesan pemati ke datai ari sila ana Jimmy ngau pihak mega Jimmy ana Sigi jadi pesan tadi madah ke hisatera ana sila hisatera ana sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital saya kucing di tau lalu niang hisatera ana sila niang hisatera ana sila tau deka di Senggai Balamayu Baruman Tinggi anak Tamien Kerangan Krian Seratu malam tu lagi malam hari 2 23 bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagilau Pagir 3 24 hari bulan 6 ke Pendam Christian Kerangan kita akan mesti lagi kawal ngap sarabat tau tau bertanya ngegaya sila anak Jimmy nyapa ini yang tempuh nombor 013-882-3525 tau ke ngegaya Endang Ana Bajing inya ini yang tempuh bernombor 013-3211-7-81 pesan ya ke nangkan ketau setiap pesan pemati ke dikirim Joseph anak berang jadi pesan tu nuju Kabana Belayan ke dia di Menosrian Ijuk Ulu Tanjung Pedalai Leo pemegang bala ke dia ba Tekaluang Basi Langkang Tawai Pak ngau ke Belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala berang anak Kemedan jadi pesan tu tadi madah ke berang anak Kemedan berang anak Kemedan udah nadai kemari hari 1-22 hari bulan 6 lalu niang berang anak Kemedan tau deka di Senggai Balamayuah ba rumah yang pu ba kampung Tai lalu mayang anjung niang tau agi bedawah di tetap kerito nganti pemutus ari balam nyadi nanu baru pesan ke dikirim Joseph anak berang ke pagi tau pesan madah kapaya yang tadi berang anak Kemedan berang anak Kemedan udah nadaya kemari hari 1-22 hari bulan 6 lalu niang berang anak Kemedan niang berang anak Kemedan tau deka dia Senggai barumah niang tempu ba kampung Tai lalu mayang nganjuang niang tau agi bedau diputus ke ditau laban agi nganti penatai balam menyadai okey lalu ke Siti tau pesan pemati ke dikirim Heni tau ke dua anak undi pesan tau nuju ke Belayan ya ke dia ba kumpang Pawahbi kumpang Langgir kumpang Danau nang kumpang Kandies Balaba Sayat Kelampau San Panjai San Panda Sermat, Batu Babini, Bulu, Suah Cangkul, Empit, Kebelayan, Kedia Babukuang, Panjai Ruai, Sungai Keruah, Kedumbe, Kedang, Merakai Panjai, Merakai Panda, Kantu Balau, Kantu Bunut, Sekerang, Pemegah Balau, Kedia Bab, Sindung Ili, Sindung Ulu, Bua, Ngawiya Kenalah, Dia Rintai, Keditu Magang, Ti Ngelala, Undi, Anak Bikiet. Pesan tu tadi mana ke Undi, Anak Bikiet, Undi, Anak Bikiet, udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat niang undi anak bikiat adakah dintau balamayu malam tu lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 3-24 hari bulan 6 kebelayan ke dipesan di minta data yang sah nusara batu ngagai kumpang pawah lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Merlin anak undi penumber kusung 13-5644-262 Madeline Ina anak undi penumber kusung 19-6608-517 Lili anak undi penumber kusung 19-8487-652 tahu ke ngagai Henny anak undi tempu penumber kusung 11-25-03-2276 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Henny tahu ke dua anak undi ke pagi tahu pesan mereka payah yang tadi undi anak bikiat undi anak bikiat udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat niang undi anak bikiat tahu deka di Senggai Balamayuah malam atau lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 ba kumpang pawah lalu kita ya kena pesan kita sampalah datang kesah pusara batu lalu niang tau dekat di anjung pagilak pagi hari 3-24 hari bulan 6 sila lagi tau bertanya ngagai Merlin anak undi ba nombor 013-5644-262
Madeline Ina anak undi bernombor 0196608517. Lily anak undi bernombor 0198487652. Tau ke ngage Heni anak undi bernombor 0112503227. Lalu pesan ya kelima pagi tahu ngatai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirim Muhammad Arman Jarhan tahu ke Ayuai tahu ke dobrin nama tadi Alesius Jeram ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke diau ba rumah jabu yang nangas labi paku oyo rumah labang ayom skim skuau rumah taduang skim skuau balaba rumah rantai skim skuau Kebelayan kediau bawa rumah Melilas Brunei Darussalam, penaga Brunei. Kebelayan kediau di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Ngopi yang di Selampur, Menua Brunei Darussalam. Pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Besi Ana Umpi. Niang Besi Ana Umpi tahu ke apa ayoi dekat diatur kena hari 6 tu. Ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembu pengawal ngetah sulit dekat ditangkan ke pengawal muai antar balu lalu pemegak nganyung sungkup dekat diatur kena area minggu telah 28 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipita datai nguluk pengawal tu bahan nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau, Perpindahan Penaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam. Lalu baru pesan ke dikirim Muhammad Aryan Jarhan tahu ke doble nama Ayoi tahu ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pawang kertas sulit ke niang apa ya dan yang besi anak umpi yang besi anak umpi tahu ke apa Ayoi dekat diatur kena hari 6 telah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembok pawang kertas sulit ditangkan ke ngau pengawak muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari minggu pengawak nganyung sungku kita akan dipesan dipita sampai langgulu pengawak tu ti deka diatur barumah niang tempunya nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau Perpindahan Panaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam. Kenama pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angki yang tahu ke Indaya Jovan tahu ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjaya batang bakuang batang selepian malang pemga bala ke diau bas sungai bulah bakuang bukit kisi bekelit sebuti ensebang kuari ensebang panang biluan bala babala ringin danau melikin bintangur sungai kawi melepu maduar raya sungai kuyat bala bas sungai menuan kapit jalai merun tabai bala ke diau bas manjaya jalai batang tabai pakan kamup batang sungai ya nang sayung lasa pasien ngau pihak mega ngagai balai kenalah di rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tak kapai joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam 5 26 hari bulan 6 tila pengawang-ngawan ulit lalu kulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawal kertas sulit dekat ditangkan ke ngawa pengawal gambi antabalu pengawal tu dekat diatur baru maminis sungai rau munus jalai pakat engkamup antabai dan baru isi pesan kertas sulit ke datai hari jeraba anak angkiang tau ke Indah Joven tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu madah ke pengawal kertas sulit ke niang laki ya yang jadi niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau kapai joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur malam berlima tuila nya 26 berlenam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembuk pengawang kertas ulit dekat ditangkan ngau pengawang ngambi antar balu lalu kabar belayan ia akan dipesan diminta sampal datang ngulu pengawang tu ke dekat diatur baru maminis jalai rau munus jalai pakan engkamup entabai. Nangkan kenya pesan kita ia ke Siti tu pesan ke dikirim Erison Banyang anak kemarau ngari kita sebilia jadi pesan nuju bala ke dia berumah Paul Kibuang nangasidang rumah janting
Sungai Pamuk Sap ngopem gak bala kedia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah Sita Sungai Sidang Baruah kebelayan kedia berumah Acuan nanga Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dinggun nanga Metak kebelayan kedia berumah Bili nanga Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nanga Buan rumah Imi nga rumah-rumah bas terus kebelayan kedia berumah Kalit rumah Unji nga rumah Buli di Semanua setapi enggak nuju bala yaknalah dirintai kerita ti ngelalon yang spini manyi anak kemarau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur bar rumah kemarau jales merekana sungai sidang atas atatau kena area lima atau ila ianya 26 hari bulan lima jam 8 lemai kita akan mesti lihat gib kawal ngau apa waktu la tau terus bertanya ngagai tuan rumah kemarau tau kape tuni ban nombor 0177763889 tau ke ngagai Harrison banyi yang anak kemarau ban nombor 0198767356 nanu baru pesan ya ke dikirim Harrison banyi yang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan madah ke pawak ngetas ulit ke niang menyadik ya yang nyetirin niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka diatur kena hari lima atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau ok kita akan mu silik gip kawal ngawa pengawak tau kita tahu bertanya ngagai tuan rumah kemarau atau kapai tuni menombor 0177603889 tahu ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau menombor 0198767356 lalu ke 8 stik pesan pengawak merekat ke regang ke dikirum Rida anak Edwin Bajau nyadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya keng lala niang jati anak tinggal lebih lagi bak banti yang lingga Sreman Engkranji Munggu Sawak Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian Gawi Menua Yati Bukai nyadi pesan madah ke pengawak merekat ke regang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tuila bab pendam Kristian Anglika Perutan Siburan lalu nangkan kena pengawak mengupuru ba rumah ucu niang tau inya tadi nili anak lajat nombor 106 Taman Samarinda Baru lorong 13A Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semerhan sila lagi kita tahu bertanya ngagai ucu niang yang tadi ngagai nili anak lanjat nombor 0198221322 tahu ke ngagai nombor setiap lagi yang nyaba nombor 0138191322 dan baru pesan merekat ke regang ya ke dia kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak merekat kergang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi bak pendam Christian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawaknya muak ke lemai dekat diatur ke pengawak gempuru bak rumah nili anak lanjat nombor 105 Taman Samarinda Baru lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semerhan. Sila lagi tahu bertanya ngagai nili anak lanjat nombor 0198221322 atau ke nombor yang tidak hanya nombor 0138911322. Agi yang netai ke pesan berat di kirum peninggal kita pengarap pagi ke pagi tau lalu ke siti tau pesan pemati ke kirum minggu anak mapang tau ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tau nuju ke pabelayan ya ke diau ba marup atas marup baruah merbuang engkelili bala babasi sepalau Sleman ensurai empelam serpian bakas buti ngau semua kenalah di rintai ke ritau
ti ngelola usun anak sagiang. Jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang, usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1/22/06 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau dekat rintau bala maimah baru majun sun.

usun ana sagiang udah nadai kemari ari 1/22 ari bulan 6 laluan yang usun ana sagiang yang usun ana sagiang tu deka di senggai balamayuah ba rumah Johnson Janggu Sungai Selue tengah sebuti malam tu lagi malam ari 2/23 ari bulan 6 sebedau ke di anjuang pegila pagi ari 3/24 ari bulan 6 kebelayan ya ke di pesan tok ngelawan pirata yang sap nusa rebat lalu kan musi lagi kita tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu menombor kusung 19728343 nangkan kenya pesan ya ke 10 pesan ke dikirim Timothy anak jaga nuju ke pabelayan ke diau di kucing serian piamga pala bakrangan kaluang kerangan terusan kerangan jaya menyang mawang piamga pala ya ke diau pabelayan ringin semunjan kebelayan di Sereman betuang pakan skim biya julau serikai sibu ngabala ya ke diau basmanjai batang sebawah sungai mas tatawa bintulu bakuang niah miri kebelayan ke dia wamnua Brunei Darussalam ngau ia kenalah dia rintai ke dituti ngelala tuya rumah Henry anak jaga tau ke apa ya rawun jadi pesan terima dah ke tuya rumah Henry anak jaga tuya rumah Henry anak jaga tau ke dikelalang nama apa ya bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bahwa hospitalnya bau bintulu laluan yang tuya rumah Henry anak jaga yang terumah Henry anak jaga tu deka di senggai balam mayu ba fusiu batu nam jalannya bau bintulu malam tu lagi malam redua 23 hari bulan 6 sebelau ke di anjung pegila pagi hari 3/24 hari bulan 6 ke pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal dengan pusara batu tahu pertanyaan ngagai Timothy anak jaga tepung panumber kusung 1-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry panumber kusung 1-11-86-22-422 dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy anak jaga ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya yangnya tuan rumah Henry anak jaga tuan rumah Henry anak jaga tau ke dikala nama apa bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas bertanya bau lalu niang tuan rumah Henry anak jaga niang tuan rumah Henry anak jaga tau ke apa bawun tau deka disenggai balam mayu bau fusi trading batu 6 jalai nyabau bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagila pagi area 3/24 hari bulan 6 ke pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Jadi mayang ngetas mulut kena tu udah ditetapkan yang kena hari 6 25 hari bulan 7 bau fusio trading jalannya bau Bintulu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Timothy yang jaga tumpu bernumber kusung 1-09-00-9627 tau ke ngagai Roland Gadang anak Henry bernumber kusung 1-11-18-22-422 nangkan kenya pesan ya ke situ nya siti pesan pemati ti dikirim tu rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nyari pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bas menjai batang krian batang budu batang lupa batang rimbas batang paku batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nang batang krian seratua pesan madah ke Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ciku depia nyanggau dan ada kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak Aswe niang Ivan anak Aswe tau ke laki cigu depia nyanggau tu kada sengai balam ayu malam pagila malam hari 3/24 hari bulan 6 balot 29/1877 Taman Lili 100 sebelau ke di anyung pagi hari 4/25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okey, minta kebelayan ya ke dipesan sampal data yang sah penusah rabatun anda baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah nyanggau dua beli nama canggau anda ngelambai ke pagi tau nyari pesan mudah menentu ya Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ya ciguah depi ya nyanggau udah nadai kenari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang

Ivan anak asui, yang Ivan anak asui tau ke laki cikgu depi hanyanggau tau deka di sengai balam mayuah malam pergi lau malam bertiga 24 hari bulan 6 balo 29 1877 Taman Lili 100 kebelayan ya kedengar lo dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya kemudian sempat adik natai ke kami bahwa pengerap pagi YFM ya pesan ke dikirim Colin Joshua Meli yang ya ngari sudah sepilih ya. Lalu pesan tu menuju semua kabang belayan ya ti ngelala Willy Meli yang tau ke dikangau ngau nama cah. Pesan madah ke Willy Meli yang tau ke dikangau ngau nama cah. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang tau ke dikangau nama cak tu deka di sengai bala maiwah ba Saint Thomas Cathedral Palok na malam hari 3 malam pagi lah 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ilah ianya 25 hari bulan 6 ke penam Anglika Kampung Perutan Siburan kepabelayan ia ke ngelala di Pintar Sampal datang sah penusara batu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua meliang ke apa gitu ngari kita sepilih jadi ia pesan madah ke menyadi ya dari Willy Meliang tahu ke dikanggau kena mecak udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang tau ke dikalau guna moca atau dikau di sengai bala mayoba Saint Thomas Cathedral Palok na malam pergilah malam hari 3 24 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 4 atau ilah 25 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Perutan Siburan kapabelayan ke ngelala dipita datai sampal ngesah penusah rabat nyana kakak mengatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Enti nitih ke pansiak ti adi pejarai ke. Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang Indok dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke Indok mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
5: Nanti kita berarti kau tak kada sebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejaku ari lelaki.
4: Ya.
5: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejaku. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke Indo tu. Yang ke amat siti ari meses sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
4: ya.
5: Aku teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai
4: nyu pansut
5: udah disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
4: Ya.
5: Nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, nak salah henti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lembuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyak cool selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
4: Teracat ne pasti
5: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
6: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian
7: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi dia tu kami nabur ke berita RUYFM. Terbatu batang berita. Perintah nerima ngau mana pengawak tinubuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka upis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Meraka antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya diadang muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai ke kawal beranak ke pukut oleh merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Perambu nombor kepalanya hasil hari penemuai Premier ngagai Jakarta empai lama yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih meransang penumbuh ekonomi ajak dan megak ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak ngagai pemansang sektor energi ngau ngelati ke pengeraja asal. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita udah terjadi kepalan main asal bidayah bau ngau pengawak nyerah ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra 66 Kanun Tanah Sarawak ngau surat palak tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di bau. Palanya dibungkus RM9 juta yang dia kepalan main asal bidayah nu mandang ke serta ngetan ke budaya adat pesaka asal ngagai raban bangsa bidayah di bau. Berpengawal ke sebaga Premier ingat ke bala penemuai, bala penerima pasal tanah hak adat bangsa asal NCR-nya jadi ke reta pesaka ti cukup berga. Berbangunnya Premier, Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual ke Tegal dekat ngulih ke penguntung dalam timpuh pandai. Dan tanahnya patut dikemansang dan berjalan ke pengawak bertanah bertupik moden dagang ngau aktiviti ekonomi dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. 1,316 lot tanah Seksyen 18 diserah ngagai 1,142 ikut penerima dari kandang menua Apar, Tabung, Segung, Tanjung Puting, Grogok, Sibuluh, ngau Banan. Kelimpah harinya 793 lot tanah kandang Salkra megak dekat diserah ngagai 655 ikut penerima di ngawal ladang sawit jagoi ngau berata. Berpengawak ke Bukai Premier madah ke sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat dekat digagak nyadi upis dagang temuai Sarawak. Tu nyadi ke atur singkang dikena negap ke kawal ekonomi ngau dagang temuai antara dua bengkah pelilih menua tu. Upisnya dekat digagak nitih ke model ke sebakar ngau upis dagang temuai Sarawak ke Diatu Benung di Pejalai ke di Singapura ngau Brunei. Yang ada ke fasilitinya dekatnya di hub besar nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat. Dikena ngemuntang kaki pengawal dagang beranak ke pokok serta kerjasama mereka antara menua bak dua bengkah tu. Upis Minyak Sawit Malaysia MPOB sudah merik kelala garis lalau prosedur present standard SOP baru. Direktur Jeneral MPOB Datuk Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir madah ke SOP-nya digagak hasil ripan siak ngau randau bergulai ngau pemekuh industrinya. Dikena nyedia ke penerang di sistematik agi ngagai pengurus ladang ngau pengerja pengawak bak ladang. Pengawannya berguna laban sekedar kebun sawit di Sarawak ngau kandang menua bukai ngerikut pemanah buah di agi baru ari tikas ke patut ngujung ke ngeruga pemansut ngau penguntung. Yang madah ke munyinya lebuh tip jadi program pansiak ngau pemansang ninting tahun MPOB 2026 di Miri. Yang megang ingat ke pasal Indo-Utai kenyerang sawit kenyeris bagi hari pemar besai ngagai industri sawit menua tu. Ditahu benar mai pengerugi nyentuk ngagai 40% berhasil dalam tempoh 2 tahun. Kita dah tu benar-benar ke berita RUY FM. Opis Pengeraja Pengawak JTK Sarawak berarti ke sekedar posting ngau penerang ti viral ba media rama. Bekawal ngau pengawak ti mutar ke kes pengeraja pengawak ti ngawal opis tu. Nitiak ke penerang ari JTK Sarawak nyemetak madah ke tiap pengawak pansiak ngau pemutus ti digagak bekawal ngau kes pengeraja pengawak dan berlalau ke undang-undang ngau prosedur ti dikenak. Opis tidak termegak ngelalau sebarang orang tindak puas hati ngau pemutus kod buruh tahu ngapil ngagai kod tinggi. Nitiak ke penetap ordinan buruh Sarawak bab 76. Mensia mayuh megak dipinta berbasa ke proses undang-undang. Serta nak ngeremai ke penerang tindak betul tahu ke saruk penemu. Pekir di International InterVarsity Public Speaking Competition 2026 nyari platform ti berguna dikena negap ke pengelandia communication ngagai Raban Nembia. Ketua bagi UPS Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansang Bakat Sarawak MEITD, Sarifah Fariah Said Junaidi, madaka elemennya berguna benar dikena nyika betapi ngau ekonomi berpelasar ke Innovation lebuh datai dalam tahun 2030. Dajapan pengelandik bahawa bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM berguna benar dan penemu ngatai ke ngau terang ngasuh orang anal ati nyadi siti pemujur ke mana. Yang madah ke bunyinya lebuh di nutup pengawak pekit di International InterVarsity Public Speaking Competition 2026 bah tegas Digital Village. Begitu dipasuk orang dari menua luar yang kaum dari Universitas Panca Bakti, Pontianak, Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Muka peminta enggak masuk program latih Unreal Engine for Games 2026. Terdekat diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ialah Bak Tegas Digital Village Kuching. Cemen tegas ke Megak Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lim Tali Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang ada ke program tu ukai seminat nyendia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia dan menggap meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu. Hari penerang media ya yang ada ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang. Serta nitih ke tata ti udah ditetapkan. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngolok latihnya ke megak dekat merik penerang praktikal ngagai penyerta hari pemansang projek main 3D. Tampang kayu mujur ditanam dari kerjasama Opis Kampung Sarawak JHS ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimai ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga tu diatur pagi tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi yang kau meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang dari maya bengkak agensi ngau community bisik ngau masuk program tu. Program tu siti inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Temegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik dikena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kena ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah nerima ngau mana pengawak numbuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak meramu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi meraka antara menua. Bayat dipinta ngembansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Tunakak kami nabur ke berita Ariwa FM, berita itu ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas sebagai pengerami ke diatur bah Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran sudah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai berbengkak gereja Gawana Pemesai Rimuna Tumpu bisik mulu pengeram itu. Acara itu ricah ngap ngawak berjalan bawah mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari balorang dimasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ku dalam sar itu ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena munyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landiap jaku ngasuh ayak suntat tampak kening di kelala sida YB ngau orang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kuching. Sri Aman tau ke nama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendua raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, Siti Utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya pangkah pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti ari lebih 30 itik sungai badunya, ti bisik pangkah pasang ke dikumai benak tu. Berdua ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak boleh didinga sekilometer sebedawaya mansa pasar Sri Aman. Pada tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman. Ukai semina bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalit kati pekit lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sri Aman Semanggang nanti kita dekat medak pangkat ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tu.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang. Kau ya?
2: Bak sentanya, aku ngelampat ke jam ni, laban, nanti kita kena ya ke tino sama Salemot dengan wah nanti tino ngorai ke Babreto nya deh ngot nauli
1: aku ah aku jago ke healing tino apa nauli healing
2: aku ngasih kumpul kurus tino deh ngai aku kasih orangnya nak jelak mata kena tino nak ya nah dah mata ngai tino tinggal kurus lagi
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.